0: Assalamualaikum, selamat pagi. Itu dia nyanyian daripada Rizky Fabian dengan tajuk lagunya Makna Cinta. Kita kembali semula dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dah masuk dalam jam yang ketiga, Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Anda bersama dengan kami berdua, Hafiz Rizwan dan juga Awan. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang ketiga.

0: Sembang Tuseng. Okey, jom kita bersembang semula dalam Sembang Tuseng. Kita kembalikan Sembang Tuseng untuk edisi hari ini setelah kita dah bersembang tentang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 dalam Kopi Bola Pagi setiap pagi sebelum ini kan. Sembang Tuseng kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O ni. Hari ini kita nak tanyalah kepada anda sempena kita kembalikan semula Sembang Tuseng ni. Kita nak tanya juga kalau anda diberikan peluang untuk kembalikan ataupun ulangkan satu hari dalam hidup anda, hari yang mana anda akan pilih? Tadi ada Fitri dari Padang Jawa. Dia cakap dia nak kembalikan zaman kanak-kanak.
1: Kenapa?
0: Kita pun tanyalah kenapa kan? Sebabnya dia kata tak banyak benda nak difikirkan kot. Betul lah kan, zaman kanak-kanak tak adalah nak fikir nak bayar kereta, nak bayar motor, rumah, nak bayar rumah, bil air, bil api apa semua. Dan satu lagi dia kata masa kecil-kecil dulu kan fikir main aja, bangun tidur, nak keluar pergi jumpa kawan, nak pergi terjun sungai, nak pergi apa ni, tangkap ikan laga. Itu je. Lagipun dalam kalangan saudara mara sekarang ni juga ramai yang dah pergi menghadap Ilahi, rindu sebenarnya nak jumpa mereka semula. Itu pun salah satu momen yang kita nak ulang kalau diberi peluang. Terima kasih Fitri.
1: Terima kasih banyak Fitri. Okey, Azman dari Banting katanya, hari saya diterima bekerja selepas berbulan-bulan menganggur, tu yang nak ulang balik. Masa tu rasa macam seluruh beban hidup terangkat, dan saya masih ingat senyuman isteri saya bila saya bawa berita gembira itu.
0: Oh, momen tu eh. Dan kita kenang jugalah momen-momen itu, mula kita nak bekerja tu kan, kalau kita dah rasa exhausted, rasa penat. Aduh, banyaknya kerja kan, letihnya kerja, boleh tak kalau nak cuti je. Kita ingat balik bila hari pertama kita bekerja, macam mana saatnya kita rasa bila kita diterima kerja tu. Benda-benda tu pula kalau kita kenang semula, boleh kembalikan semangat kita untuk bekerja lebih fokus, lebih bersemangat, insyaAllah.
1: Okay.
0: Siti dari Kelang, saya pilih satu hari iaitu hari saya bernikah lapis. Hari yang penuh debaran sebenarnya, tapi sangat indah sebab semua ahli keluarga dapat berkumpul. Sekarang ada yang dah tak ada. Jadi kalaulah dapat ulang, saya nak luangkan lebih banyak masa dengan mereka. Waktu hari menikah tu kan, saya sibuk dengan tetamu-tetamu yang datang. Jadi kuranglah masa bersama dengan saudara mara ni. Tapi itulah, kalau saya tak naklah ulang hari menikah tu. Sahaja aku tu dari pagi tu lepas subuh sampailah kesudah tu.
1: Sahaja aku ke aku terima nikah?
0: Oh ya ke? Sahaja aku tu mandi sunat pagi tu. Aku terima dengan wang tunai nama penuh. Itu yang kejap lagi Tok Kadi tanya pula doa kunut. Sudah. Okey, okay. Nurul dari Kajang pula, saya nak ulang hari lahir anak saya yang pertama. Perasaan pertama kali dukung zuriat sendiri memang tak boleh digambarkan. Walaupun penat, sakit, itulah hari paling bermakna dalam hidup saya. Bila saya tengok gambar-gambar yang lama, lepas tu tengok pula, Allahu Akbar, kejapnya awak membesar kan. Tapi memang betul. Kalau budak-budak ni membesar sekejap je. Kita duduk sibuk, tahu-tahu dah hantar anak sekolah darjah satu dah. Okey, ada pemanggil di talian juga Wan.
1: Okey,
0: siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Nah, itu cerita-cerita. Kita nak flashback, kita nak imbas kembali kalau masa tu dah berlalu. Satu masa yang dah berlalu, tapi Kak Dewi nak ulang sekali. Sehari je Kak Dewi nak pergi ke hari tu. Hari apa?
1: Hari yang melahirkan anak.
0: Oh.
1: Pramatang.
0: Okey. Kenapa nak kembali saat tu? Bukankah saat tu saat yang agak menyedihkan? Kenapa Kak Dewi nak ulang pada hari yang sama tu?
1: Pertamanya ramai orang datang lihat anak saya 1.3.
0: Okey, so maknanya nakkan perhatian gitulah. Maksudnya Kak Dewi nak perhatianlah. Okey okey okey okey okey. Waktu tu kalau Kak Dewi boleh cerita tahun bila Dewi?
1: Masa tu tahun 1994.
0: Sekarang anaknya pun dah besar dah tu, 20 lebih dah kan umurnya, 30 lebih.
1: 30 lebih dah.
0: Okey, kenapa waktu tu mungkin Kak Dewi boleh kongsikan sikit momen dia macam mana? Kak Dewi memang dah tahulah anak tu memang akan lahir dalam pramatang ataupun waktu tu baru tahu? Ke ada kejadian waktu, kejadian Kak Dewi jatuh ke, berlaku insiden ke?
1: Tak ada. Dia kira memang dia nak lahir lah, kata doktor.
0: Pramatang time tu sepatutnya berapa bulan baru kandungan waktu tu?
1: 7 bulan.
0: Okey.
1: 1.3.
0: Oh, 1.3. Ui, besar juga 1.3. Saya dulu 5 gram je.
2: Itu lain. Ha? Itu lain. 5 okay. gram tu kecil no.
0: Banyak ke? Saya tangan je. Tapi itulah momennya eh. Macam mana. Berapa lama Kak Dewi dekat hospital?
1: Saya kat hospital 3 bulan lebih.
0: 3 bulan lebih. Kak Dewi memang tak balik ke? Kak Dewi dengan anak ke? Kak Dewi anak je ada dekat hospital?
1: Mula-mula balik, lepas tu doktor suruh tetek kan. Duduk kat hospital sampai 3 bulan lebih lah.
0: Oh, menyusu. Yalah, nak susu badan eh. Okey. Waktu tu abang lah berulang balik, berulang dekat hospital mana tu?
1: Hospital Kelang.
0: Tahun 1994 eh. Jadi kalau boleh nak kembali ke momen itu. Kak Dewi rasa momen tu indah eh?
1: Indah, alhamdulillah. Okay. Dapat anak seorang jadilah.
0: Alhamdulillah. Itu syukur yang sebenarnya kan. Baik, terima kasih Kak Dewi. Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, jadi itu dia cerita Kak Dewi. Anda macam mana pula nak hubungi kami macam Kak Dewi tadi? Taliannya cukup mudah, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di lebuh raya Kuala Lumpur Karak di kilometer 30.5 arah barat dari Genting Sempah menghala ke Gombak. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut dikesas pelan dari Bukit Limau ke Haikom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan ke Subang, juga Awang Besar ke Kinrara. Beralih ke Grand Saga, pelan dari PGA ke Taman Konot, manakala di lebuh raya Best Raya, pelan dari UPM ke KTM Serdang, Serdang Lama ke Mais Utara, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, lebuh raya MPE, Persimpangan Kuchai ke Pusat Bandar Raya, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Dalam pada itu, di MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasapuri, Taman Maju Jaya ke Jalan Templar, Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam Barat, juga Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Sila fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian dari Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah dengan tajuk lagunya Sandarkan Pada Kenangan. Hari ni kita cerita buat kenangan kan, benda-benda yang dah pun berlalu, tapi kita nak imajinasi jika kita diberi peluang untuk kembali ke masa itu, apa yang kita akan lakukan, kenapa kita nak kembali, kan kat mana, dengan siapa, itu persoalan untuk Seman Tusen hari ini. Ada komen daripada Aina dari Subang ni, kalau saya lah boleh ulang satu hari, saya akan pilih hari keluarga bercuti bersama buat kali terakhir. Masa tu semua lengkap, semua ada, Alung, Anga, semua ada. Sekarang ni masing-masing dah sibuk, tinggal pula jauh-jauh. Rupa-rupanya kenangan biasa itulah yang paling luar biasa. Sebab kalau tak diceritakan oleh Aina ni, bukanlah pergi bercuti di tempat mewah, bukanlah buat aktiviti yang best-best sangat pun. Cuma ada di satu homestay, masing-masing masak, bersembang sampai ke pagi, itu je.
1: Beraktiviti bersama tu.
0: Beraktiviti bersama. Cumanya sekarang ni kalau nak buat tu, kadang Angah ada, Alung tak ada. Alung dengan Angah ada, tiba-tiba Acik pula ada, tak ada.
1: Dia tak cukup korum.
0: Okey, terima kasih Aina.
1: Okey, Rizal dari Rawang katanya kalau tadi ada yang kongsi tentang hari menikah, saya pula pilih hari saya melamar isteri.
0: Okey. Ya, ini nak dengar ni.
1: Berdebar sangat masa tu, tapi bila dia kata ya, rasa macam dunia ini Ana yang punya. Kami berdua.
0: Oh, tak ada orang lain dah lah kan?
1: Tak ada.
0: Bagi je lah dunia ni dekat dia kan? Tapi memang betul Wan. Kadang-kadang kalau kita nak pergi melamar ni, memang dia sebelum ni dia kawan dia.
1: Okay.
0: Tapi dia ada tau satu relationship ataupun hubungan yang dia tak ada declaration tau. Dia tak ada macam awak saya punya, tak ada. Dia macam kawan, dia layan kita sama je macam orang lain, tapi cuma ada special sikit. Okay. Kalau dia nak pergi mana-mana, dia macam I nak pergi keluar jap ni, nak pergi ni dalam tengah hari nanti, I balik lah. So tu je beza kita dengan kawan-kawan dia yang lain.
1: Dia tak ada declare I love you.
0: Tak ada. Kawan-kawan kan, tiba-tiba kita nak pergi melamar ni, saya rasa kita dah lama berkawan. Apa kata kalau kita seriuskan hubungan ini. Tiba-tiba kalau dia cakap saya rasa saya tak bersedia lagi, ataupun awak terlalu baik untuk saya, sudah. Memang balik tu dengar lagu lagu galau. Okey, Rizal dari Gombak, kita nak raikan, saya nak ulang hari saya berjaya beli kereta hasil duit saya sendiri. Bukan sebab kereta tu mahal, kereta tu mewah, kereta tu dahsyat, canggih pun. Tapi sebab itu adalah bukti hasil titik peluh selepas bertahun-tahun saya berusaha untuk dapatkan kenderaan saya sendiri. Dan lagi syoknya, Rizal cakap, orang pertama yang saya tunjukkan kereta tu adalah mak ayah. Balik kampung, mak tengok ni, Alung beli kereta baru. Jom, siap. Kita pergi kedai Pak Mat, dekat je kedai Pak Mat tu. Bukan nak tunjukkan kat orang kampung pun, tapi nak mak dengan ayah merasa jadi orang yang pertama duduk dalam kereta tu hasil titik peluh kita. Itu momen yang paling mahal lah sebenarnya. Okey Rizal, terima kasih kepada yang belum lagi komen. Selepas ini kita akan kembali raikan komen-komen daripada anda. Terus layan, terus dengarkan Selangor FM.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Bakelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ibu.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
4: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nyanyian daripada Fauzia Latif dengan tajuk lagunya Aku Masih Seperti Dulu, ataupun lebih dikenali sebagai Kak Ji. Lagu yang telah dipopularkan pada tahun 1991. Dan waktu sekarang ini 8.38 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kepada yang terus dengarkan kami di Selangor FM menerusi frekuensi 100.9. Tak lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik yang boleh anda dapatkan secara percuma di telefon pintar anda. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Sembang tu set.
0: Alright, kita nak sambung semula Sembang tu set. Kita nak raikan komen-komen untuk topik kita hari ini. Kalau anda diberi peluang untuk mengulangi satu hari dalam hidup, hari yang mana anda akan pilih?
2: Okay, Haris dari Kuala Langat katanya, saya nak ulang hari saya berjaya berhenti merokok. Hari itu jadi titik perubahan terbesar dalam hidup saya demi kesihatan dan keluarga. Dan seisi keluarga saya sambut baik, orang kata, kejayaan saya berhenti merokok tu.
0: Okay, itu pun titik bersejarah. Tak semua orang boleh lakukan seperti mana Haris lakukan.
2: Betul.
0: Ada banyak cabarannya.
2: Roslan dari Sabah Benam katanya, saya nak ulang hari saya belajar menoreh getah dengan arwah ayah. Masa kecil dulu saya selalu mungut, penat kan. Jadi tapi sekarang ni baru faham setiap titik peluhnya untuk besarkan kami.
0: Betul. Tak semua orang berkesempatan untuk belajar menoreh getah. Awak sendiri pernah ke, Wan?
2: Tak pernah.
0: Nampak.
2: Tak pernah merasa.
0: Dulu kita rasa macam buat kerja-kerja yang leceh ni, rasa penat lah. Ayah ni orang nak duduk rumah. Tapi bila dah besar, kita dah tengok pula sekarang ni kan, tengok pokok, nak tengok pokok, anak-anak sekarang ni nak tengok pokok getah pun susah kan. Itulah momen-momennya. Macam kalau kita boleh ulang semula zaman kita kecil-kecil dulu, belajar potong getah, belajar chop sawit, belajar apa ni, mengerjakan sawah padi ni, mesti benda-benda macam tu kita nak ulang balik. Kita rindu lah kan. Okey, ada komen dari Farah. Saya tak nak ulang untuk ubah apa-apa.
2: Okey,
0: ini mentaliti yang baik.
2: Okey.
0: Saya cuma nak rasa semula satu hari yang penuh dengan gelak tawa bersama dengan kawan-kawan sekolah. Masa tu tak fikir komitmen, bil ke, bil air, bil api ke, tak ada tekanan hidup. Semuanya terasa cukup sederhana tapi sangat membahagiakan. Itulah kita cakap. Kita selalu cerita kat adik-adik kita kan. Kalaulah waktu sekolah, waktu belajar tu, hargai momen-momen tu. Sebabnya bila dah masuk ke alam dewasa ni, dia takkan pernah dapat ulang walaupun sesaat sekali pun. Bangun pagi, jumpa kawan, gelak-gelak-gelak-gelak, belajar sikit, rehat. Lepas tu belajar sikit, gelak-gelak-gelak-gelak-gelak, balik tunggu bas. Lepas tu gelak-gelak dalam bas pula. Petang pergi gelak-gelak kat padang pula. Itu je momen dia kan.
2: Budak-budak memang diorang selalu mengungut kata tak sabar nak besar, tak sabar.
0: Bila nak kerja nak ada duit sendiri kan.
2: Dah besar, dah dewasa, rindu balik sama budak-budak. Okey. Faiz dari Sungai Buloh katanya, saya nak ulang hari saya berdamai dengan seorang sahabat selepas bertahun-tahun masam muka. Jadi hari itu ajar saya bahawa memaafkan lebih menenangkan daripada menyimpan dendam.
0: Okey. So nak ulang semula lah kan. Kalau kita tak ulang, kalau yalah sekarang ni mungkinlah disebabkan ego kita satu ketika dulu yang menghukum kita sekarang ni bersama dengan kawan-kawan tu dah jauh, dah tak bertegur siapa, disebabkan satu ego yang kita tak nak turunkan waktu tu. Jadi kalau kita ada masa, ada peluang untuk kembali ke saat itu, kita boleh turunkan ego untuk ubah balik. Mungkin sekarang ni kita masih lagi berkawan dengan kawan-kawan yang kita sayang tu. Tapi tak apa, siapa nama awak tadi?
2: Siapa nama dia tadi? Nama dia ialah Faiz Sungai Buloh.
0: Okey, Faiz, kami doakan semoga ada masa nanti untuk awak membaiki semula hubungan bersama dengan kawan-kawan tu. Okey, kejap lagi kami akan kongsikan info trafik sekali lagi. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Saksikan persembahan Ismail, Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kebulatan Jubilee Perak. Dalam pada itu dikajang sepelahan dari Country Heights ke Uniten. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM.

0: Nyanyian daripada Budi Doremi dengan tajuk lagunya Mesin Waktu. Yang kita ceritakan dalam Seman Tusen hari ini adalah berkenaan dengan waktu. Masa yang telah pun kita pernah lalui, yang kita rasa kita nak ulang semula, kan? Jadi itu adalah antara harapan dan juga antara impian sahabat-sahabat pendengar kita, yang kalau diberikan peluang, itulah, ada yang nak kembali ke zaman kanak-kanak, ada nak kembali ke saat pertama kali bernikah bersama dengan isteri, ada yang nak kembali saat pertama kali menceburi dalam bidang kerjaya anda sekarang ini. Dan saya percaya setiap daripada kita ni pasti ada satu hari yang kalau boleh kita nak nikmati semula. Contohnya momen-momen yang paling indah lah. Ataupun waktu kita lakukan kesilapan, kita nak kembali ke saat itu untuk mengatasi ataupun nak memperbaiki kesilapan tu, supaya kalau tak jadi kesilapan tu, tak jadilah ini, kan.
1: Okay. Dan juga hakikatnya masa ni kita tak pernah, masa tak pernah berpatah balik. Jadi kita sama-sama ambil iktibar apa yang telah pun berlaku. Jadi hargai setiap detik yang kita ada hari ini.
0: Okay. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi bersama dalam Sembang Tusen. Terima kasih yang mana sudi berkongsi, yang dengarkan komen-komen daripada pendengar kita. Walaupun tak komen pun, kami terima kasih juga. Kami hargai juga luangkan masa bersama dengan kami dalam Sembang Tusen. Kita dah kembali semula dah dalam Sembang Tusen. Esok dengan topik yang berbeza pula, waktu yang sama, 7.30 minit pagi. Terus dengarkan. Selepas ni kita akan jumpa dalam jam yang seterusnya. Kami akan bawakan kepada anda Semangat Pagi.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KWAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Keperkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hari itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Teheran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hubungi Selangor FM, tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sila ambil perhatian terdapat insiden kereta rosak di NKVE di kilometer 3.3 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Lorong kanan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan

0: yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.
9: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
10: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
11: Teh Tarik Kopi O kembali dalam jam yang keempat. Masih lagi bersama dengan kami berdua sekarang ini dalam konti berdua lah. Kalau ada di talian sekarang ini, Datuk Dr. Budiman dah berada dalam semangat pagi ini. Dah bersedia dah kami nak bawakan untuk anda edisi hari ini.
12: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
11: Baiklah, jom kita mulakan semangat pagi hari ini bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi dari komuniti Selangor Baca. Assalamualaikum, Datuk.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan yang berada di konti pagi ini?
11: Alhamdulillah, sihat. Datuk, macam mana? Okey?
13: Dahsyat, alhamdulillah. Hari ini habis saja di udara, ketuang udara, insyaAllah baru saya bergerak.
11: Okey.
13: Kehidupan saya setiap hari Selasa ni kalau ada on air, saya akan buat dulu dan kemudian baru saya bergerak ke mana-mana lokasi.
11: Mantap. Jadi
13: bolehlah kita sarapan paket.
11: So maknanya tak adalah nampak hilang suaranya kan? Okey.
13: Jadi kita insyaAllah kali ni suara kita konsisten dan tidak hilang.
11: Okey. Datuk, kita masih lagi nak teruskan kupasan The Power of Doa ni. Saya rasa ini adalah minggu yang terakhir sebab kita dah perkenalan ya isi dalam buku ni menceritakan apa. Dan hari ini juga kita masih lagi nak menceritakan berdoa. Bukan sebelum, bukan semasa, tapi selepas. Ini fokus untuk minggu yang keempat ni. Tanpa buang masa, Datuk silakan.
13: Okey, kalau kita boleh buat sedikit refresh. Untuk minggu yang mula-mula, kita bercakap berkaitan dengan falsafah doa.
11: Betul.
13: Iaitu falsafah doa di peringkat awal tu, dia merupakan suatu komunikasi antara hamba dan pencipta. Jadi doa ini adalah merupakan suatu kaedah untuk merapatkan hubungan. Jadi itu selesai minggu yang pertama. Dan minggu yang kedua pula, kita berbincang berkaitan dengan sebelum berdoa, apakah persediaan-persediaannya. Kan, bagaimana mengaitkan doa dalam buku ini dikaitkan dengan Asmaul Husna. Dan kemudian sentiasa bersangka baik. Dan kemudianlah dalam doa itu mesti buat secara ikhlas dan sejujur.

0: Ya. Dan dalam minggu lepas, dalam minggu yang ketiga, ialah kita bercakap berkaitan dengan adab doa itu sendiri.
1: Okay.
0: Kan, bagaimana dimulakan dengan memuji Tuhan, memanggil dengan nama Asmaul Husna, dan kemudian istighfar, dan kemudian mensyukuri nikmat, dan kemudian lantas kita berdoa. Dan dalam bahagian yang keempat buku ini, kita akan membincangkan ialah apakah sebenarnya selepas doa. Kan, adakah nak lari je? Ataupun kita berdoa, dan kemudian bagaimana kaedah-kaedah mengikut tertibnya.
1: Okay.
0: Dan dalam buku ini, dalam bab 22, kita bincang bahawa setiap doa itu pasti akan dijawab. Tetapi ada kalanya doa itu dimakbulkan secara direct, secara terus. Terus saja, cepat dapat dia punya makbul doanya itu. Kan? Tapi ada setengah keadaan, doa itu lambat.
1: Okay.
0: Kan? Jadi, ini memberikan suatu pandangan, iaitu Allah akan kabulkan doa apa yang kita minta. Dan dalam buku ini diperjelaskan juga ialah Allah akan menangguhkan sesuatu itu mengikut pemberi, mengikut masa yang sesuai.
1: Okay.
0: Dia ada pula lagi yang ketiga, iaitu Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik atau nak menyelamatkan dari keburukan sekiranya perkara realiti itu mendapatnya. Jadi Allah tidak pernah akan mengabaikan doa hambanya ini.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang ada setengah orang, dia rasa kecil hati, dia rasa sangat down, kenapa doa itu lambat, kan? Tetapi nak maklumkan juga, dalam keadaan ini ialah Allah akan terus menjawab doa kita. Sebab itu, sebagai contohnya dalam Al-Quran, dalam buku ini diperjelaskan kisah Nabi Zakaria yang tak ada anak, kan? Lama-lama-lama berdoa, terusnya alhamdulillah kemudian lahirlah Nabi Yahya sebagai zuriat daripada Nabi Zakaria.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang penangguhan kepada doa kita itu, kita mesti bersangka baik, dan itu bukanlah maknanya ada satu penolakan. Tetapi ialah ada masa yang terbaik yang sewajarnya Allah tahu bila hambanya patut untuk mendapat realiti daripada doa.
1: Okey.
0: Sebagai kita contoh, kadang-kadang kita tengok graduan, ada setengah orang doa dapat kerja, doa dapat kerja, syarikat pertama tak dapat, syarikat kedua tak dapat, syarikat yang ke-6, ke-7 tu baru dapat.
1: Okey.
0: Kan? Jadi kita mesti sangka baik bahawa kalau dia mungkin dekat syarikat yang pertama, mungkin kerjanya tak bagus.
1: Ataupun separuh jalan, kan?
0: Ya, mungkin. Tetapi itulah keadaan, itu ialah sangka baik. Dan dalam seterusnya, diperjelaskan bahawa kadang-kadang kita minta sikit tapi Allah bagi lebih. Dalam buku tersebut, kan?
1: Okay.
0: Sebagai contohnya ialah Allah ini kan Maha Pemurah. Dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam buku ini, diperjelaskan bahawa Nabi Sulaiman tu dia minta suatu kerajaan. Kan? Tetapi rupanya Allah bagi bukan hanya kerajaan. Dia ada bala tentera angin. Kemudian ada pula haiwan yang faham komunikasi antara Nabi Sulaiman dengan haiwan. Jadi Allah bagi itu kadang-kadang lebih. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok, kan, ada juga yang kita doa tu kita minta sikit aja, iaitu Allah bagi lebih. Kita minta dapat kerja je, tapi Allah bagi kita bukan saja kerja,
1: jodoh,
0: ada pasangan yang baik, jodoh yang baik, kemudian rezeki yang melimpah ruah, dan juga ada kesihatan. Jadi itu sebab dalam buku ini yang saya rasa Allah Akbar, lambat kita dapat baca buku ni. Sebenarnya ada dah lama, kan?
1: Yalah, baru jumpa. Itu semua takdir lah tu.
0: Dia beza. Dia kata, betul lah, kadang-kadang kita minta sikit aja, tapi Allah bagi lebih. Mana ada keadaan-keadaan tu. Kalau yang pertama tadi, kita sebutkan bahawa bila doa ni nak dapat, kan?
1: Yalah.
0: Rupanya Allah nak bagi waktu yang sesuai. Dalam keadaan yang tertentu pula, kita minta sikit, kemudian Allah juga bagi lebih.
1: Okey, kadang-kadang ada juga masa, Datuk, kita doa sama-sama, kan? Doa, jom-jom kita doa, kan, supaya rezeki kita dimurahkan, kan? Kita doa sama-sama, tapi masa kita tak sampai. Lepas dia, lepas kawan-kawan, dia je dapat job, kan? Tapi kalau kita tahu sebab sebenarnya, macam tadi Datuk cakap kan, kadang-kadang kita minta sikit, Tuhan bagi banyak. Kadang-kadang Tuhan bagi ikut masa yang paling sesuai, paling tepat. Kita faham maksud yang tu, insyaAllah kan, kita takkan berhenti berdoa.
0: Tapi weh, kita tengok apa yang disebut buku ini dalam bab ke-24.
1: Okey.
0: Bahawa kalaulah doa itu makbul, dia akan datang dengan ujian.
1: Oh, itu yang kita takut tu.
0: Tak perlulah takut. kita layan dan kita nikmatilah ujian itu. Tetapi sebagai contohnya kan, memang kalau kita, kadang-kadang Allah bagi rezeki yang melimpah ruah. Apakah rezeki yang melimpah ruah itu? Apakah ujiannya? Kita akan jadi sibuk.
1: Betul. Ada job kan, banyak kan? Ada banyak job. tak ada masa dengan family pula.
0: Itu kalau masa dengan family. Tetapi dalam buku ini diperjelaskan, kalau masa dengan Tuhan pula macam mana?
1: Ambil kan? Kau.
0: Kadang-kadang bahawa rezeki itu dalam buku ini dia kata, okey, nak rezeki dia bagi. Tetapi akhirnya dengan rezeki yang diperoleh itu mendekatkan atau menjauhkan. Sebab itu kadang-kadang, yalah, kadang-kadang benda yang berlaku yang kita tidak fikir, kadang-kadang kita tidak merenung-renung rezeki yang kita perolehi. Tetapi akhirnya juga sebenarnya dia memberikan pandangan yang lain, kan?
1: Betul.
0: Sebagai contohnya, kita tak sangka bahawa rezeki itu menyebabkan kita sibuk sangat.
1: Yalah kan, sampai tak boleh subuh kat masjid dah.
0: Itu satu yang buku ini difokuskan. Jadi maknanya, yalah, sebagai umat yang sentiasa bersangka baik, maknanya setiap kali doa yang diperkenankan, yang dimakbulkan, sebenarnya dia akan datang dengan ujian. Jadi, tetapi bukanlah bermakna kita tidak bersedia dengan ujian tersebut. Tapi ialah kesediaan kita untuk diuji itu, supaya kita tidak lari daripada landasan yang sewajarnya.
1: Baik, terbaik Datuk. Kita rehat kejap Datuk. Kejap lagi kita kupas bab dugaan tu. Doa makbul, doa dimakbulkan datang sekali dengan ujian. Itu kita nak dengarkan penjelasan yang lebih lanjut selepas ini. Cerita bab doa, kita ada lagu untuk Datuk. Doa buat kekasih Datuk. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, jom kita kembali semula dalam Semangat Pagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi. Assalamualaikum, Datuk.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, dengar boleh? Ya.
2: Oi.
1: Tadi tiba-tiba pula boleh terputus pula kan. Itu dugaan tu.
2: itu ujian kecil.
1: Ujian kecil tu kan. Kita cerita bab doa mungkin dah diangkat tapi ujian pula datang. Okey Datuk, kita nak sambung semula untuk minggu ini. Kita berfokuskan berkenaan dengan selepas berdoa pula. Apa yang kita kena faham? Apa yang akan difahamkan dalam buku ni?
2: Sambung sedikit bahawa nak sebutkan bahawa makbul doa itu juga ada ujian.
1: Okay.
2: Tidak makbul doa juga ada ujian.
1: Betul.
2: Jadi di dalam buku ini, dalam bab yang ke-25 itu diperjelaskan percaya kepada pilihan Allah yang dah beri itu sebenarnya. Yalah, kadang-kadang dalam memilih kerjaya kan, kita rasa kita nak sangat jadi doktor anak kita kan.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya akhirnya pilihan tiba-tiba perjalanannya itu ada satu kekangan, ada kemungkinan ketika dalam peperiksaan untuk masuk daftar diri itu kita tidak cukup layak. Kan? Dan kalau kita pandai membaca kaedah-kaedah ini, maknanya kita boleh faham bahawanya perjalanan ini sebenarnya ada kemungkinan bukan laluan kita yang sebenar. Mungkin kita nak sebenarnya Tuhan dah lorong kita untuk jadi seorang guru. Mungkin dengan menjadi seorang guru tu juga boleh memberi manfaat kepada anak didik kita yang sedia ada. Jadi di dalam buku ni sebenarnya diperjelaskan kita juga kan, kita mesti bersangka baik dan percaya itu pilihan yang Allah bagi kepada kita. Contoh dalam kadang-kadang saya selalu sembah dengan kawan-kawan, terutama dalam pilih jodoh lah. Kadang-kadang kita nak sangat
1: kan? Okay kan?
2: Macam ada kena
1: Tak ada lah. Kadang-kadang benda ni macam mengambil kenangan zaman, kenangan sendiri
3: pula. Zaman muda dulu.
2: Kenangan zaman silam . Kadang-kadang kita nak sangat. Pertama reject, kedua reject. Rupanya Tuhan nak tunjukkan kita ada orang yang lebih baik daripada orang yang kita tak dapat.
1: Betul.
2: Sebagai contohnya lah. Jadi kita kena bersyukur. Rupanya apa ujiannya? Rupanya ketika kita dengan isteri kita sekarang ni, kita ada sedikit diuji dengan penyakit. Rupanya kita tengok konsistennya isteri kita jaga kita ke hospital, lawat kita ke hospital. Jadi sebenarnya kita syukurlah, ya Allah, kalau dulu dapat yang lama tu belum tentu dia boleh jaga kita. Kan? Jadi itu sebab dalam bab ke-25 ni diperjelaskan tentang bahawa percaya kepada pilihan yang Allah dah beri kepada kita dalam buku ini. Yang bab ke-26 dia bincangkan benda yang belum berlaku bukan bermakna mustahil.
1: Betul?
2: Kan? Jadi nak sebutkan, kita berdoa rezeki melimpah ruah. Tak juga. Tak juga. Tapi bukan bermaksud benda itu mustahil.
1: Betul?
2: Sebagai contohnya, kalau mungkin dalam anak kan, kadang-kadang ada setengah orang tunggu 5 tahun, ada setengah orang tunggu 10 tahun, ada setengah 15 tahun, dah penatlah pergi rawatan IUI, IVF, kemudian mana aja dengar kawan-kawan kata pergi jumpa, okey, jumpa, kemudian pergi doktor, mana saja ada doktor, pergi doktor. Tetapi last sekali akhirnya kalau kita tengok kan, kalau kita baca dia success story, Alhamdulillah setelah 15 tahun, setelah 20 tahun, barulah Allah kurniakan anak. Kan? Jadi maknanya, benda yang kita minta, walaupun benda itu belum berlaku, tetapi bukan bermaksud mustahil tidak akan berlaku.
1: Okay.
2: Sebab pila-pila ini, please, akan menyebabkan kita akan lebih tenang, kita tak salahkan orang lain, kita tak salahkan Tuhan, akhirnya kita ada kehidupan yang lebih kita rasa lebih menghargai dalam kehidupan kita. Kerana dalam bab 27 itu kan disebutkan Allah tahu, Allah apa yang kita tidak nampak Allah nampak. Dan bab itu dalam Quran disebut tentang kisah Nabi Khidir yang membocorkan perahu. Kan kalau kita ingat kan, dan kemudian pemilik dia marah. Dan kemudian baru dia tahu bahawa ada kisah raja yang nak rampas semua kapal yang elok.
1: Ini yang
2: jadi kapal-kapal.
1: Ini yang cerita asam dia suruh follow tu kan, dia ikut kan, tiba-tiba dia tembak budak tu.
2: Tetapi sebenarnya disebutkan dalam kalau tidak silap saya Ashabul Kahfi mungkin dalam disebutkan dalam kisah-kisah yang itu, dan disebutkan kadang-kadang kita tak nampak apa yang kita nampak.
1: Betul.
2: Jadi kita mesti sangka baik dan faham. Akhirnya kalau kita faham, kita merenung-renung kisah-kisah kita, baru kita akan dapat kenikmatan.
1: Okay.
2: Dan yang seterusnya juga ialah doa di kalangan kita ni, hati doa lain, awan doa lain.
1: Betul.
2: Tetapi akhirnya doa kita ni bakal saling bertemu. Okey.
1: Dalam buku ni dia ada cerita macam tu eh. Okey, okey.
2: Ya, maksudnya disebutkan ialah kita saling bertemu, kita nak doa apa negeri yang baik. Awan pun doa pun negeri yang baik supaya kita mudah cari makan. Saya pun doa benda yang sama. Rupanya doa kita tiga orang yang sama ini saling bertemu, dia akan memberi manfaat juga kepada orang lain yang tidak berdoa.
1: Yalah betul juga kan.
2: Jadi kita tak tahu kan, mak kita kadang-kadang kemenjadian kita hari ini kadang-kadang mungkin bukan kerana doa kita semata-mata, tetapi yang kuatnya mungkin doa ibu kita.
1: Betul.
2: Kan? Kan? Yang kedua mungkin doa jiran kita. Mungkin doa bos kita. Tetapi doa ini jadi asbab kepada keselamatan dalam perjalanan, dalam dalam kita melakukan kerjaya. Dan sebab itu dalam rumusan dalam bab yang besar itu ya. Pertama kita kena percaya, sangka baik dengan Tuhan, sabar, terus berusaha, dan Allah tentukan sebenarnya apa yang baik kepada kita, tetapi apa yang kita tidak ketahui.
1: Okey, so maknanya kita kena pokok pangkalnya, the story of the cerita ni, kita doa, doa ni bersangka baik. Tak makbul hari ni, mungkin esok. Tak esok, mungkin nanti kan.
2: Dan tetapi kita kena ingat juga kan, dalam buku ini juga ada juga disebutkan kalau dua minggu yang lepas, kenapa tidak makbul. Mungkin ada kezaliman-kezaliman kecil
1: yang kita kena cek balik lah
2: pada rakan-rakan kita. Kan dia suruh tambah dengan puasa, dia suruh tambah dengan memberi makan kepada anak yatim. Kan, jadi ada disenarai-senaraikan. Pada saya, saya puas hati dapat mengulas buku ini selama sebulan.
1: Betul.
2: Dan saya fikir ramai juga yang tag saya personal kat mana nak dapatkan buku ni. Saya juga mencadangkan kawan-kawan saya yang ada di luar sana, cuba follow YouTube penulis ini. Dia memberikan cerahan yang lebih berkaitan dengan buku ini. Dan pada saya buku ini wajar dibaca. Pertama untuk meletakkan diri kita dalam keadaan tenang, supaya kita tidak tergesa-gesa dan supaya kita tidak hidup dalam keadaan mendesak-desak Tuhan supaya doanya itu dikabulkan.
1: Betul. Betul lah, kita mendesak-desak kan.
3: Yalah,
1: kalau kita asyik bertikai bila Tuhan nak makbul doa kita ni kan. Aku duk doa hari ni tak dapat-dapat pun. Dah mula rasa tak percaya
3: itu. Itu pun ujian juga tu. Ujian nak sangka baik.
1: Baik Datuk, terima kasih Datuk untuk the power of doa.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi dengan minggu depan. Mungkin kita akan saya sudah ada 2-3 buku yang
1: mantap.
2: Akan maklumkan seperti biasa di media sosial saya. 2 jam sebelum kita bersiaran saya akan tegangkan apa buku ini, supaya buku ini insyaAllah boleh memberi manfaat seluruhnya kepada penduduk masyarakat di negeri Selangor.
1: Baik Datuk, terima kasih Datuk.
2: Rupa-rupanya siaran kita ini juga punya dapat di sekitar Negeri Sembilan.
1: Ada kalau contoh dinilai itu boleh dapat lagi.
2: Semalam kebetulan ialah kita jalan-jalan di Negeri Sembilan ni musim Hari Raya.
1: Ya, betul.
2: Dia ada yang bertegur sampai saya. Dan kemudian minggu lepas juga ketika saya di Pahang. Ada juga rupanya.
1: Di Pahang pun.
2: Siaran kita ni. Di Negeri Pahang. InsyaAllah lah sebenarnya. Walaupun kita bersiaran di Selangor FM.
1: Betul.
2: Kita memberi manfaat kepada seluruhnya. Di seluruh negara. InsyaAllah. Terima kasih.
1: Baik Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, itu dia cerita untuk minggu ini, Semangat Pagi, The Power of Doa, karya dari Alia Umur Rayyan. Okey, yang mana nak dapatkan tu, boleh search dia dekat Google. Kat situ ada caranya untuk anda dapatkan buku ini. Memang sangat-sangat menarik. Empat minggu kita bersama dengan buku ni. InsyaAllah minggu depan, seperti yang Datuk janjikan, ada buku yang terbaru. Nak tahu apa? Terus dengarkan Selangor FM di radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Itu dan di akhir garisan nyanyian daripada Ziana Zain, ada Nora, ada Ning by Zura, ada Desi, Fitri. Ha, ramai eh lagu ni, dan kita pun dah berada di akhir garisan dah. Ha, untuk kita berlumba untuk pulang pula, sebab selepas ini kita akan serahkan konti ni ataupun tugasan ini kepada Ida pula, akan hiburkan anda sehingga jam 3 petang nanti. Menerusi Hello Selangor, 5 jam akan bersama dengan pendengar, macam-macam pengisian yang bakal diaturkan oleh Ida sebentar nanti. Okey, dan jangan lupa juga ikuti buletin Selangor FM jam 10 pagi nanti. InsyaAllah kita akan bersama dengan wartawan di Selangor FM yang bertugas. Esok kita akan kembali lagi, Wan.
1: Esok Wan seorang, saya akan mula bercuti daripada esok sampai Ahad, insyaAllah.
0: Mantap! Okey.
1: Yelah, nak bawa mak pergi klinik, lepas tu nak pergi celebrate lah. Wow. And menang World Cup.
0: Oh, tak main pun dia pergi celebrate juga. Okey, tak apa. Esok saya akan kembali temankan anda bermula 6 pagi sehingga 10 pagi. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Siapa kata mudah untuk fikirkan menu masakan setiap hari? Biar kami mudahkan carta alih fikiran anda. Intai Dapur setiap weekdays bermula 10.45 pagi di segmen Hello Selangor. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda. Merusi Hello Selangor hari ini 21 Julai 2026. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda merusi teh tarik kopi. Oh, jadi 5 jam seterusnya ini Ida temankan anda pula. Dan ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Juga di jam ini kita ada intai dapur. Ini dia kita.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Kai Lafaz Cinta. Sekarang ini tepat pukul 10.21 minit pagi, okey? Baiklah, ini dah nak wawarkan kepada anda di mana orang ramai dijemput memeriahkan Festival Melon Selangor 2026, okey? Di mana orang ramai dijemput memeriahkan Festival Melon dan Selangor Agro Green 2026 yang akan berlangsung di Pusat Teknologi Melon Selangor Pejabat Pertanian Daerah Kuala Langat dari 24 hingga 26 Julai ini. Jabatan Pertanian Malaysia memaklumkan festival yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 10 malam itu menjadi platform memperkenalkan teknologi, inovasi serta potensi industri pertanian kepada masyarakat. Festival ini menghimpunkan pelbagai pengisian termasuklah pameran pertanian, jualan melon Selangor, jualan input pertanian dan produk industri kecil dan sederhana selain taklimat pertanian serta demonstrasi teknologi yang memberi manfaat kepada petani, usahawan dan orang ramai. Okay, dan sepanjang 3 hari penganjuran, pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti dan pertandingan sekaligus menjadikan festival itu destinasi sesuai untuk seisi keluarga mendapatkan ilmu, menikmati hasil pertanian tempatan serta mendekati sektor agro makanan. Jadi orang ramai khususnya warga Selangor dan kawasan sekitar dijemput hadir bagi memeriahkan Festival Melon dan Selangor Agro Green 2026 serta menikmati pelbagai pengisian yang disediakan sepanjang program berlangsung. Ini The Ellie Cats.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Kalau ada asap, tentu ada api.
0: Maksudnya apa?
1: Jika berlaku sesuatu, tentu ada sebabnya.
0: Contohnya?
1: Tentu ada sebabnya kenapa dia bermasam muka dengan kamu. Kata orang, kalau ada asap, tentulah ada apinya.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno

0: RTM. Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak. Yeah.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Ya, baru saja berlalu daripada Jazz dan Kakak Azraf Karma. 10.36 minit pagi. Jadi untuk anda yang sedang bertugas sekarang ini, selamat bertugas diucapkan. Okey, juga untuk anda yang sedang memandu, pemandu e-hailing, selamat membawa penumpang dengan baik, dengan selamat. Okey, sampai ke destinasi. Okey. Jadi di jam ini juga kita ada intai dapur. Nak tahu apa benda? Ada sesuatu yang ingin Ida kongsikan sebentar saja lagi.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur tempo normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Ini live ni apa sih?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
9: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
10: Dalam dunia digital hari ni, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
9: Okay guys.
10: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
11: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
12: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
11: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
12: Satu portal, pelbagai suara.
11: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
13: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
4: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan cara cuci botol tumbler untuk hilangkan bau hapak dan masam. Biasanya kita guna sabun biasa, tapi ini ada caranya yang lebih bersih lah. Sebab sekarang ni kan seakan-akan trend kan. Kita tengok orang beli tumbler ni macam-macam jenis, macam-macam design. Okey, yang comel-comel, geram kadang. Kadang tu tengok tumbler tu dah ada dah pun dekat rumah kan. Dah beli banyak dah pun dekat rumah lain, nanti nak letak dekat ofis lain. Tapi disebabkan dia punya design, orang kata kadang-kadang limited juga. Ini memang takkan jumpa kat mana-mana. Terbeli juga kan. Jadi itulah kita gunakan tumbler ni untuk kita nak isi air kosong, kopi, teh ataupun air yang lain-lain lah. Namun jika tidak dicuci dengan cara yang betul, botol air mudah mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Sebab itu penting untuk mengetahui cara cuci tumbler yang berbau supaya ia sentiasa bersih dan selamat digunakan. Okey, bau hapak ataupun bau masam biasanya berpunca daripada sistem minuman yang tertinggal, terutama kita tak nampak tau pada penutup, getah silikon dan bahagian celah-celah yang sukar dibersihkan. Walaupun sudah dicuci menggunakan sabun, bau tersebut kadang-kadang ada lagi masih melekat. Jangan risau kerana ada cara yang nak kongsi dengan anda. Cuci botol air tumbler. Dan bahan-bahan yang diperlukan, air panas. Okey, sabun pencuci pinggan, baking soda, cuka putih, beras, berus. Botol atau span lembut, bros gigi lama untuk bahagian penutup dan juga tuala bersih. Yang pertama, asingkan semua bahagian tumbler. Buka penutup, keluarkan getah silikon atau gasket jika boleh. Bau biasanya berkumpul pada bahagian ini kerana ia mudah memerangkap sistem minuman dan kelembapan. Yang kedua, cuci dengan sabun dan air panas. Basuh semua bahagian menggunakan sabun pencuci pinggan bersama air panas. Gunakan berus botol untuk membersihkan bahagian dalam tumbler sehingga ke dasar. Ketiga, rendam dengan baking soda. Masukkan 1-2 besar baking soda ke dalam tumbler. Kemudian tuangkan air panas hingga penuh. Biarkan selama kira-kira 30 minit hingga 1 jam sebelum memberus dan membilasnya. Gunakan cuka putih jika bau masih melekat. Jika bau masih melekat, campurkan cuka putih dan air panas dengan nisbah 1-1. Rendam tumbler selama 20 hingga 30 minit. Kemudian bilas sehingga bersih. Kelima, bersihkan penutup dan getah silikon. Gunakan berus gigi lama untuk menyental bahagian penutup, ulir dan getah silikon. Bahagian inilah yang sering menjadi punca bau walaupun bahagian dalam tumbler kelihatan bersih. Bilas hingga tiada sisa bau. Pastikan semua sisa sabun, baking soda atau cuka dibilas sepenuhnya menggunakan air bersih. Okey, dan keringkan sebelum ditutup. Biarkan tumbler terbuka sehingga benar-benar kering. Elakkan terus menutupnya ketika masih lembap kerana ia boleh menyebabkan bau hapak muncul semula. Dan tips untuk elak tumbler berbau, cuci tumbler sebaik saja selesai digunakan. Jangan biarkan baki kopi, teh atau susu semalaman. Keringkan tumbler sepenuhnya sebelum disimpan. Bersihkan penutup dan getah silikon sekurang-kurangnya seminggu sekali. Dan elakkan menggunakan peluntur kerana ia boleh merosakkan sesetengah jenis tumbler. Jadi dengan cara yang betul, masalah tumbler berbau boleh diatasi tanpa perlu menggosok terlalu kuat ataupun membeli produk khas. Dan jadikan rutin membersihkan tumbler sebagai tabiat harian supaya setiap kali digunakan, air atau minuman kegemaran anda kekal segar tanpa gangguan bau yang kurang menyenangkan. Jadi itu dia, semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11:22 minit pagi. Jadi sebentar lagi kita ada pilaman, nak tolong apa, sama-sama kita nantikan. Ini dia Hattie Salini, siapa diriku di sisimu.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga, atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Yes, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Aida cepat siapa diriku. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Pi Lama. Lagu apa? Siapakah penyanyinya?
1: Ini lagu Mak.

apa? Ah, itu dia hakikat sebuah cinta Pilama nombor 2. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, lock Pilama 1 ataupun lock Pilama 2, hantarkan di nombor 019-3304425. Ini dia Siti Nordiana Angkara.

0: Ya, itu dia daripada Azara Band dan juga Baby Acha, Semayang Cinta. 11.47 minit pagi. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk Pilama?
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Dah melompat dah lagu tu. Okey, itu dah hakikat sebuah cinta. Tapi itu Pilama nombor 2. Okey, almaklumlah, teknikal ni kan, bila melibatkan teknikal ni begitulah. Okey, baik, ini

Itu dia bukan niatku. Okey. Jadi itu untuk pilama hari ini. Okey, sekali lagi dah ulang. Pilama yang pertama bukan niatku daripada Iklim, dan pilama kedua hakikat sebuah cinta. Baik, kita nak raikan juga untuk anda yang dah pun undi. Terima kasihlah atas kesetiaan anda. Setiap hari tak pernah bosan kan. Memang kita hargai sangat-sangat. Tak kisahlah, bagi je lagu apa, anda undi je. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita dah bawa Wan Salman Naim. Pilama nombor dua katanya. Abang Wan, ini memang setiap hari tanpa jemu Abang Wan . Pipi lama nombor dua. Okey, terima kasih Abang Wan. Juga kita ada Kak Lina dari Teluk Gong. Okey, Kak Lina Lock nombor dua. Wow, nombor dua ni memang setakat ni paling tinggi ya. Okey, kita ada Kak Zaini. Wow, pilama nombor dua juga. Kita ada Ika, DJ Ida nak pilama nombor dua. Alamak, macam ni mana pilama nombor satu ni? Okey, kita ada Ijal. Okey, Ijal pilama pilih nombor satu, pilama satu. Kita ada Raza. Okey, Raza pun pilama nombor satu. Juga kita ada Bonda Anggrek. Bonda Anggrek pilama nombor dua juga. Okey, tak apa, teruskan undi. Pilama satu bukan niatku, dan pilama dua hakikat sebuah cinta daripada Kumpulan Iklim. Teruskan undian anda. 12.30 tengah hari nanti kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi dari pada anda. Ini dia Syuhada. Bukan dia. Bukan dia.

0: Ya, itu dia daripada Elris Pelangi. Sekarang ini tepat pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang mungkin baru saja buka radio ni kan. Ataupun yang dah memang dengar daripada pagi tadi. Okey, walaupun sibuk, tapi ada juga yang baru sempat menyapa, tak apa. Dah okey je. Kan baru sempat menyapa ke, tak sempat menyapa ke. Yang penting jangan lupa Serangor FM, okey. Jadi mana yang terlepas untuk Pilama tu?
1: Okay, lagu mana? Pilama.
0: Aku usah baru. Ini dia Pilama yang pertama, bukan niatku. Iklim.

Okey, kita nak intai-intai yang mana dah undi. Okey, untuk P Lama, terima kasih lah. Ya, yeah. Okey, kita ada siapa ni? Okey, kita ada Cikgu Noli. Ida, mestilah hakikat sebuah cinta. Selamat berkonti, Ida. Dalam pemanduan ni, Ida, berhenti di stesen minyak kejap. Kawan nak buang air. Dalam kita tetap buka siaran 100.9. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Noli, kan? Itulah terharu kita tau. Hati-hati Cikgu Noli nak pergi mana tu, berjalan ke, kerja ke, apa ni? Okey, baik. Juga kita ada Kak Nah. Kak Nah di Sepang pilih, akak pilih nombor 1. Baik. Juga kita ada, siapakah ini? Kak Siah. Kak Siah pilih Ida nak nombor 2. Okeylah, kita ada Kak Sam. Ni bukan Samsi-samsi, bukan eh? Kak Sam nombor 2, Ida. Okey, baiklah. Juga kita ada Pak Rashid daripada Nilai. Pak Rashid pun pilih nombor 2. Okey, kita ada Kak Liza. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat pagi. Selamat tengah hari. Selamat bertugas. Semoga baik-baik semuanya. Baru berkesempatan menyapa Ida. Tak apa. Yang penting jangan lupa kita tau. Okey, hakikat sebuah cinta pilihan Kak Liza. Dan juga kita ada Ina. Okey, Ina pilih Pilama pertama. Juga kita ada Mimi. Mimi pilih Pilama nombor 2. Okey, baiklah. Teruskan undi. Nanti kita kira 12.30 tengah hari kita umumkan lagu yang menang. Ini dia Davichi, This Love. Selangor FM.

0: Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukanlah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Terima kasih kepada RTM.
5: Ribuan terima kasih kepada RTM.
6: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
7: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat kualiti dari segi persembahan digital secara langsung.
8: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
9: Hehehe, RTM terbaik.
10: Dendamlah cintaku. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Yo.
1: Ya Allah, ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Allah Ya Rahmah, Datuk Sharifah Aini. 12:19 minit tengah hari. Okey, baiklah. Baru-baru ini Spanyol dinobatkan sebagai juara bagi Piala Dunia FIFA 2026. Ida percaya masih lagi kehangatan untuk Piala Dunia itu walaupun dah habis kan. Terutama sekali penyokong Spanyol lah, masih lagi orang kata tak boleh move on lah kan dengan kemenangan Spanyol. Dan ini dia nak kongsikan dengan anda di mana ada 5 fakta unik dan wow tentang Spanyol yang mungkin ada di antara kita yang tak tahu kan. Di mana kemenangan Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026 membuatkan ramai peminat bola sepak kembalilah mencari fakta unik Spanyol yang jarang diketahui. Selain terkenal dengan pasukan bola sepak yang hebat, negara Andalusia ini sebenarnya penuh dengan sejarah, budaya dan rekod menarik yang boleh buat kita kagum lah. Daripada lagu kebangsaan tanpa lirik hinggalah rekod pelik ketika menjuarai Piala Dunia 2010, ini adalah 5 fakta yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Okey? Dan yang pertama, 5 fakta unik Spanyol. Okey, yang pertama, lagu kebangsaan Spanyol tiada lirik rasmi. Okey, kalau anda pernah menonton perlawanan antarabangsa, mungkin perasan pemain Spanyol tidak menyanyi ketika lagu kebangsaan dimainkan. Ini kerana La Marcha Real ialah antara sangat sedikit lagu kebangsaan di dunia yang tidak mempunyai lirik rasmi. Lagu ini hanya dimainkan dalam bentuk instrumental, jadi pemain dan penyokong biasanya hanya berdiri atau mengikut rentak muzik

tanpa menyanyi. Menariknya, beberapa percubaan untuk memperkenalkan lirik rasmi pernah dibuat tetapi semuanya tidak diterima secara rasmi. Okey, dan fakta menarik nombor 2, ada 50 tapak warisan dunia UNESCO, di mana bukan bola sepak saja hebat, Sepanyol juga kaya dengan sejarah dan seni bina. Setakat 2026, negara ini mempunyai 50 tapak warisan dunia UNESCO, meletakkannya dalam kelompok negara yang mempunyai tapak warisan terbanyak di dunia. Dan antara yang paling terkenal ialah Alhambra di Granada, Sagrada Familia di Barcelona, Bandar Lama Toledo, Masjid Katedral Cordoba, juga Laluan Camino de Santiago. Kalau anda suka sejarah dan fotografi, Sepanyol memang syurga untuk kaki travel. Lepas ni kita azamkan tekad untuk kita pergi ke negara Sepanyol kan. Aduhai, bestnya. Nombor 3, bahasa Sepanyol dituturkan di 20 negara, di mana bahasa Sepanyol ataupun Espanol ialah antara bahasa paling berpengaruh di dunia. Ia menjadi bahasa rasmi di 20 negara termasuklah Mexico, Colombia, Argentina dan Chile. Okey, dari segi jumlah penutur asli, bahasa Sepanyol berada di tempat kedua dunia selepas Mandarin. Sebab itu juga banyak lagu, filem dan kandungan digital dalam bahasa Sepanyol mudah mendapat perhatian global. Okey. Dan fakta menarik nombor 4, Sepanyol sebenarnya terdiri daripada 17 wilayah autonomi. Ramai ingat Sepanyol hanya mempunyai satu identiti budaya, tetapi sebenarnya negara ini terdiri daripada 17 wilayah autonomi yang mempunyai bahasa dan budaya tersendiri. Contohnya, Catalonia bahasa Catalan, Basque Country bahasa Basque, Galicia bahasa Galician. Kepelbagaian inilah yang menjadikan Sepanyol sangat unik. Setiap wilayah mempunyai makanan tradisional, festival dan juga dialek yang berbeza. Dan ini 5. Kita dah masuk nombor 5 antara fakta menarik Sepanyol. Sepanyol pernah jadi juara Piala Dunia dengan hanya 8 gol. Okey, di mana ketika menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Sepanyol hanya menjaringkan 8 gol dalam 7 perlawanan. Ia jumlah paling sedikit oleh mana-mana juara Piala Dunia dalam era moden. Mereka kalah 0-1 kepada Switzerland dalam perlawanan pertama kumpulan H sebelum bangkit dan menang 4 perlawanan kalah mati berturut-turut dengan keputusan 1-0, termasuklah final menentang Belanda menerusi gol Andres Iniesta pada minit ke 116. Okey, antaranya kalah 0-1 Switzerland, menang 2-0 Honduras, menang 2-1 Chile, menang 1-0 di pusingan 16, menang 1-0 di suku akhir, menang 1-0 di separuh akhir dan menang 1-0 ke atas Belanda di final. Pasukan itu dikenang sebagai simbol era tiki-taka, iaitu gaya permainan yang menekankan penguasaan bola dan hantaran pendek. Bonus, Sepanyol juara Piala Dunia 2026 selepas penantian 16 tahun sejak kejayaan 2010. Sepanyol akhirnya kembali menjulang trofi Piala Dunia pada 19 Julai 2026 dengan menewaskan Argentina 1-0 di final. Okey, dan kemenangan menerusi jaringan pada masa tambahan daripada pemain gantian Ferran Torres ini menjadikan Sepanyol memiliki 2 gelaran Piala Dunia dalam sejarah mereka, iaitu 2010 dan 2006. Aduhai, itu antara fakta menarik, okey, mengenai Sepanyol. Ada lagi yang masih belum move on ke? Okey, jadi sekarang ini 12.05 minit tengah hari. Sebentar lagi kita umumkan lagu mana yang mendapat undian

0: Selangor FM di 100.99 Bakelang, Selangor FM di yang tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan keputusan untuk
0: pilih lagu mana. Pilih lama.
1: Ya, jadi

0: tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Syihazike minta ampun. Okey, baiklah. Ini mengenai 90%. Pembeli rumah Selangor ku adalah golongan muda. Okey, di mana golongan muda mendominasi pembelian rumah pertama di Selangor berikutan hampir 90% permohonan rumah Selangorku sejak 2018 hingga April tahun ini. Ketua Unit Penawaran dan Pemasaran Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS Muhammad Azwan Syarani berkata pembeli terdiri dalam kalangan individu berusia 18 hingga 40 tahun. Beliau memberitahu data LPHS menunjukkan sebanyak 56% pemohon berumur 18 hingga 29 tahun, manakala 35% lagi berusia 30 hingga 40 tahun. Trend ini membuktikan rumah Selangorku kekal menjadi pilihan utama anak muda yang ingin memiliki kediaman sendiri meski berdepan cabaran kos sara hidup dan pembiayaan perumahan. Sekitar 90% pembeli rumah pertama adalah golongan muda. Ini menunjukkan minat golongan ini untuk memiliki rumah sebenarnya tinggi. Okey, jadi itulah siapa yang tadi impian untuk memiliki rumah sendiri, kan? Jadi itulah kita sendiri pun kena kerja keras untuk kita, orang kata, mencapai impian kita untuk ada rumah. Dan rumah Selangor ko ini adalah salah satu inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor, okay? Untuk orang kata memberikan, okay, ataupun mencapai impian lah, kan, terutama sekali golongan muda untuk memiliki rumah sendiri. Tahniahlah untuk anda yang dah berjaya beli rumah, terutama sekali di bawah rumah Selangorku.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu,
2: terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.
9: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini 12.55 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari untuk anda. Selamat makan tengah hari. Okey. Tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida terus kembali lagi temankan anda.

Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam pra-perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data sijil Pembantuan melalui sistem E3P Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, iaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026, sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan, kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu pelindungan yang menyeluruh, satu pelindungan yang konkret yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baru membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Bunya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
2: Hai anak Adam, jikalau seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang ada di langit, sampai nu ke langit yang kita nampak nu, dosa kita tepu daripada bumi sampai ke sana. Seluruh bumi penuh sampai ke langit tepu dengan dosa-dosa. Jangan bimbang tuan-tuan, ya. Kemudian kamu datang mengharapkan keampunan daripada aku, maknanya kita minta doa, minta ampun. Astagfirullahaladzim, menangis kita, meleleh air mata kita. Nescaya aku berikan keampunan kepadamu. Nah itu pula tu, walaupun dosa kita banyak, jangan putus asa. Jangan kata, hei aku ni banyak sungguh dosa ni, ada ke Tuhan nak ampun ni? Nah, jangan jadi macam cerita Padri apa nama pendeta Yahudi hari tu. Bila orang tu dah bunuh 99 orang, tanya dia, wahai Tuan, adakah Allah nak ampun dosa saya ni, saya dah bunuh 99 orang? Kata di pendeta Yahudi tu, no chance. Mana boleh Allah nak ampun dosa kamu, besar sangat dosa kamu. Dah 99 orang kamu bunuh. Dia pun cabut pedang, pangkah tengkuk pendeta Yahudi itu. Cukup 100. Dia pun menyesal. Aku dah bunuh 100 orang ni, apa macam ni, Allah nak ampunkan dosa aku. Berjalan, jumpa dengan orang Islam pula, ulama Islam, orang alim. Tuan, saya ni dah bunuh 100 orang tuan, adakah harapan Allah nak ampun dosa saya tuan? Banyak benar dah ni dosa saya ni. Kata dia ulama Islam itu, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun kepadanya. Walaupun dosa kamu tinggi sampai ke langit, dia pun bertaubat. Bila bertaubat, mati. Tapi kata dia ulama Islam tadi, orang Islam tadi, dengan syarat, bila kamu bertaubat, kamu jangan duduk dekat di kampung ni lagi. Kampung ni kampung jahat. Kamu pindah ke kampung seberang tu. Elok dia nak pergi ke kampung tu, dia pun mati. Dah berebut pula malaikat. Malaikat syurga nak bawa dia pergi syurga, malaikat neraka nak bawa dia pergi ke neraka. Kata di malaikat syurga, dia dah bertaubat ni, aku nak bawa dia pergi syurga, dia tak ada dosa. Kata dia orang ni, mana tahu taubat dia Allah terima tak terima. Aku nak bawa dia pergi ke neraka. Lalu Allah hantar satu lagi malaikat jadi hakim. Dialah yang buat keputusan. Kata dia malaikat hakim tadi, kita sukat. Sukat dia ni dengan kampung baik tu. Kalau dia dekat dengan kampung baik tu, maka dia maknanya Allah dah terima taubat dia. Dalam hadis kata, kalau tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin, disebut sana. InsyaAllah saya tengok ada pengajian kitab tu, belum sampai lagi kot. Jadi bila sukat-sukat, sama ada Allah dekatkan kampung tu dengan dia, ataupun Allah dekatkan orang ni ke kampung tu. Sukat-sukat dekat dengan kampung tu, maknanya Allah sudah terima taubat dia, walaupun dia dah bunuh 100 orang genap, walaupun dosa sampai ke langit. Hai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menemui aku padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, dengan syarat dia tidak syirik, dia beriman. Syarat dia beriman. Kalau dia tak Islam, dia tak mukmin, Allah tak terima ampun, tak terima. Dia bertaubat dulu, dia masuk Islam, maknanya dia mukmin lah. Bila mukmin, automatik dosa-dosa lama tu diampun oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kira lah orang yang masuk Islam, baru masuk ni, Allahu Akbar. Kan? Dia masuk Islam hari ni, mati dia petang. Pagi tadi dia masuk, petang dia mati. Tak ada nak buat dosa lagi. Bersih bulat-bulat tuan-tuan, syurga Allah. Tak macam kita. Kita ni banyak dosa dah lama hidup. Orang kata dah bergelumang dengan bagai-bagai. Sebab itu kita perlu banyak taubat. Kalau orang yang baru masuk tu, baru masuk Islam dengan syarat dia Islam lah. Kalau dia tak Islam, memang dia syirik. Dia syirik, Allah tak ampun. Memang dosa syirik tu pun dah dosa besar. Ini syarat dia, dia beriman. Walaupun dosanya setinggi sepenuh bumi, kemudian engkau datang, kata Allah, menemui aku padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu sepenuh bumi pula keampunan. Jadi maknanya, kalau dosa kita penuh sampai ke langit, Allah ampun daripada langit sampai ke bumi, daripada bumi sampai ke langit, bersih, tak ada apa. Dengan syarat tubu ilallahi taubatan nasuha tadi, kita tak buat lagi dah benda tu. barulah bersih. Ha, kalau kita buat bertaubat, lepas tu buat balik bertaubat, lepas tu buat balik, tak maulah dah jadi macam main-main kan, dah jadi macam main-main. Ada orang begitu, bila banyak sikit dosa dia pergi buat umrah, bertaubat sana, balik cangkui balik, lepas cangkui pergi umrah balik, taubat sana, balik cangkui balik dosa. Tak maulah, balik tu balik bersih dah, pergi haji-haji balik tu bersih dah, tak buat lagi dah benda-benda yang pah, tu syarat taubat kan. Kita berazam tak akan buat lagi dah benda tu.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Tiga syarat-syarat ni nak kena patuh. Itu peraturan yang Allah buat, yang Nabi buat. Kalau pertama, kalau kita sangkut dengan manusia, jumpa manusia dulu. Lepas tu tiga dengan Allah pula lagi. Menyesal apa yang dah kita buat, bertaubat dosa kita yang dah kita buat. Yang ketiga, tak akan mengaku, berazam tak akan buat lagi dah ni syarat. Kalau tak penuh syarat ni, ni macam mana? Dosa bukan macam daki. Daki boleh basuh dengan sabun. Dosa dia tak mau, dia basuh dengan taubat. Taubat tu pula dah kena sungguh-sungguh. Dah bersih, jangan buat kotor lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Hadis di atas yang kita baca, hadis yang ke-42 dalam kitab 40 hadis Penawahati ni, menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi itu. Dia tidak ahad, tidak terhad. Rahmat yang luas tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Memang setiap kita jangan putus asa. Kita harap Allah Maha Luas rahmatnya, dia akan terima taubat kita. Walau besar ke, kecil ke, sikit ke, banyak ke, Allah akan terima. Hatta kalau dosa kita tepu sampai ke langit pun, Allah akan terima. Walaupun setinggi Gunung Uhud. Gunung Uhud tu tuan-tuan 7 kilometer. 7 kilometer banjaran dia tu. Mana ada gunung yang terpanjang di Madinah? Itulah yang terpanjang sekali, banjaran dia tu. Dan tingginya lebih daripada 3 kilometer. Kalau diletupkan semua batu gunung tu tuan-tuan jadi pasir, tah berapa ribu juta lori akan angkut dia. Walaupun banyak itu dosa kita, kata Nabi. Walaupun setinggi itu dosa kita, walaupun sepanjang Gunung Uhud dosa kita, Allah akan ampun dengan syarat tadi kita taubat sungguh-sungguh, ya? Takut sungguh-sungguh. Maka apabila seseorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya dan disertai dengan tauhid yang benar, kita mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita, taubat sungguh-sungguh yang tidak syirik di dalamnya, dengan keyakinan yang penuh, dengan husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Allah. Jangan kata, aku ni dosa banyak, Tuhan wada ke engkau mu nak ampun ni? Tama. Itu maknanya kita sangka buruk. Macam Allah ni tak mampu, tak ada kuasa nak mengampun. Allah sentiasa berkuasa. Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu maha berkuasa sampai bila-bila. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu sentiasa dia berkendakkan nak ampun kita, bukan ada masa dia tak ampun. Dia akan ampun dosa-dosa kita sentiasa. Jadi minta lah. Jangan dengan penuh husnuzan, jangan su'uzan, sangka buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Bila dah tak ada dosa, masuk ke syurga. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Memang tuan-tuan, kalau kita fikir ni, kita ni dahlah rezeki Allah melimpah ruah, nikmat Allah bertimbun-timbun yang diberi kat kita. Tapi kadang-kadang manusia ni qalilamma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Hak lagi tu mana? Ramai-ramai lagi mana dia yang tak pandai bersyukur? Jadi orang yang tak pandai bersyukur ni tuan-tuan, nak letak muka di mana? Di depan Allah besok. Kadang-kadang begitu. Dahlah tak bertaubat, nak bersyukur pun tidak. Allah turun hujan pun marah. Apa ni hujan ni? Walaupun dia tak kata apa, Tuhan ni hujan turun ni. Tapi bila dia kata apa hujan ni, sehari suntuk ni, maknanya dia marah dekat. Secara tak langsung dia marah pada Allah. Walaupun dia sebut hujan, pasal yang menurun hujan tu Allah, marah Allah lagi. Padahal hujan tu rahmat, hujan tu nikmat. Kalau yang berkebun tak payah siram dah, Allah tolong siram, tolong siram. Dan Allah kata, kalaulah tidak ada binatang yang melata di bumi ni, nescaya aku tidak turunkan hujan. Hujan turun ni kita tumpang tui rezeki binatang. Tapi ada yang marah. Apa hujan berbrek ni? Berhenti hujan turun panas. Apa panas sangat ni? Sampai nak buka mata pun tak boleh. Habuk. Depan rumah ni tak lalu nak cuci dah. Habuk. Kemarau panjang menuh. Marah juga. Turun dua-dua sekali hujan dengan panas pun marah juga. Apa yang betul ni? Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu tu ada sebab dia. Ada kelebihan. Ada kelebihan. Turun hujan, ada lebih pada hujan. Turun panas, ada lebih pada panas. Kita tuan-tuan, kalau tak kena panas, penyakit. Jadi Allah turunkan panas tu nak bagi kesihatan. Kita marah juga. Turun dua-dua sekali, hujan dengan panas. Ini yang payah ni, aku nak kedai tak boleh. Orang kata hujan panas ni pening kepala, marah juga. Itu tu yang Allah kata qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Yang tak bersyukur ni ke mana? Dahlah tak nak bertaubat daripada dosa-dosa, tambah marah pula lagi kepada Allah secara tak langsungnya. Kan? Kita tak mau sebutlah, sebut orang kata sensitif. Kadang-kadang bila tengok hujan gelap hitam di langit, dia tarik nafas lah. Hei, itu marah lah tu. Kalau yang menyaga, dia nak menyaga tengok hujan turun. Hei, patutnya alhamdulillah, nikmat rezeki kot lain banyak. Yang tu sikit, ya Allah tarik sikit. Sekat sikit, bukan tarik pun. Sekat sikit pun kita marah. Wal'ayyadubillah. Banyak kita minta ampun kepada Allah, tuan-tuan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 1:48 minit tengah hari. Jadi kita menghampiri untuk penghujung jam keempat, okey. Sebentar lagi kita masuk di jam yang kelima ataupun jam terakhir. Jangan lupa setiap hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Ini Defazura, kisah cerita.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengan

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, itu dia daripada Slam buat seorang kekasih. Ha, baiklah. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan tetamu kita di Gonti. Okey, untuk Hello Selangor I Nutrisi. Untuk anda mengetahui pengisiannya sebentar sahaja lagi. Okey, layan dulu lagu ini.

jalanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM yang tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini ya, tepat pukul 2.15 minit tengah hari seperti biasa. Kalau hari Selasa, kita ada Hello Selangor Eye Nutrisi. Okey, jadi sekarang ini Ida bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Encik Saiful Anwar Irrahman, selaku pegawai pertanian daripada Fakulti Pertanian UPM. Assalamualaikum Encik Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, baiklah Encik Saiful, untuk petang ini Encik Saiful sendiri akan menerangkan kepada anda, kan, berkongsi dengan anda mengenai benarkah Epsom salt boleh suburkan pokok. Okey, jadi nak tahulah ini baja jenis apa ni, kan. Okey, kita nak tanya Encik Saiful. Okey, ramai pekebun menggunakan Epsom salt ni kerana percaya ia boleh menyuburkan tanaman. Adakah dakwaan ini benar?
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pendengar Selangor FM. Terima kasih Cik DJ kita. Okey, betul. Dakwaan ini ada benarnya. Yeah. Tapi bukanlah magic untuk semua tanaman, ya.
0: Okey.
1: Jadi Epsom salt atau garam Epsom ni dia berkesan hanya jika tanah tersebut kekurangan zat magnesium dan sulfur. Okey. Jadi kalau tanah dah memang dia cukup subur, zatnya dah ada, jadi kita nak siram sebaldi Epsom salt pun dia takkan jadi apa-apa. Macam tu. Jadi yang kita suburkan pokok ni, dia secara tak langsung adalah kita nak merawat penyakit kekurangan zat yang dia kurang tadi, magnesium dan sulfur. Jadi seolah-olah macam kita lah, macam kita orang kalau kita dah kenyang, nak hulur ke nak belanja apa

0: magnesium dan sulfur tadi, memang betul lah dakwaan tadi. Dia akan menyuburkan sebab kita bagi makanan yang dia nak. So macam tu.
1: Maksudnya kalau pokok tersebut ataupun tanaman tersebut memang dia dah okey, tak payah gunalah Epsom salt ni.
0: Tak payah guna. Sebab tu kalau apa, pendengar-pendengar, kita selalu bagi baja, baja NPK, baja yang biasa kan. Kalau pernah dengar lah NPK. Itu baja biasa dia dah cukup dah. Tapi yang ini tambahan. Kalau kita tengok dia daun kuning-kuning tu, kita letakkanlah Epsom salt ni.
1: Alright, okay. Apakah sebenarnya Epsom salt ini dan bagaimana ia berbeza daripada baja biasa, Encik Saiful?
0: Okay. Untuk penerangan yang ini, dia ramai yang keliru kalau tak biasa kan. Kadang-kadang orang kata tengok Epsom salt ni untuk pokok. Tapi ada yang untuk rendam kaki lah. Dia macam ada dua jenis. Nama sama tapi macam ada dua kegunaan.
1: Okay.
0: Jadi nama dia salt ataupun garam. Tapi satu lagi, dia ada tiga lah. Satu lagi garam. Kenapa panggil garam? Dia tak sama macam garam yang dekat dapur tu eh. Garam yang dapur tu natrium klorida.
1: Okey.
0: Nama saintifik dia lah.
1: Jangan dibuat pula garam nak masak ni.
0: Lain rasa dia tak masin.
1: Rasa dia tak masin. Walaupun namanya garam kan?
0: Ya. Garam ni kalau kata orang kata belajar kimia dulu, semua yang tindak balas asid alkali ni, tindak balas dia hasilkan garam.
1: Betul.
0: Jadi bukan garam makanan tu lah. Jadi mungkin ada juga yang tertanya sebelum tu. Kita ceritalah mana datang nama Epsom ni. Kan? Sebenarnya Epsom ni, dia satu nama tempat pekan kecil di Surrey, England. Masih ada lagi nama tempat tu. Saya google kan. Kita pun tak pernah pergi sana. Dekat mana ni, kita google. Oh, ada lagi pekan kecil tu Epsom. Jadi satu masa dulu, abad orang kata 17, 1600, ada seorang orang kata ternak lembu ni dekat Epsom tu. Dia pasal lembu-lembu ni, dia tak suka nak minum air dekat situ. Jadi dia rasa lah, oh, rasa air tu pahit. Magnesium ni rasa pahit. Garam Epsom ni, dia bukan masin. Jadi sebab tu dia punya ternakan tak minum air tu. Tapi bila sampai masa lama-lama, dia air mata air kawasan yang dia nak bagi ternakan dia minum lah. Dia kering. Bila kering, ternakan dia tu, lembu-lembu tu dia jilat. So kalau untuk pengatuan DJ, pernah mendengar kan, haiwan dia kena ada garam dalam badan dia. Jadi dia jilat. Ada orang kata yang tertinggal tu adalah hablo atau kristal garam tu lah. Garam magnesium yang kita panggil Epsom ni. Jadi satu dunia mengambil nama-nama tempat tu Epsom tu sebagai Epsom salt sampai ke hari inilah. Itu cerita asal nama Epsom tu. Dia bukan nama kimia ke apa, nama tempat.
1: Nama tempat.
0: Macam tu. Okey. So terus kita balik pada soalan tadi. Apa sebenarnya Epsom salt ni? Berbeza dengan baja biasa. So baja biasa saya cakap tadi, biasa orang kata NPK, baja NPK. Natrium, phosphorus, kalium. NPK jadi untuk baja biasa ni, dia macam NPK ni adalah macam nasi dengan lauk. Wajib hari-hari dia kena makan. Maksudnya makan kenyang.
1: Betul.
0: Okay. Jadi dia ada nitrogen untuk daun, P phosphorus tu untuk akar, dan kalium adalah untuk buah. Sebab tu kalau apa tu, NPK tu ada nombor dia. 15% untuk setiap bahan tadilah, unsur tadi.
1: Okay.
0: So kalau pokok baru tu, baja dia warna hijau biasanya, NPK green dipanggil lah. Tu baru tanam, pakailah baja tu. Jadi unsur dia sama je. Tapi bila dah nak berbuah tu, NPK K tu dia tinggi. 12, 17 lah. Dia tinggi sikit untuk nak maniskan buah. Itu semua kena belajar lah tu, sikit lah. Okay. Jadi Epsom salt pula, yang tadi NPK, beza Epsom salt pula, dia adalah macam kita kata suplemen, vitamin tambahan. Kalau tak ada tak apa, tapi kalau ada, kalau dia kurang sikit tu, kita tambah, dia akan macam booster lah. Semangat kita
1: booster.
0: Kan. Maksudnya kalau nak berlari tu, ada kasut baru lah. Laju pergi dia. Macam tu. Kalau nak bagi faham lah. Jadi, tapi dia cuma supply, macam saya cakap tadi, magnesium dengan sulfur saja. Magnesium ni dia untuk buat daun jadi hijau. Untuk proses fotosintesis, menghasilkan makanan sendiri kan. Dan untuk sulfur pula, dia bantu pokok untuk serap zat-zat yang lain. Dia macam tu. Jadi tadi sempat bersembang dengan kawan saya tadi kesini. Dia beritahu dia ada rendam anak dia dengan Epsom salt juga.
1: Dia rendam
0: jadi,
1: anak dia.
0: Dia ada dua jenis. Satu Epsom salt untuk tanaman, industri. Satu lagi Epsom salt untuk kesihatan.
1: Oh, right.
0: So kalau tapi dia dah memang

0: Dah tahu dah ataupun kita tanyalah dekat kalau farmasi tu memang food grade ataupun untuk health kesihatan. Jadi dia proses dia lebih halus dan lebih selamat. Dia dah buanglah logam-logam berat, benda-benda asing yang tak perlu dia dah dibuang.
1: Okay.
0: Jadi lebih selamat. Tapi orang kata bukan untuk makan lah. Dia untuk rendam kaki.
1: Rendam.
0: Untuk kulit lah luaran. So kalau untuk baby tu mungkin boleh mengurangkan kuning dia. Menguatkan badan lah. Kemudian grade yang kedua, agriculture ataupun industrial grade. Yang ini kita gunakan sebagai suplemen ataupun vitamin untuk tanaman tadilah. Okey, yang itu dia punya tu. Dan biasanya macam tadi NPK 15-15, 12-12-17. Kalau magnesium sulfate ni, Epsom ni dia 16-13. 16% magnesium oksida dan sulfur tu 13%. Itu kandungan apa tu, magnesium dengan sulfur tadilah di dalam satu package dia tu. So itulah beza dia yang utama untuk dua-dua baja ni.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Kita membicarakan mengenai Epsom Salt. Okey, jadi Encik Saiful, adakah semua jenis tanaman sesuai menggunakan Epsom Salt ini ni?
1: Okey. Secara umumnya ya. Kebanyakan pokok dia memang boleh menerima. Okay. Tapi ada beberapa jenis tanaman yang orang kata hantu Epsom salt.
0: Okay.
1: Maksudnya dia pantang jumpa, dia akan tarik banyak-banyak kan. Dia suka Epsom salt ni. Contohnya daripada tanaman cili, terung, tomato. Okay. Ada satu lagi yang kita makan apa tu, nasi kerabu, cili solok. Ada solok hijau tu kan.
0: Tahu-tahu.
1: Pokok cili yang solok tu pun dia suka dengan magnesium salt ni. Jadi pokok ni dia memang kuat makan magnesium. Kalau kita perasan, kalau daun cili kita tu agak kuning-kuning antara urat daun dia tu, itu salah satu tanda dia kekurangan magnesium. Jadi seolah-olah sebab dia tak boleh cakap kan. Jadi dia macam merayu, bagilah magnesium kan. So masa tu sesuailah untuk kita tambahkan Epsom salt ni dekat tanaman kita tu.
0: Okey. Jadi Encik Saiful, ramai mendakwa Epsom salt ini boleh membuat pokok cepat berbunga dan berbuah. Adakah ini disokong oleh kajian?
1: Okey, menarik soalan tu. Dari segi kajian saintifik, ada beberapa kajian yang menyokong, mengatakan Epsom salt ni dia membantu proses fotosintesis sebab adanya magnesium tadi. Jadi bila fotosintesis berjalan lancar, pokok jadi lebih kuat. Bila pokok kuat, sehat, dia cukup tenaga, jadi barulah dia ada kekuatan nak keluarkan bunga dan buah yang manis. Jadi orang kata boleh digunakanlah fakta tersebut. Dan juga kajian juga menunjukkan ia membantu mengoptimumkan atau memaksimumkan potensi pokok tersebut. Terutamanya pada tanah yang dah lama kita tak usahakan, tanah terbiar. Jadi dia dah agak padat. Jadi kalau kita letakkan Epsom salt ni, dia akan memaksimumkan potensi tanah tersebut. Tapi ingat, kalau pokok tak cukup dia punya package penjagaan dia, makna baja ikut suka kan, tak ada timing dia tu, sebulan sekali ke, dua minggu sekali, tu tak jadi juga. Jadi dia kena datang sekali dengan kita punya tanaman ni. Kalau kata siram pagi petang, siram pagi petang. Tidak baja ada, tapi tak ada yang pelarut dia tu, tak jadi juga. Dia macam tu.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi, okey?

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Okey, Encik Saiful, apakah kesilapan paling kerap dilakukan oleh penggemar berkebun ini apabila menggunakan Epsom salt ini?
1: Okey, kesilapannya kalau penggunaan baja ni satu je lah. Overdose.
0: Terlebih
1: guna. Jadi pandangan dia ingat lagi banyak letak ni, oh lagi dia suka kan, lagi subur ni. Ni silap besar lah dari segi orang kata pembajaan ni. Jadi bila kita bagi Epsom salt ni berlebihan, tanah dia akan jadi terlalu tinggi ataupun berlebihan magnesium dia. Jadi apa kesan dia? Kesan dia, dia akan blok ataupun menghalang akar pokok daripada serap zat makanan yang lain. Contohnya zat kalsium. Akhirnya pokok dia jadi sakit lain pula yang dapat. Dia jadi macam tu. Contohnya buah tomato, dia akan bahagian bawah tu akan jadi apa, kehitaman. Kita panggil dia apa, blossom and rot. Bahagian bawah tu dia busuk. Jadi tips untuk pendengar-pendengar Selangor FM, guna tu apa-apalah, bukan saja Epsom salt, baja lain pun berpada-pada. So untuk Epsom salt ni, cukup sekadar 1 ke 2 sudu besar, kita larutkan dalam kata 4 liter air. Kemudian kita boleh sembur terus pada tanah ataupun sembur pada bahagian daun 2 minggu sekali. Jangan hari-hari. Sebab dia memang akan ambil masa dia perlahan-lahan lah untuk dia menggunakan macam tu. Jadi last sekali, takut ada yang dah terlebih ni macam nak buat. Tak adalah kita nak buang tu. Boleh ada cara mengatasi tanah yang terlebih garam ni. Yang pertama kita buat teknik leaching. Larut lesap. Maksudnya senang je, kita siram je air lama sikit dalam 2 ke 3 minit. Jadi Epsom salt ni dia mudah larut. Jadi dia akan keluar, kita nampak kalau apa tu, air tu dah melimpah keluar tu, tu dah okey lah tu. Satu lagi kita tambahkan zat kalsium, sebab kita dah menghalang tadi dia untuk serap zat yang lain, kalsium. Kita tambah zat kalsium. Jadi zat kalsium mana kita dapat, kita boleh tabur serbuk kulit telur. Tu kalsium daripada serbuk daripada kulit telur, ataupun telur kita dapat daripada kapur pertanian. Ini daripada kedai-kedai pertanian jugalah. Sama macam Epsom salt ni, kita boleh dapat daripada nursery ataupun kedai-kedai pertanian. Itulah sedikit tips daripada kami.
0: Okey, baik Encik Saiful, mungkin ada kata-kata akhir sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bagi kita. Mungkin ada yang baru-baru nak gunakan Epsom salt ni kan. Silakan Encik Saiful.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi perbincangan kita tadi dah tentang Epsom salt ni, sebenarnya dia berkait rapat dengan orang kata skop yang lebih besar. Di Fakulti Pertanian UPM, kami bukan saja mengkaji tentang baja, tapi kami memandang serius tentang keterjaminan makanan, food security dan juga kesihatan planet. Jadi siapa-siapa yang nak menggunakan Epsom salt ni, orang kata ikut kata berpada-pada, tak banyak tadi yang saya beritahu tadi. Guna sikit, dia boleh dua cara. Satu kita sembuh, satu lagi kita boleh taburkan juga serbuk Epsom salt ni di keliling pasu tu, dalam pasu tu lah. Jadi seakhirnya kita mempromosikan pertanian mampan, lestari yang selamat. Jadi tanah tu selamat, kita punya pokok pun sihat, dan kita makan apa yang kita tanam tu, kita pun sihat dan orang kata selamat lah secara keseluruhannya. Terima kasih.
0: Alhamdulillah selesai sudah untuk temu bual kita dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Saiful Anwar Irahman selaku pegawai Pertanian Fakulti Pertanian UPM, membicarakan mengenai Epsom salt ini. Terima kasih Encik Saiful.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor, 2.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, DJ Cempaka, pula akan temankan anda menerusi PM lokal. Okey, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Esok diberikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan umur, kita jumpa lagi. Okey, Ida balik dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Kokoh di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
3: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terpuluh.
3: Buat!

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Hotel. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa. Segmen PM

Assalamualaikum, selamat petang. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dan sekarang ini anda bersama saya pula, okay? Saya Cempaka. Untuk 5 jam ini dalam PM Lokal ada macam-macam pengisiannya sampailah pukul 8 malam nanti, okay? Ada on tahun, muzik berganda, isu semasa, ada Biz on Air, apa orang Selangor buat petang ini, ada mawadah, refleksi dan macam-macam lagi menanti anda, okay? Apapun, jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Cempaka untuk 5 jam berikutnya.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
9: RTM Lokal di Selangor FM, pilihan

0: yang ku cincin.
1: Okey, itu lagu Pusing ke Langit baru saja berlalu. 3.19 minit petang, kita nak teruskan untuk
2: On Tak On.
1: Ya, On Tak On hari ini. Okey, ada satu perkongsian di media sosial yang sedang menjadi perbualan ramai, di mana seorang wanita mempertikaikan tindakan pasangan yang memilih untuk bercuti selama 2 hari 1 malam sebaik saja tamat tempoh berpantang 46 hari dengan meninggalkan bayi mereka di bawah jagaan nenek. Dan menurut wanita itu, katanya dia berasa peliklah kerana pada pendapatnya bayi yang masih kecil sepatutnya berada bersama ibu bapanya. Namun perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi daripada netizen. Ramai yang berpendapat tidak salah untuk ibu bapa mengambil sedikit masa berehat selepas melalui tempoh berpantang, dan asalkan bayi itu dijaga dengan baik oleh ahli keluarga yang mereka percaya. Dan dalam masa yang sama juga, ada juga yang berpendapat keputusan seperti ini bergantung kepada keadaan setiap keluarga lah. Yang penting, keperluan bayi tetap menjadi keutamaan dan penjagaan yang dipilih betul-betul mampu memberikan penjagaan yang baik. Apapun pandangan kita, yang penting setiap keputusan itu dibuat demi kebaikan ibu, ayah dan paling utama anak yang masih kecil.
3: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: tahu ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
8: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
9: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
7: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mas Idayu, Robin Hatiku. Okay, baru saja berlalu. Okay, Kak Zani yang menyapa di WhatsApp kita 019-334-425 katanya hujan lagi ni. Moga baik-baik aja katanya. Terima kasih. Amin. Dan terima kasih Kak Zani untuk perkongsian keadaan cuaca di Puchong sekarang ini. Dan kepada yang masih lagi berada di jalan raya, hati-hati memandu. Okay. Dan kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dua buah lagu daripada penyanyi Azihas untuk anda, okey? Lagu yang pertama.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 446, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Ribuan terima kasih kepada RTM.
4: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
5: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
6: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
7: Hehehe, RTM terbaik.
8: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
9: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
10: DM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, itu dia berdua lebih baik. Lagu dari Acha Septriasa baru saja berlalu. Okey, sekarang 4.20 minit petang. Kembali bersama saya Cempaka di jam kedua dalam PM Local sampai pukul 8 malam nanti. Okey, dan kalau sebelum ini ada yang masih orang kata berani memandu walaupun lesen dah digantung atau dibatalkan oleh mahkamah, selepas ini kena fikir banyak kali. Okey, menerusi rang undang-undang pengangkutan jalan pindaan 2026, individu yang masih lagi berdegil memandu dalam keadaan tersebut boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun. Dan kata Timbalan Menteri Pengangkutan, katanya pindaan Seksyen 32 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ini dibuat bagi memperketatkan penguatkuasaan selain memastikan pengguna jalan raya lebih mematuhi undang-undang dan mengurangkan risiko kemalangan. Jadi sebelum ini katanya hukuman penjara bagi kesalahan tersebut adalah tidak melebihi 1 tahun, tetapi selepas pindaan ini tempoh hukuman dinaikkan sehingga 3 tahun, manakala denda pula ditetapkan tidak kurang RM3,000 dan tidak melebihi RM10,000. Jadi kalau buat semua pengguna jalan raya, kalau ada lesen dan dah digantung tu atau dibatalkan, jangan ambil risiko untuk terus memandu. Layan dulu lagu dari Wani Hasrita, Ewah Ewah, Selangor FM.

Kembali bersama saya Cempa Ketemakan Anda. Okay, menanti janji baru saja berlalu Roni Husin. Sekarang 4.31 minit petang. Selamat petang. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay? Sama ada anda dengar kami di radio ataupun dengar kami secara online di RTM Klik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okay? Kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, anda boleh follow kami sekarang sambil tengah scroll telefon tu. Okay? Jemputlah single. Okay? Dan terus follow kami. Mudah saja nak cari kami. Tekan saja Selangor FM 100.9. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan Fardu Asar pada pukul 4.46 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.

0: B-E-R-A-N-G. Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Hari ini rancah. Di sini rancah. Sana mau rancah. Di mana-mana rancah.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Tentang hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.
9: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: 找你换啊！不，
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semua itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salute saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76 ribu jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlumbaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sekolah satu, lawak tu pergi tu mungkin ada tertunggu-tunggu manalah dadi makcik ni kan, kakak ni kan.
1: Mana dadi acik dadi ni kan.
0: Jadi okey Nurul, kita nak berhenti sekejap. Kita layan dahulu lagu Dari Bawah Serangga.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, Biz On Air kembali sekarang 5.52 minit petang. Dan kita bersama dengan Nurul Syahidah di talian. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, Nurul, nak tanya, rawang di area mana tu, Nurul?
2: Saja pada Serendah.
1: Serendah. Okey, jadinya kalau macam ada pelanggan baru nak cuba dalih awak ni, perisa apa yang paling Nurul cadangkan?
2: Kalau top selling flavor strawberry dengan mango lah untuk dewasa. Tapi kalau kanak-kanak, dia lebih suka macam marshmallow sebab ada topping marshmallow on top tu kan.
1: Jadi sepanjang 3 bulan ni Nurul berniaga kan, sepanjang berniaga orang kata mesti ada cabarannya, Nurul. Yang paling Nurul rasa mencabar setakat 3 bulan ni?
2: Pernah sekali tu saya masak dadi kan malam ke pagi kan. Jadi pagi-pagi subuh tu gas habis.
1: Allah.
2: Itu paling cabaran lah. Memang kalut betul nak cari gas kan pagi-pagi kan. Nasib baik customer paling awal pun nak datang pick up dalam tengah hari. So sempat lah nak cari gas pagi-pagi tu.
1: Oh, masa tu dah ada orang order dah.
2: Dah ada orang kan. Saya buat hari order yang sama lah untuk orang yang order pagi tu.
1: Oh, kiranya awak buat bisnes online jugalah.
2: Betul.
1: Okay, jadi masa mula-mula dulu tu Nurul bermula secara kecil-kecilan, mula-mula kan orang kata macam dari satu tempat ke satu tempat, dari rumah ke rumah. Dan terus berniaga secara serius kan. Jadi dadi ni sentiasa segar untuk kekalkan rasa dia. Jadi macam mana Nurul pastikan kualiti dadih Nurul tu, setiap dadih yang dihasilkan tu sentiasa terjaga?
2: Okey, sebab dadi ni saya masak setiap hari. Sebab saya berniaga setiap hari kan. Jadi kalau untuk order esok, malam ni baru saya masak. So, jadi dadi tu sama.

0: sampai dekat pelanggan tu fresh lah.
1: Fresh, betul. Nak buat awal-awal pun takut tak segar, betul tak? Takut basi. Jadi pada pandangan Nurul lah, apa yang membuatkan pelanggan terus memilih dari Nurul berbanding yang lain?
0: Okay, saya rasa sebab dia punya topping comel and then menjadi tarikan kan untuk macam majlis lagi birthday party. Harga pun murah, saya jual daripada RM1 ke RM1.50. Jadi semua mampu belilah dari saya
1: mampu
0: ni.
1: Mampu milik. Remeh tak nak buat topping tu sebenarnya Nurul?
0: Tak sangat lah, nak patut-patut buah macam tu je lah kan.
1: Kalau ada pendengar kita yang teringin nak mula bisnes, nak mula bisnes makanan dari rumah macam Nurul sekarang kan, mungkin Nurul ada nasihat buat mereka di sana?
0: Pada saya, kalau nak start bisnes ni, tak payah nak tunggu sempurna baru nak start. Mula je dengan apa yang ada, jaga kualiti produk, utamakan kebersihan, sentiasa dengar feedback customer lah untuk terus perbaiki produk tu. Paling penting jangan mudah putus asa, sebab dalam niaga ni kadang ada hari ada orang order, ada hari slow kan. So kita agak benda tu proses lah, proses belajar.
1: Belum lagi faktor cuaca kan, persekitaran kan. Jadi apa pula perancangan Nurul untuk bisnes ini pada masa akan datang? Mungkin Nurul ada perancangan nak tambah perisa lagi ke ataupun nak kembangkan lagi perniagaan?
0: Saya rancang untuk mengembangkan jenama Dadi Fruity ni supaya lebih dikenali bukan setakat area Rawang je, mungkin area KL Selangor, insyaAllah seluruh Malaysia lah.
1: Okay. Apa nama Dadi awak?
0: Dadi Fruity.
1: Okey, jadi kalau ada pendengar yang nak cuba Dadi homemade daripada Nurul ni atau nak buat tempahan, macam mana mereka boleh hubungi Nurul dan juga kongsikanlah kalau ada Facebook, Instagram ke untuk mereka ikuti? Silakan.
0: Okey, boleh terus mesej saya dekat WhatsApp 07-684-5904.
1: Okey.
0: Dan juga boleh follow dekat thread Dadi Fruity, DADIHFRUITY. Untuk info terkini, lokasi saya menjual kan.
1: Ada TikTok tak?
0: TikTok saya tak ada.
1: Buatlah masa awak tengah masak-masak dadi tu kan. Buat TikTok sekali ke?
0: Tak sempat.
1: Okey, baik. Jadi terima kasih Nurul kerana sudi luangkan masa kita petang ini untuk Biz On Air.
0: Okey, terima kasih sebagainya.
1: Sama-sama kasih. Semoga awak terus maju jaya tau dan terus sukses dalam perniagaan ini.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama-sama. Okey, selepas ini kita ada apa orang Selangor buat petang ini. Okey, kita layan dahulu. Aku yang dulu, bukan sekarang. Tegara Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

lagu dari Mega Nina Karina, baru saja berlalu. Okey, Pink Locker sudah pun masuk di jam ketiga ketika ini dan masih berbaki lagi 2 jam setengah untuk cepat ketemakan anda. Okey, amboi. Ha, jadi untuk anda yang tengah memandu tu, yang masih bekerja lagi tu atau tengah santai-santai tu kan, kalau nak kongsikan aktiviti anda petang ini boleh saja. Okey, jom kongsikan apa orang Selangor buat petang ini. Kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0328-7-3203 ataupun 2287-3204.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Hai, semua petang macam mana dengan aktiviti Orang Selangor petang ini? Okey, ada yang masih sibuk dengan kerja lagi, tak balik lagi kan? Ada yang sedang memandu balik rumah dan ada juga yang ambil masa untuk berehat sekejap. Jadi kalau anda

48 Hijrah. Okey, kata Umi, mungkin Umi ada bagi gambar tau. Nampak macam Umi baru lepas makan bubuk Asyura. Betul ke bubuk Asyura tu? Okey, kalau betul, respon di situ. Okey, Umi? Okey, yang lain macam mana anda boleh hantarkan? Okey, layan dahulu lagu dari Davichi, This Love, Selangor FM.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
7: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
8: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Betul di sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. DE1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWI arah selatan, Kota Damansara ke Damansara, dari Damansara ke Shah Alam dan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, Lebuh Raya Sprint. DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur, kewajipan ke persimpangan Sunway, Sunway ke Kinrara, dari arah barat Kinrara ke Susur Pucung Jaya, Lebuh Raya Damansara Puchong dan Sunway ke kewajipan. DE6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit arah selatan Shah Alam ke Sifil. DE9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah utara Seri Kembangan ke Plaza Tol Mans Utara, dari arah selatan Pelahan Salat Selatan ke persimpangan Kuchai. DE10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah selatan Jalan Bangsa ke Pantai Dalam arah timur persiaran kewajipan ke Bandar Sunway, dari arah barat Sunway Piramid ke persiaran jengka. DE11 Lebuh Raya

0: arah utara Bukit Jalil ke Kuching Lama, arah selatan Salat Selatan ke Kuching Lama, DE23 Lebuh Raya Skrim penyuraian trafik KL Barat Sprint, arah timur Kayu Arah ke Seksyen 16, kemalangan di kilometer 2.8 arah timur lorong tengah terhalang dari arah barat Pilio Damansara ke Kayu Arah.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, kalau anda belum, orang kata yang belum sampai lagi rumah kan, tengah on the way balik tu, jom kongsikan aktiviti anda petang ini di 019-330-4425. Juga boleh call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, dah sampai mana tu? Okey, Mandi Kajang katanya tengah on the way hantar barang dekat customer ni. Katanya trafik okey lagi setakat ini. Saya di sekitar Kajang Perdana Cempaka. Okey, baiklah, mana dan seterusnya kita ada Farid di Shah Alam. Katanya saya masih dekat office lagi ni Cempaka, tengah siapkan kerja sikit. Lepas ni katanya nak terus balik rumah lah. Jam tu memang dah boleh agak dah, memang dah biasa dah. Okey, itu Farid. Dan Kak Zaini di Pucung katanya salam petang Cempaka. Selamat petang Kak Zaini. Katanya orang Selangor sedang layan lagu-lagu terbaik dari DJ kesayangan. Sampai minum petang, minum apa tu? Air kopi ke teh ke Nescafe tarik ke? Okey, baiklah, yang nak hantarkan boleh hantarkan di WhatsApp kita, okey, 019-330-4425. Layan dahulu Ellie Cats, andainya ku pergi dulu sangat.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Panjang percintaan.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
2: Bukan sengaja aku menyakiti dirimu.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan

jom kita sembang sikit petang ini apa orang Selangor tengah buat tu. Okey, tengah layan lagi kerja ke ataupun dah on the way balik ke rumah atau tengah cari pot minum petang. Okey, Kak Siti di Ampang katanya tengah jam dekat MRR2 ni. Nasib baiklah ada Selangor FM. Terima kasih Siti. Dan Kak Zaini di Puchong katanya minum kopi sama kacang otak. Kacang otak ke kacang botak Kak Zaini? Dan seterusnya kita ada Pak Rashid. Pak Rashid dinilai katanya cempaka hari ni. Pak Rashid kat nilai katanya panas sangat. Semalam hujan satu hari. Alhamdulillah katanya. Jadinya kita layan lagu best-best dari Selangor FM. Terima kasih Pak Rashid. Okay. Dan seterusnya kita ada Liza di Petaling Jaya. Katanya baru ambil anak dekat Taska ni cempaka. Sekarang dalam perjalanan balik rumah. Okay, hati-hati memandu. Okay. Yang lain boleh hantarkan di 019-330-4425.

0: Hello. Okay, ada juga yang petang-petang macam ni kan dah keluar jogging ataupun beriadah. Bagus juga kan dapat keluarkan peluh orang katakan lepas duduk seharian dekat tempat kerja tu kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Ni Pak Man Lemang kita.
0: Ah, Pak Man Lemang. Pak Man Lemang tengah buat apa?
1: Ni baru dicari-cari nak keluar pergi cari benda makan di pasar 2020, bandar 2020, pasar malam.
0: Okey, selalu kalau ke pasar 2020 tu beli apa?
1: Mutabak ada. Minum betang lah. Mutabak ada. Kuih-kuih sikit lah.
0: Ada memang setiap hari Selasa memang ada di situ lah.
1: Ada. Setiap Selasa ada sana. Pada malam 2020 Perang Station.
0: Pak Malaman berniaga di situ kah?
1: Tak ada. Hari ni pergi pergi berjalan-jalan
0: saja. Cuci-cuci mata kan? Ya, terima kasih Pak Man.
1: Kalau sudi-sudi datang lagi tanya malam.
0: InsyaAllah.
1: Siapa yang bajet lemang.
0: Ya.
1: Okey, okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu Pak Man Lemang kita. Ada Nora di Kuala Selangor. Katanya saya tengah siapkan tempahan kek untuk pelanggan esok. Katanya sambil buat kerja tu sambil dengar cempaka membebel. Oh, saya membebel ke Nora? Dengar lah sampai pukul 8 malam nanti. Azman di Hulu Selangor. Katanya saya baru balik dari kebun ni cepaka penat sikit lah hari ni. Tapi rezeki Alhamdulillah. Okey, sekarang 6.25 minit petang. Terima kasih yang respon cepaka hari ini di WhatsApp kita. Okey, yang call pun terima kasih untuk apa orang Selangor buat petang ini. Dan macam biasa selepas ini kita ada rancangan mawadah. Okey, layan dahulu lagu dari UK's Kau Satu-Satunya Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Hai anak Adam, jikalau seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang ada di langit, sampai nu ke langit yang kita nampak nu, dosa kita tepu daripada bumi sampai ke sana. Seluruh bumi penuh sampai ke langit, tepu dengan dosa-dosa. Jangan bimbang tuan-tuan, ya. Kemudian kamu datang mengharapkan keampunan daripada aku. Maknanya kita minta doa, minta ampun. Astagfirullahaladzim, menangis kita, meleleh air mata kita. Nescaya aku berikan keampunan kepadamu. Nah itu pula tu. Walaupun dosa kita banyak, jangan putus asa. Jangan kata, hei aku ni banyak sungguh dosa ni ada ke Tuhan nak ampun ni. Nah, jangan jadi macam cerita padri apa nama? Padri apa nama pendeta Yahudi hari tu. Bila orang tu dah bunuh 99 orang, tanya dia, wahai Tuhan, adakah Allah nak ampun dosa saya ni, saya dah bunuh 99 orang? Kata di pendeta Yahudi tu, no chance. Mana boleh Allah nak ampun dosa kamu, besar sangat dosa kamu. Dah 99 orang kamu bunuh. Dia pun cabut pedang, pangkah tengkuk pendeta Yahudi itu. Cukup 100. Dia pun menyesal. Aku dah bunuh 100 orang ni, apa macam ni, Allah nak ampunkan dosa aku. Berjalan, berjalan, berjalan, berjalan. Jumpa dengan orang Islam pula, ulama Islam, orang alim. Tuan, saya ni dah bunuh 100 orang tuan. Adakah harapan Allah nak ampun dosa saya tuan? Banyak benar dah ni dosa saya ni. Kata dia ulama Islam itu, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun kepadanya. Walaupun dosa kamu tinggi sampai ke langit, dia pun bertaubat. Bila bertaubat mati. Tapi kata dia ulama Islam tadi, orang Islam tadi, dengan syarat, bila kamu bertaubat, kamu jangan duduk dekat di kampung ni lagi. Kampung ni kampung jahat. Kamu pindah ke kampung seberang tu. Elok dia nak pergi ke kampung tu, dia pun mati. Dah berebut pula malaikat. Malaikat syurga nak bawa dia pergi syurga, malaikat neraka nak bawa dia pergi ke neraka. Kata di malaikat syurga, dia dah bertaubat ni, aku nak bawa dia pergi syurga, dia tak ada dosa. Kata dia orang ni, mana tahu taubat dia Allah terima tak terima. Aku nak bawa dia pergi ke neraka. Lalu Allah hantar satu lagi malaikat jadi hakim. Dia lah yang buat keputusan. Kata dia malaikat hakim tadi, kita sukat. Sukat dia ni dengan kampung baik tu. Kalau dia dekat dengan kampung baik tu, maka dia maknanya Allah dah terima taubat dia. Dalam hadis kata, kalau tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin, disebut sana. InsyaAllah saya tengok ada pengajian kitab tu, belum sampai lagi kot. Jadi bila sukat-sukat, sama ada Allah dekat dengan kampung tu dengan dia, ataupun Allah dekatkan orang ni ke kampung tu. Sukat-sukat dekat dengan kampung tu, maknanya Allah sudah terima taubat dia, walaupun dia dah bunuh 100 orang genap, walaupun dosa sampai ke langit. Ya. Hai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menemui aku, padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, dengan syarat dia tidak syirik, dia beriman. Syarat dia beriman. Kalau dia tak Islam, dia tak mukmin, Allah tak terima ampun. Tak terima. Dia bertaubat dulu, dia masuk Islam, maknanya dia mukmin lah. Bila mukmin, automatik dosa-dosa lama tu diampun oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kira lah orang yang masuk Islam, baru masuk ni, Allahu Akbar. Kan? Dia masuk Islam hari ni, mati dia petang. Pagi tadi dia masuk, petang dia mati. Tak ada nak buat dosa lagi. Bersih bulat-bulat tuan-tuan, syurga Allah. Tak macam kita. Kita ni banyak dosa dah lama hidup. Orang kata dah bergelumang dengan bagai-bagai. Sebab itu kita perlu banyak taubat. Kalau orang yang baru masuk tu, baru masuk Islam dengan syarat dia Islam lah. Kalau dia tak Islam, memang ada syirik. Dia syirik, Allah tak ampun. Memang dosa syirik tu pun dah dosa besar. Ini syarat dia, dia beriman. Walaupun dosanya setinggi sepenuh bumi, kemudian engkau datang, kata Allah, menemui aku, padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu sepenuh bumi pula keampunan. Jadi maknanya, kalau dosa kita penuh sampai ke langit, Allah ampun daripada langit sampai ke bumi, daripada bumi sampai ke langit. Bersih. Tak ada apa. Dengan syarat, tubu ilallahi taubatan nasuha tadi. Kita tak buat lagi dah benda tu. Barulah bersih. Kalau kita buat, bertaubat, lepas tu buat balik, bertaubat, lepas tu buat balik, tak maulah dah jadi macam main-main. Kan? Dah jadi macam main-main. Ada orang begitu. Bila banyak sikit dosa, dia pergi buat umrah. Bertaubat sana, balik, cangkui balik. Lepas cangkui, pergi umrah balik. Taubat sana, balik, cangkui balik dosa. Tak maulah. Balik tu balik bersih dah. Pergi haji-haji balik tu bersih dah. Tak buat lagi dah benda-benda yang itu syarat taubat. Kan kita berazam tak akan buat lagi dah benda tu.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Tiga syarat-syarat ni nak kena patuh. Itu peraturan yang Allah buat, yang Nabi buat. Kalau pertama, kalau kita sangkut dengan manusia, jumpa manusia dulu. Lepas tu tiga dengan Allah pula lagi. Menyesal apa yang dah kita buat. Bertaubat dosa kita yang dah kita buat. Yang ketiga, tak akan mengaku, berazam tak akan buat lagi dah ni syarat. Kalau tak penuh syarat ni, ni macam mana? Dosa bukan macam daki. Daki boleh basuh dengan sabun. Dosa dia tak mau, dia basuh dengan taubat. Taubat tu pula dah kena sungguh-sungguh. Dah bersih, jangan buat kotor lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Hadis di atas yang kita baca hadis yang ke-42 dalam kitab 40 hadis Penawahati ni menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi itu. Dia tidak ahad, tidak terhad. Rahmat yang luas tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Memang setiap kita jangan putus asa. Ya, kita harap Allah Maha Luas rahmatnya, dia akan terima taubat kita. Ya, walau besar ke, kecil ke, sikit ke, banyak ke, Allah akan terima. Hatta kalau dosa kita tepu sampai ke langit pun, Allah akan terima. Walaupun setinggi Gunung Uhud. Gunung Uhud tu tuan-tuan 7 kilometer. 7 kilometer banjaran dia tu. Mana ada gunung yang terpanjang di Madinah? Itulah yang terpanjang sekali banjaran dia tu. Dan tingginya lebih daripada 3 kilometer. Kalau diletupkan semua batu gunung tu tuan-tuan jadi pasir, tah berapa ribu juta lori akan angkut dia. Walaupun banyak itu dosa kita, kata Nabi. Walaupun setinggi itu dosa kita. Walaupun sepanjang Gunung Uhud dosa kita, Allah akan ampun. Dengan syarat tadi kita taubat sungguh-sungguh. Ya? Takut sungguh-sungguh. Maka apabila seseorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya dan disertai dengan tauhid yang benar. Ha, kita mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita. Ya? Taubat sungguh-sungguh. Yang tidak syirik di dalamnya, dengan keyakinan yang penuh, dengan husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Allah. Jangan kata, aku ni dosa banyak, Tuhan lu ada ke engkau mu nak ampun ni? Tama. Itu maknanya kita sangka buruk. Macam Allah ni tak mampu, tak ada kuasa nak mengampun. Allah sentiasa berkuasa. Ya? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu maha berkuasa sampai bila-bila. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu sentiasa dia berkendakkan. Nak ampun kita bukan ada masa dia tak ampun. Dia akan ampun dosa-dosa kita sentiasa. Jadi minta lah. Jangan dengan penuh husnuzan, jangan su'uzan, sangka buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Bila dah tak ada dosa, masuk ke syurga. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Memang tuan-tuan, kalau kita fikir ni, kita ni dahlah rezeki Allah melimpah ruah, nikmat Allah bertimbun-timbun yang diberi kat kita. Tapi kadang-kadang manusia ni qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Hak lagi tu mana? Ramai-ramai lagi mana dia yang tak pandai bersyukur? Jadi orang yang tak pandai bersyukur ni tuan-tuan nak letak muka di mana? Di depan Allah besok. Kan? Kadang-kadang begitu. Dahlah tak bertaubat, nak bersyukur pun tidak. Allah turun hujan pun marah. Apa ni hujan ni? Walaupun dia tak kata apa, Tuhan ni hujan turun ni. Tapi bila dia kata apa hujan ni, sehari suntuk ni, maknanya dia marah dekat. Secara tak langsung dia marah pada Allah. Walaupun dia sebut hujan, pasal yang menurun hujan tu Allah. Marah Allah lagi. Padahal hujan tu rahmat, hujan tu nikmat. Kalau yang berkebun tak payah siram dah. Allah tolong siram, tolong siram. Dan Allah kata, kalaulah tidak ada binatang yang melata di bumi ni, nescaya aku tidak turunkan hujan. Hujan turun ni kita tumpang tui rezeki binatang. Tapi ada yang marah. Apa hujan berbrek ni? Berhenti hujan turun panas. Apa panas sangat ni? Sampai nak buka mata pun tak boleh. Habuk. Depan rumah ni tak lalu nak cuci dah. Habuk. Kemarau panjang menuh. Marah juga. Turun dua-dua sekali hujan dengan panas pun marah juga. Apa yang betul? Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu tu ada sebab dia, ada kelebihan, ada kelebihan. Ya, turun hujan, ada lebih pada hujan. Turun panas, ada lebih pada panas. Kita tuan-tuan kalau tak kena panas, penyakit. Jadi Allah turunkan panas tu nak bagi kesihatan. Kita marah juga. Turun dua-dua sekali, hujan dengan panas. Ni yang payah ni aku nak kedai tak boleh. Orang kata hujan panas ni pening kepala, marah juga. Itu tu yang Allah kata qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Yang tak bersyukur ni ke mana? Dahlah tak nak bertaubat daripada dosa-dosa, tambah marah pula lagi kepada Allah secara tak langsungnya. Kan? Kita tak mau sebutlah, sebut orang kata sensitif. Kadang-kadang bila tengok hujan gelap hitam di langit, dia tarik nafas lah. Hei, itu marah lah tu. Kalau yang menyaga, dia nak menyaga tengok hujan turun. Hei. Patutnya alhamdulillah, nikmat rezeki kot lain banyak. Yang tu sikit, ya Allah tarik sikit. Sekat sikit, bukan tarik pun. Sekat sikit pun kita marah. Wallahiyadzubillah. Banyak kita minta ampun kepada Allah, tuan-tuan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 731. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 731.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Siket. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.
2: Saif, jumpa saya sekejap.
3: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
2: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
3: Tak nampak lah, Puan.
2: Saif, awak kat mana?
4: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Baik, itu je lagu Pujaanku, lagu dari Mastu dan juga Aisyah Aziz baru saja berlalu. Okey, 7:02 minit malam. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Terima kasih. Terima kasih diucapkan. Okey, kita dah berada di jam terakhir dalam PM Lokal. Dan Wan Kajang katanya selamat petang. Selamat petang Selasa DJ Datin Sri Cempaka Pekonti PM Lokal 38 hadir katanya. Katanya segmen apa orang Selangor buat petang-petang ini dah on balik ke? Dah on dah. Kita dah on dah tadi. Demam bola dah habis. Kita kembali ke macam biasa, Wan Kajang. Okey, baiklah. Ada orang habis kerja terus balik rumah kan. Ada yang keluar minum petang dengan kawan-kawan kan. Tapi bagi pemuda yang berusia 22 tahun ni dari Kelang, katanya bila habis kerja, dia terus sambung kerja balik. Katanya siang bekerja sebagai penghantar barangan perubatan, malam pula menjadi penghantar makanan. Katanya zaman sekarang kos hidup makin tinggi, jadi apa sahaja peluang untuk tambah pendapatan, dia akan usahakan. Walaupun sasarannya tidak besarlah, kalau malam itu katanya dapat tambah RM20 ataupun RM30 pun sudah cukup mengembirakan. Okey, yang penting ada rezeki dan dapat membantu meringankan beban. Alhamdulillah. Jadi memang ramai yang melalui rutin seperti ini kan. Siang kerja hakiki, malam cari pendapatan tambahan. Bukan sebab tamak kan, sebab nak cukupkan kewangan setiap bulan. Semoga Allah pemudahkan urusan semua yang sedang gigih mencari rezeki kan, sama ada siang atau malam. Semoga setiap titik peluh dibalas dengan keberkatan dan rezeki yang melimpah. Layan dahulu lagu dari Era dan Yusri, Jika Kau Tiada, Serangai FM.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawar.

Okey, OAG baru saja berlalu slumber katanya. Okey, terima kasih yang dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga yang dengarkan kami di radio. Terima kasih. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.31 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan dahulu Naif, Benci Untuk Mencinta, Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku jadi kelam kabut, tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: buat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu RFM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our religion.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman,
3: menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.
6: Palestine. Forever Palestine.
8: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: FM.
1: Ingat, ingatkan.
2: Hutang sana sini terus tinggal 100. Kita pun mula stres macam mana nak survive sampai dapat gaji balik nanti. Kita kira-kira atas kertas memang tak lepas. Bila otak kita mula panik pasal rezeki, kita kena tengok kisah Siti Maryam di dalam mihrabnya. Nabi Zakaria selalu pelik. Bila setiap kali masuk je bilik ataupun mihrab Siti Maryam, mesti ada makanan yang sedap-sedap. Kalau ada buah pula, buah yang tak ikut musim. Bila ditanya daripada mana dapat ni, maka Siti Maryam akan jawab, min indillah, ini daripada sisi Allah. Masalah kita hari ini, kita ada scarcity mindset, mentaliti rasa selalu tak cukup. Tanpa sedar, kita letakkan pergantungan rezeki kita 100% pada slip gaji, pada bos, pada ekonomi. Kita lupa yang Allah tu Ar-Razak, satu-satunya yang mencipta, yang menentukan dan yang menggunakan rezeki untuk kita. Tugas kita hanya usaha sebaik mungkin. Bahagian nak cukupkan rezeki tu, biar owner pada rezeki yang uruskan. Jangan ukur rezeki kita ni ikut saiz poket kita, tapi lihatlah pada luasnya rahmat yang maha kaya.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.
3: Refleksi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
5: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

Itu je lagu dari Dato' Hatan baru saja berlalu memburu rindu. Okey, tepat jam 8 malam nanti kita ada buletin Selangor FM 8 malam bersama dengan wartawan kita Zanariah Zainal Abidin. Dan selepas itu dalam segmen MS 812 kita ada curahan hati. Kalau setiap hari Selasa jam 9.15 malam nanti kita ada dari rasa, okey. Dan malam ini anda akan bersama tetamu dari UPSI iaitu Profesor Madya Dr. Rosnidar Mansor dan dengan topiknya cintai dan jiwai profession guru. Okey, bersama dengan N nanti, okey. Jadi setakat ini saja untuk PM lokal untuk hari ini. Cepat kembali dulu, okey. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat, kembali bersama dengan saya and temankan anda. Okey, itu dia lagu daripada Floor 88 dengan F katanya. Okey, terima kasih buat rakan setugas. Kata tadi bersama dengan Cempaka, kini giliran saya kan untuk bersama dengan anda 4 jam sehingga 12 tengah malam. Saudara, jangan lupa hari ni hari Selasa ya. Saya pun hampir lupa. Gitu. Sampai tak ingat hari dah kita. Tak tahulah kenapa. Seronok sangat sampai tak ingat hari dah. Okey, hari ini hari Selasa tanggal 21 Julai 2026. Okey, di mana di jam kedua nanti kita akan ada tetamu yang kami bawakan untuk anda. Hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan topik kita, iaitu cintai dan jiwai kerjaya sebagai seorang guru. Mungkin ada adik-adik kita yang orang kata tengah bercadang kan, tengah orang kata memikirkan arah tuju perjalanan kerjaya, adakah guru akan menjadi pilihan. Katanya saya memang ada sifat orang kata mendidik, katanya dah biasa dah kat rumah tu mendidik adik-adik, katanya. Oh, okey. Alright, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Nabila Maharani, Ayang. Awak panggil saya Ayang, saya panggil awak Abang.

Selangor FM pilihan tempat itu dia lagu Up Up Lock Challenge untuk anda. Okey, yang lagu New Stand main seronok dengan lagu New Stand dia berjoget katanya. Hilang mengantuk kan. Aduh, saya dapat bakar kalori tau. Itu juga aktiviti sebenarnya kan. Sebenarnya banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk orang kata at least kita ni ada bergerak lah. Ada pergerakan. Cuba kita tengok balik. Kadang-kadang ada telefon yang kita pakai ataupun jam yang kita gunakan, jam orang kata smartwatch dan sebagainya kan, yang boleh kira langkah kan. Sebenarnya satu hari secara puratanya berapa langkah yang anda lakukan setiap hari. Mungkin ada bila tengok-tengok balik rumah tu lah 400 langkah je nampak sangat, awak tak berjalan langsung. kan. Okey, jangan lupa di jam yang kedua nanti kita ada topik yang kita bawakan untuk anda bersama Profesor Madya Dr. Rosnida Mansur yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris ketika nanti. Okey, layan dahulu, ini dia lagu daripada Izzat.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syakban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan saja menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan Dataran Kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Diari Rasa. Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Diari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM pilihan tempat. Hai, kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua. Seperti biasa, jam kedua setiap hari Selasa kami bawakan kepada anda dalam Diari Rasa Curahan Hati kita. Pada malam ini kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Rosnida Mangsu yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Upsi, okay. Dan pastinya untuk hari ini kita nak bercakap berkenaan topik yang kita bawakan, iaitu cintai dan jiwai profession sebagai seorang guru lah. Okay, apa pun nak ucapkan selamat malam dan selamat hadir ke Konti, Doktor.
3: Okay, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada DJN dan juga kepada Selangor FM kerana memberi ruang kepada saya untuk berbicara tentang satu profession yang sangat mulia ini.
2: Iya, kan ya. Guru kan.
3: Kadang-kadang kita lupa bila kita besar pun kita ingat ke cikgu kita.
2: Itulah kan. Kata bila sebut pasal guru ni sangat sinonim dalam kehidupan kita lah. Mana mungkin kita belajar sesuatu tanpa seorang guru kan. Paling dapat lah orang kata selain ibu bapa kita, gurulah antara yang menjadi tulang belakang untuk siapa kita sebenarnya pada hari ini. Okey, Doktor, sebelum kita nak, orang kata kita nak tanya lebih lanjut berkenaan topik yang kita bawakan, iaitu cintai dan jiwai profession guru ini.
3: Betul.
2: Kita nak dengarkan dahulu curahan hati kita pada malam ini dan selepas itu kita akan sambung lagi untuk topik kita.
0: Diari Rasa.
4: Sebelum doktor mampu merawat manusia, ada guru yang mengajarnya membaca. Sebelum jurutera membina jambatan, ada guru yang mengajarnya mengira. Sebelum pemimpin memimpin negara, ada guru yang membimbingnya mengenal benar dan salah. Dan sebelum seseorang berani berdiri di hadapan dunia, mungkin pernah ada seorang guru yang berkata, "Jangan takut, cikgu percaya kamu boleh." Begitulah besarnya jasa seorang guru. Namanya mungkin tidak terpahat pada bangunan. Wajahnya mungkin tidak kelihatan ketika murid menerima anugerah. Namun di sebalik setiap kejayaan, hampir pasti ada jejak seorang guru yang pernah mendidik, membimbing, bersabar dan mendoakan. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru membina fikiran, menyentuh hati, menanam keyakinan dan membentuk akhlak. Guru ialah pembina insan, penjaga nilai dan arkitek masa hadapan negara bangsa. Sesebuah negara boleh dibangunkan dengan teknologi dan pembangunan fizikal. Tetapi negara bangsa hanya dapat dibina melalui manusia yang berilmu, berintegriti dan berakhlak. Dan insan yang memikul amanah itu ialah seorang guru. Menjadi guru bukan sekadar memiliki kelayakan. Ia adalah kesediaan memikul amanah, mencintai profession dengan penuh keikhlasan dan membawa cahaya ilmu kepada generasi yang bakal membentuk masa hadapan negara. Malam ini kita mengupas tema cintai dan jiwai profession guru kerana di tangan seorang guru terletaknya masa hadapan negara.

0: yang mempunyai anak, pastinya anak kita juga sedang menjadi seorang murid kan, kepada guru yang sedang mengajar dan mendidik mereka. Okey, bersama dengan tetamu kita iaitu Prof. Madya Dr. Rosnida Mansur yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, kita nak sambung berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini, Doktor. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan guru kan, pasti ada mungkin wajah yang masih kita kenang lah. Bila sebut cikgu ni, dia ada macam-macam kategori. Ada cikgu yang kadang-kadang bila kita kenang tu, teringat lah macam mana garangnya dia. Ataupun guru yang bila kita ingat, oh lembutnya bila dia mengajar kan. Macam itulah sambutan betul. Hari guru adalah sambutan yang dinantikan pada anak murid dan juga pada cikgu-cikgu lah kan. Biasanya orang kata cikgu yang akan menjadi yang paling popular adalah cikgu disiplin lah.
1: Betul.
0: Dia ada subjek-subjek akan menjadi guru-guru kesayangan dan sebagainya lah. Okey, Doktor. Apabila kita menyebut tentang insan yang bernama guru kan, siapakah sebenarnya guru itu di dalam kehidupan kita lah?
1: Okey, bila kita sebut tentang guru ni, guru ni siapa sebenarnya? Guru adalah insan yang mempelajari ilmu. Okey, mempelajari ilmu, menghayati ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu kepada manusia lain supaya dia dapat, manusia lain itu dapat menjalani kehidupan yang dengan baik. Jadi guru ni kan, dia bukan sekadar memberi maklumat, bukan sekadar memindahkan maklumat, tetapi dia juga adalah orang yang memindahkan nilai. Orang yang memindahkan nilai dan juga orang yang mengenali, supaya membimbing manusia supaya mengenali dirinya. Jadi guru juga membantu kita untuk menilai yang mana betul, yang mana salah, yang benar-benar, yang mana tidak benar. Dan guru juga, ilmu tu bukan disampaikan dalam bilik darjah sahaja. So ilmu tu akan dibawa pulang kepada keluarga dan juga masyarakatnya.
0: Okey, Doktor, menyebut bahawa profesyen ini kan, pasti seorang guru inilah kan, satu kejayaan yang sangat mulia kan. Tetapi pada masa yang sama memikul amanah yang besar. Sejauh manakah besarnya amanah seorang guru ini?
1: Sangat besar amanah seorang guru ni. Jadi guru ni, dia memegang apa? Bila dia memegang jawatan sebagai guru, dia adalah sebuah amanah. Dia adalah sebuah ibadah. Dan dia adalah sebuah perjalanan membina seorang manusia. Jadi bila kita kata amanah itu, amanah seorang guru sangat besar kerana guru tu dia berurusan dengan manusia. Manusia yang sedang dibentuk. Apabila jurutera tu membuat kesilapan struktur, katalah jurutera tu buat rumah, buat bangunan. Kalau dia silap, runtuhlah bangunan itu. Kan, betul tak? Tapi kalau cikgu tu buat silap, maka rosaklah seorang manusia itu kan. Besar akibat dia bila kita bercakap tentang amanah seorang guru tu. Namun satu kata-kata yang menghina boleh menghancurkan diri. Contohnya kalau cikgu tu dia menggunakan kata yang tak elok untuk anak muridnya, dia akan menyebabkan kehancuran pada diri anak murid dia. Tapi kalau cikgu tu memberi kata-kata semangat pada anak murid dia, itu akan membina seorang manusia yang akan berjaya insya-Allah pada masa
0: yang ada motivasi
1: depan.
0: Yang tinggi.
1: Ya, motivasi yang tinggi sebagainya. Kita kita kadang-kadang kita perlu cakap, okey, cikgu percaya pada kamu. Okey, kamu boleh, kamu buat. Itu adalah satu kata-kata hikmah yang sangat besar daripada seorang guru tu kepada kepada anak murid tu. Jadi kan amanah guru ni bukan hanya untuk melahirkan pelajar yang pintar. Bukan kita nak anak murid kita dapat A saja, tapi kita nak melahirkan manusia yang mempunyai akhlak, mempunyai integriti, tanggungjawab kepada orang lain. Macam itulah. So jadikan sebenarnya kenapa kita kata amanah menjadi seorang guru itu adalah satu benda yang sangat besar, kerana kita hanya nampak guru tu berdiri di hadapan kelas, tetapi sebenarnya kan guru tu berdiri di hadapan negara yang sedang membangun. Kita kena, kita yang membina sebuah negara itu. Sebab anak bangsa tu ada di hadapan kita.
0: Betul. Jadi macam Doktor ada katalah, dia kata guru ini, apa yang mereka katakan ini, mungkin kalau kata-katanya lembut, penuh dengan kata-kata motivasi dan semangat, akan mendidik dan menjadikan anak murid itu, orang kata, seorang yang penuh dengan motivasi yang positif.
1: Betul, ya.
0: Ada juga mungkin kadang-kadang tanpa sedar, ada juga guru-guru yang kadang orang kata semakin menjatuhkan tahap motivasi anak-anak murid. Bermakna di sini, maaf Doktor, saya mencelah sedikit lah kan. Maknanya memang wujud guru-guru yang orang kata, yelah, kita mengharapkan guru-guru ini semua memberi motivasi yang baik.
1: Betul.
0: Guru-guru yang membawa ke arah yang lebih positif.
1: Betul.
0: Bermakna bila ada guru-guru yang menjatuhkan tahap orang kata positif seorang anak murid, maknanya memang wujud guru-guru yang boleh kita kategorikan sebagai toxic itu. Macam mana, Doktor?
1: Macam ni, sebab dia juga manusia. Sebab itulah

0: kita ni manusia. Yeah. Jadi ada masa kita marah, ada masa kita sedih, mm-hmm. ada masa kita gembira.
1: Kadang-kadang terbawa.
0: Yang kadang-kadang kita bawa. Yeah. Jadi bila nak menjadi guru ni kan, mm-hmm. pertama sebelum kita didik anak murid kita, kita kena didik hati kita dulu. Kita kena didik diri kita dulu. Faham. Sebab kita manusia. Kita manusia ni kan, kita ada jiwa. Kita ada masa kita gembira, kita ada masa kita sedih. Kita, mm-hmm. macam-macam lah, marah. Apa. Ada waktu kita sendiri pun motivasi jatuh. Mm-hmm. Kan betul tak? So jadi, dan kita punya anak murid pun manusia juga yang mempunyai jiwa. Mm-hmm. So jadi benda ni berlaku, saya tak nafikan. Mm-hmm. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena mendidik diri kita. Mm-hmm. Setiap hari kita kena bersedia berlapang dada untuk memperbaiki diri kita daripada satu tahap kepada satu tahap yang lebih baik.
1: Itu dia kan. Yeah. Jadi bila sebut berkenaan manusia ni, mm-hmm. memang kita takkan lari daripada emosi lah.
0: Betul.
1: Okay, jadi penting sebenarnya guru-guru ini, bayangkan mereka juga melalui fasa mungkin ni lah. Kehidupan mereka bukan mengajar saja kan. Betul. Pasti mereka pun ada kehidupan peribadi mereka sendiri.
0: Yeah.
1: Dan bagaimana kan bila mereka sendiri mungkin dalam keadaan emosi yang tidak baik, tetapi kena menunjukkan sikap-sikap yang baik.
0: Yeah.
1: Kan. Jadi sumbangan dan juga tekanan sebagai seorang guru ini bukanlah sesuatu yang mudah kan, sebenarnya. Apakah pula maksud dengan menjiwai kerjaya sebagai guru ini?
0: Okey, menjiwai. Kan kita punya tajuk menjiwai dan mencintai.
1: Ya, betul.
0: Okey, menjiwai dan mencintai. Okey, mula-mula kita kena kenal dulu. Okey, kita kenal dulu sebelum kita nak jiwa menjiwai dan sebelum kita nak mencintai seseorang tu kan. Kita kena mengenali dahulu, betul tak?
1: Tak kenal maka tak cinta.
0: Tak kenal maka tak cinta kan. Macam mana nak menjiwai dia? First step tu, langkah yang pertama, kena kenal dulu. Yeah. Kena kenal profession dulu. Okay? Mengenali profession guru bermaksud maknanya kita kena memahami bahawa kita tidak sekadar memilih pekerjaan. Okay? Guru ni bukan sekadar pekerjaan sahaja. Macam saya kata tadi, guru ni dia membina manusia, membina masa depan. Kita berdiri di hadapan masa depan negara kita. Sebab negara bukan sahaja dibangun oleh bangunan infrastruktur, tapi adalah jiwa-jiwa manusia yang menghidupkan bangunan tersebut. Jiwa-jiwa manusia yang menghidupkan infrastruktur tersebut. Jadi kan, bila kita memilih satu amanah untuk menyentuh kehidupan manusia, jadi yang pertama sebelum kita tu apa, kita nak menjiwai cikgu, profession perguruan tu, kita kena kenal dia dulu. Okay, kenal dia. Apa dia? Pertama, kenal niat. Kenapa saya nak menjadi seorang guru? Kan? Kenapa saya nak menjadi seorang guru? Adakah sekadar pekerjaan, gaji, cuti? Cikgu kan banyak cuti kan?
1: Betul juga.
0: Cikgu kan banyak cuti. Jadi kadang-kadang orang masuk cikgu, oh senang sikit punya cuti kan?
1: Sama dengan budak cuti sekolah.
0: Budak cuti sekolah, cikgu punya cuti sekolah kan? Ataupun kerana saya mahu membawa manfaat kepada orang lain. Sebab kerja cikgu ni adalah memberi manfaat. Kita belajar dan kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nak belajar bukan senang kan. Lepas tu nak menyampaikan ilmu pada orang lain. Okey, yang kedua kedua adalah kena kenal amanah. Sebab amanah tu sangat besar kat sini. So murid ni kan, bila kita tengok anak murid kita, dia bukan barang yang boleh diproses mengikut acuan yang sama. Sebab tak sama anak murid kat depan kita ni, semua ada pelbagai anak murid kan, yang mempunyai apa? Mempunyai maruah, mempunyai potensi, mempunyai latar belakang dan mempunyai cerita kehidupan masing-masing. Setiap anak murid ni tak sama dia punya cerita kehidupan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena kenal apa? Kena kenal ilmu dan batasan diri. Jadi bila kita nak jadi cikgu, mestilah kita kena ada ilmu. Kita kena kenal. Kalau kita tahu bidang kita, saya ni cikgu matematik, mestilah ada ilmu matematik. Saya ni cikgu English, mestilah pandai English kan? Mestilah pandai cakap English kan? Kalau saya cikgu English, saya pun tak pandai cakap English, macam mana? Macam mana saya nak jadi cikgu English kan? Cikgu matematik pun tak hafal sifir, macam mana jadi cikgu sifir kan? Cikgu matematik kan? So jadi maknanya kita kena kenal bidang kita, kenal kepakaran kita, kenal ilmu kita, tapi dalam masa yang sama kena mengakui bahawa kita perlu sentiasa belajar.
1: Walaupun dah bergelar guru,
0: sentiasa belajar. Sebab apa? Zaman tu tak bersama. Ilmu tu sentiasa berkembang. Jadi itu yang keempatnya adalah kenal murid dan kenal zamannya. Ha, macam zaman saya sekolah dulu, cikgu pakai papan warna hijau, pakai kapur. Sekarang mana ada cikgu, budak pun tak kenal kapur. Macam mana?
1: Tak ada lah. Tak ada lah budak-budak sekarang kena baling kapur.
0: Tak ada dah. Dulu cikgu comot kan. Sebab tangan dia penuh dengan kapur putih kan. Sekarang kita dah pakai komputer, kita dah pakai internet, kita dah pakai semua. So jadi cikgu tu kena kenal murid dan kena kenal zaman murid tu kan. So memahami perubahan generasi, teknologi sekarang ni, AI kan, cara murid berkomunikasi dan cabaran semasa yang mereka hadapi. Dan yang kelima adalah kenal diri kita sendiri. Kenal diri kita sendiri kan, cikgu tu kena kenal kekuatan dia, kelemahan dia, emosi dia dan kecenderungan dia. Dan cikgu tidak yang tidak mengenal diri boleh membawa kepada tekanan, kemarahan ataupun prasangka peribadi di dalam bilik darjah. Jadi kan, bab kata apa, last sekali saya nak kata apa tau, cikgu tu dia kena kenal diri dia dulu. Dia kena didik diri dia dulu sebelum dia mendidik anak murid di hadapan kelas dia.
1: Ya, ada satu kiriman ni di saya terbaca di TikTok Selangor FM. Dia kata, ialah rindu cikgu dulu kalau kita tidur tahu-tahu sampai je pemadam papan hitam tu ke muka kan.
0: Nak gelak tu.
1: Itu kan. Tapi tak pernah lagi ada mak ayah berani lagi kalau anak kena macam tu kan. Kalau mak kena lagi kat rumah berani nak mengadu kan. Jadi sebenarnya tugas seorang guru ni kalau kita orang kata, yalah tadi doktor pun ada kata lah, guru walaupun dah bergelar guru kena sentiasa belajar sebab teknologi bergerak dan pasti banyak perkara baru yang perlu kita ketahui kan. Agak betul lah macam pepatah kata, semakin banyak benda yang kita tahu, semakin banyak sebenarnya kita sedar kita tak tahu.
0: Betul, sangat tepat.
1: Jadi ilmu itu tak pernah habis. Jadi belajarlah setiap hari. Belajar ni dia bukan pada yang bijak pandai saja. Saya kira kalau kita nak belajar, kadang-kadang untuk jadi seorang tukang sapu yang hebat, kita kena belajar daripada tukang sapu. Jadi ilmu ni datang daripada pelbagai bentuk.
0: Betul. Bila Anne cakap, apa, DJ Anne cakap macam tu, saya teringat macam ni. Dia kan cikgu ni kan, cikgu kalau kat sekolah tu, kat universiti tu, dia ada sertifikat. Tapi bukan semua cikgu yang ada sertifikat. Ada cikgu yang tak ada sertifikat, tak ada sijil. Tak ada sijil. Siapa tu yang mengajar kita menyapu tadi, yang mengajar kita memasak tadi, yang mengajar kita mengenal diri kita, yang mengajar kita apa nama ni, kita kata kita makcik kita sebelah rumah kita, oh pandainya buat karipap, kita berguru dengan dia. Kita belajar karipap dengan dia. So dia guru kita. Guru mengajar karipap kan, betul tak? So jadikan guru ni bukan hanya terbatas kepada guru yang ada sertifikat, ada ijazah yang ketap, hitam putih lah kan. Tetapi apa saja ilmu yang kita dapat daripada orang lain, yang kita pelajari daripada seseorang itu, itu adalah guru kita. Itulah dia istilah guru, sebenarnya sangat besar. Jadi saya nak ambil satu kan, guru yang paling unggul adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab dia mengajar kita dari semua aspek kehidupan. Nak jadi mak bapak macam mana, nak meniaga macam mana, nak mentadbir macam mana. Jadi sebab itulah guru unggulnya, contoh yang paling hebat adalah Nabi SAW, Muhammad SAW.
1: Takkan mungkin ada individu yang boleh berjaya jika dia tidak mempunyai guru. Sebab tu ada yang kata salah satu cara untuk menjadi orang hebat adalah berguru.
0: Betul.
1: Sebab ilmu itu yang mahal sebenarnya. Okey, doktor, kita nak berehat sedikit dahulu. Okey, selepas ini kita sama lagi untuk perkongsian kita. Kita layan dahululah lagu ini dari Yuna, lama saya dengar. Terukir di bintang, terus dengar Selangor FM. Tapi saya ni TikTok tu tak dapat lah. Saya seorang je, macam mana ni doktor? Rasa janggal. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami untuk waktu ini di jam yang kedua. Saya tak bersorangan, sekali lagi saya kenalkan kepada anda yang mungkin baru je dengarkan kami. Kita bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Rosnida Mansur yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk topik kita cintai dan jiwai profesion guru. Bila sebut guru ni macam-macam yang terlintas lah. Ada yang memikirkan tadi macam tadi doktor ada cakap lah, bila cikgu ni antara yang menariknya adalah cuti. Tapi ia bukan sekadar cuti yang anda lihat seronok je sama dengan budak sekolah kan. Tapi sebenarnya tanggungjawab seorang guru ini besar kan. Rosaknya tadi doktor ada kata kan, seorang individu itu insyaAllah akan menjadi individu yang hebat kalau dia bergurukan insan yang hebat. Okay? Dan doktor, kita nak buka kepada tetamu pula kepada soalan kita daripada pendengar kita. Okay. Doktor. Okey, dari Rina Ampang ni, dia kata saya sudah 15 tahun menjadi guru. Cikgu ni. Dia kata dahulu saya sangat bersemangat tetapi sekarang saya semakin letih dengan beban tugas dan pelbagai tuntutan lah. Dan saya masih menyayangi murid tetapi kadang kala saya berasa kosong. Adakah ini bermakna saya sudah tidak mencintai kerjaya saya sebagai seorang guru ni? Dah rasa tak best dah. Hai, tak bersemangat dah. Rasa kosong dah.
1: Sebenarnya kan, okay, kita ni manusia. Kita balik kepada tadi. Kita ni manusia. Bila kita ni manusia, ada masa kita penat. Ada masa kita penat. Jadi apa yang cikgu apa tadi?
0: Cikgu Rina.
1: Okay, cikgu Rina. Rina. Apa yang cikgu rasa tadi? Bukan kosong, tapi adalah kepenatan kerana begitu banyak memberi. So jadikan tak apa, tak salah untuk penat. Kita manusia. Jadi ambil masa untuk rehat. Ambil masa untuk rehat. Ambil masa untuk berbicara dengan kawan-kawan. Ambil masa untuk belajar lagi. Dan ambil masa untuk fikirkan balik kenapa kita jadi cikgu. So jadi kita akan bangun balik. Dan sekali lagi, ambil masa untuk berbicara dengan Allah. Okay. Jadi kadang-kadang kan kita rasa berat, kita rasa tak tahu macam mana kita nak buat kan. Bila kita mengajar, macam saya mengajar kat universiti kan, tak semua benda ada dalam diajar oleh universiti, betul tak?
0: Betul.
1: Tak semua ada dalam teori. Kadang-kadang kes yang jumpa kat sekolah tu macam-macam kes. Kita tak boleh nak refer kat siapa lagi. Saya cakap kat anak murid saya ataupun cikgu-cikgu, kita ada langit yang luas, tangan tadah lah. Kita ada lantai, kita sujud lah. InsyaAllah Allah akan buka jalan untuk kita. So dia kan, dia akan permudahkan. Jadi kan kepenatan itu adalah lumrah, biasa. Sebab kita manusia, manusia biasa mesti ada rasa penat. So ambillah masa untuk rehat. InsyaAllah kita akan jumpa jalan dan kita akan terus berjalan kembali. Bangunlah. So kalau kita kuat, larilah, lajulah sampai. Kalau tak lagat, berjalanlah. Kalau tak lagat lagi, merangkaklah. Tapi jangan berhenti. InsyaAllah kita akan sampai. Dan apa yang kita buat tu Allah lihat. Dan insyaAllah dia akan permudahkan, dia akan buka jalan kat kita. Dia buka jalan kat kita, maksud tu kita jalan lajulah. Dan kita tak akan rasa kekosongan lagi.
0: Tapi saya suka tadi doktor, kan, kalau tak mampu berlari, berjalanlah. Tak mampu, merangkaklah. Tak kisahlah, ngesot pun tak apalah.
1: Tak kisahlah.
0: Janji bergerak.
1: Janji bergerak. Jangan berhenti. Dan Allah selalu tengok kita. Takkan dia tak kesian kat kita kot.
0: Saya percayalah dalam kehidupan ni, kalau kita ada usaha kan, masa akan mungkin. Dia kadang-kadang dalam sesuatu perkara tu kan, kita kena ada tawakal, usaha dan sebagainya. Takkan bila kita tak ada usaha, kita takkan langsung boleh nampak hasilnya. Takkan dunia begitu kejam untuk kita.
1: Dia macam ni DJM. Kalau seorang petani tu kan, dia tanam pokok, dia bubuh biji benih kan. Dia tanam biji benih. Bukan tiap-tiap hari, bukan dia nak korek tanah tu, tengok Bila nak tumbuh ni. Betul. Tapi kan bila dia tanam kan, dia jaga, dia siram, dia belai, dia lepas tu dia akan ambil masa untuk tumbuh, betul tak? Sama lah juga kita dengan cikgu. Bukan hari ni kita ajar, dia tua pandai esok. Setiap orang tu dia ada masa untuk, dia akan ambil masa untuk berjaya. So bagi dia masa, bagi masa untuk anak kita
0: itu
1: berjaya.
0: InsyaAllah. In English dia kata believe in process.
1: Believe in process. Dia akan sampai macamnya. Dan dia, kelajuan manusia tu tak sama. Ada yang laju, ada yang lambat.
0: Dia tengok lah.
1: Tahap lah. Sebab itulah cikgu ni kan, dia kata apa? Dengan apa, lembut dan sabarnya mengajar tulis baca. Kalau tak sabar, tak boleh jadi cikgu.
0: Betul. Kan mana-mana yang ada darah pahlawan, darah penyusah yang rasa memang dah tak boleh.
1: Baik sikit
0: lah. Dah boleh cikgu jaya lain lah. Dia kalau jadi cikgu juga, dia akan jadi cikgu yang menggerunkan. Okey, doktor. Ada lagi dari pendengar ni, okay, dari Bangi, dia kata, saya mengikuti program pendidikan kerana kehendak keluarga dan peluang pekerjaan lah.
1: Okay.
0: Dan selepas menjalani latihan mengajar, barulah saya sedar besarnya tanggungjawab guru dan bolehkah seseorang belajar mencintai profesi ini walaupun pada awalnya dia tidak benar-benar berminat. Ini dari Nurul ni. Mungkin kadang-kadang kan, mungkin adalah ada, kadang-kadang memang ada dalam keluarga kan, ibu ayah dah orang kata bukan memaksa tetapi memikirkan mungkin itulah yang terbaik untuk anaknya.
1: Betul,
0: saya percaya begitu. Kan, tapi kadang-kadang ialah bila kita sendiri, kita kadang-kadang ada minat ataupun apa yang kita ingin jadi kan. Tapi diikutkan juga, diturutkan juga. Jadi nak belajar mencintai itu macam mana?
1: Belajar mencintai itu
0: nak belajar mencintai kan susah ni. Dia belajar mencintai ni bukan dalam hubungan je tau.
1: Betul.
0: Dalam kejayaan pun kena belajar mencintai.
1: Ya. Kan? Saya selalu cakap kat anak murid saya dalam kelas kan. Anak murid saya bakal-bakal guru lah kan. Kita kan kena mencintai profession kita. Bukan saja kita mencintai pasangan kita. Betul. Sebab apa? Kita ni bila profession dia sama dengan pasangan. Pagi, petang, siang, malam kita tengok muka dia. Samalah juga profession. So jadi hidup sebagai seorang guru dengan hidup sebagai seorang DJ di radio sama tak? Sama. Hidup sebagai seorang guru dengan hidup sekarang polis tak? Sama. So jadi maknanya kan dia akan mengikuti setiap detik, setiap saat kehidupan kita. So kita kena mencintai. Tapi kan tak salah untuk tidak mencintai waktu awal. Tak salah macam siapa nama tadi
0: yang
1: Nurul tadi yang bertanya, dia kata okey, mula-mula dia tak mencintai. So macam mana dia nak mencintai? Dia masuk
0: nak mencubalah.
1: Nak mencubalah, dan tak salah pun, normal saja kita masuk kerana kerana pekerjaan, peluang pekerjaan apa semua, kerana apa nama, dorongan ibu bapa kita. Tetapi kan kita duduk kat situ tapi kita belajar. Belajar untuk mengenali, menjiwai, dan akhirnya insya-Allah akan jatuh cinta. Sebab kan bagi saya kan, hanya insan-insan yang terpilih saja yang Allah jadikan dia sebagai seorang cikgu. Sebab apa, guru ni kan dia membina manusia. Sebab tu pahala dia sangat besar. Bayangkan sekarang ni kan, DJN, saya duduk kat sini ni kan. Kenapa? Sebab jasa cikgu saya. Yang dengan sabarnya mengajar saya menulis, baca, mengira. Jadi kalau saya tak menulis, tak boleh tulis, tak boleh baca, tak sampai saya ke sini. So nampak tak? So jadikan di situlah apa nama ni, sebab itulah pahala dia sangat besar kerana dia membina manusia itu. Jadi kan lepas tu kan, satu lagi kan, you akan dudukkan orang yang terpilih ni kan, Allah bagikan kedudukan yang baik. Allah akan angkat darjat dia. Kenapa angkat dia? Sebab orang apa, orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat yang kepada orang lain.
0: Itu saya sangat setuju.
1: Memberi manfaat kepada orang lain. Up lagi, manusia yang mempelajari ilmu untuk menyampaikan ilmu pada orang lain. Kita ni pagi petang siang malam study, pergi ajar nak bagi orang lain pandai. Kenapa nak bagi orang yang pandai? Sebab nak bagi orang yang membina kehidupan. Bukan kita membina kehidupan anak murid kita seorang. Membina kehidupan keluarga dia. Dan juga membina kehidupan sebuah negara itu. So nampak tak besar? InsyaAllah Allah akan pelihara kehidupan kita. Bila kita jadi cikgu, siapa sekeliling kita? Kawan-kawan kita, cikgu, anak-anak murid kita kan. Orang-orang yang baik. Dan insyaAllah kita akan dikelilingi oleh orang-orang
0: circle
1: yang baik.
0: Circle tu pun dah.
1: Circle tu kan dah menunjukkan betapa Allah pilih kita duduk dalam circle yang baik. Kita tak ada kawan dengan orang jahat semua kan. Siapa budak nakal sikit-sikit tu normal lah kan. Itu biasalah.
0: Kita kalau dulu nak gagah pula kan. Semua dengan cakap pula. Tak best pula. Tak real orang.
1: Macam kita makan pun ada masa nak masam, ada masa nak manis, ada masa nak pedas kan. Tak best lah kalau tak ada satu rasa. So jadikan insya-Allah kita akan apa nama, mencintai bila kita mengenali.
0: Tak kenal maka tak cinta.
1: Tak kenal maka tak cinta. Jadi kan bila kita dah jejak kaki dalam bidang perguruan ni, masuk ke sekolah, kita akan mula mengenali. Dan insya Allah kita akan menjiwai. Sebab pagi, petang, siang, malam hidup kita akan dipengaruhi oleh profession kita sebagai seorang guru. Lepas tu mula dah rasa jatuh cinta akan datang, InsyaAllah.
0: Sebenarnya hebat tau bila orang kata terpilih menjadi seorang guru kan. Selain ia adalah satu kerjaya, pastinya ialah dalam kehidupan ni kita memang perlu ada kerjaya. Tak kisahlah apa jenis kerjaya, sebab itu adalah sumber pendapatan. Okey, tetapi bila kerjaya kita itu adalah sesuatu yang baik yang dapat kita beri manfaat kepada orang, maka lakukanlah sebaik mungkin. Sebab yang kita didik adalah insan-insan yang akan mungkin satu masa nanti mereka yang akan menjadi orang kata tulang belakang
1: dan
0: sebagainya kan.
1: Tulang belakang. pendidikan negara ini.
0: Dan pasti mereka-mereka ini tak akan lupa jasa seorang guru kan, yang mendidik mereka walaupun dari tadika lagi.
1: Betul.
0: Kan, seawal kecil lagi. Okey. Dan lagi ada soalan ni dari Razak dari Kuala Selangor. Dia kata, anak saya, dia kata gurunya tidak menyayanginya kerana guru tersebut tegas dan selalu menegur kesalahannya. Adakah guru yang penyayang tidak sepatutnya terlalu tegas? Kadang-kadang yelah, murid-murid faham juga. Kadang-kadang bila cikgu tu suka marah je, cikgu tak suka saya lah, cikgu memilih,
1: cikgu tak sayang lah,
0: sayang ke nintam payung,
1: kena pucuk
0: anak murid cikgu,
1: gosok belakang saja.
0: Okey. Jadi macam mana ni?
1: Sayang tu bukan bermakna kita lepaskan dia. Suka hati dia nak buat apa. Maknanya kan, kita oleh kerana kita sayang dia itulah kita tegur dia. Betul. Oleh kerana kita sayang dia lah kita marah dia. Sebab kita tak nak dia dia rosak, kita tak nak dia hancur. Kita dah nampak lubang kat depan tu, dia duk jalan lagi kan. Takkan kita nak biarkan. Kalau kita biarkan, maknanya kita sebenarnya kita tak sayang dia. Tapi kita tegur dia, stop, jangan lagi kan. Nanti jatuh dalam lubang tu. Sebab kasih sayang kita itulah yang kita tegur dia. Jadi tak semestinya tegur, marah itu menunjukkan kita tak sayang. Ada ketegasan, kena ada ketegasan. Tetapi tegas kerana sayang. Tegas kerana sayang, bukan kerana kita menghina. Membalik pada tadilah kan. Jangan menghina anak murid kita kan. Jangan
0: menghina. Ada bezanya guru-guru pun kena dengar. Jangan jadikan sebagai, oh saya macam ni sebab saya nak ajar anak puan, anak tuan kan. Tetapi mengajar dengan ketegasan dengan menghina itu adalah dua perkara
1: berbeza. Dua perkara yang berbeza. Betul. Sebab kadang-kadang kan anak murid ni kan, dia tak ingat pun apa yang kita ajar dalam buku teks tu.
0: Tapi dia ingat apa yang dikatakan.
1: Betul.
0: Kalau ianya melukakan hati.
1: Betul.
0: Sebab sekarang ni sebenarnya, kalau dulu tak tahu waktu saya membesar dahulu, saya kira waktu saya even sekolah rendah, sekolah menengah, tak ada istilah stres waktu itu untuk usia-usia
1: gembira
0: remaja
1: saja.
0: Tapi sebenarnya untuk sekarang, kadang-kadang ada budak yang daripada sekolah rendah, dia orang dah mula dengan, oh saya stres. Sedangkan waktu saya sekolah rendah, saya tak faham apa itu stres. Sebab hidup kita penuh dengan rasa seronok.
1: Kita tak tahu apa pun.
0: Adakah peredaran zaman itu menjadikan kanak-kanak sekarang ini lebih mudah tertekan, kan? Jadi itulah sebenarnya. Bila sebut berkenaan tekanan ni, dia bukan berlaku kepada orang dewasa saja.
1: Kepada anak murid juga.
0: Anak murid.
1: Kanak-kanak juga.
0: Jadi itulah juga yang mungkin berlaku di sekolah. Jika ada guru-guru yang, yelah mungkin, tegas itu kita tahulah satu konteks yang kita panggil sebagai tegas. Tapi menghina itu, jangan menghalalkan cara bila ianya salah.
1: Betul.
0: Sebab saya kira kalau budak-budak ni saat awal daripada sekolah rendah pun, kalau mereka dihina kan, kadang-kadang penghinaan ni datang daripada, mungkin daripada segi latar belakang keluarga.
1: Betul.
0: Ataupun penghinaan tu mungkin kadang-kadang daripada segi fizikal sendiri pun boleh.
1: Betul.
0: Yang mungkin bagi guru-guru mungkin benda itu biasa. Tapi saya percaya bila kanak-kanak ni daripada sekolah rendah, mereka dah mula belajar tahu malu dan sebagainya.
1: Betul.
0: Maka ada kata-kata yang akan menyimpan. Jadi
1: betul.
0: Itu yang kita tak nak. Ini sebenarnya lah tugas seperti ialah macam doktor sendiri di USI kan, mendidik seorang pendidik.
1: Mendidik seorang pendidik ada
0: ada fasa.
1: Dia ada fasa dia.
0: Dia kalau dalam sistem perniagaan ni stokis ni.
1: Ni dia macam piramid kan. Piramid kan bawah tu nak murid ramai, lepas tu ada cikgu, lepas tu ada cikgu kepada cikgu. Betullah.
0: Jadi pasti bukannya mudah lah kan. Yelah nak buatkan seorang yang akan mengajar itu betul-betul cintakan kejayaannya, betul-betul faham kenapa dia menjadi seorang guru.
1: Betul.
0: Dan pastikan juga dia, mereka mendidik anak bangsa kan. Lagi orang kata kalau cikgu tu stres, yang ini saya bawakan untuk anda ni yang 2-3 kali lagi stres. Okey, pendidik kepada guru. Doktor, kita berehat seketika dahulu.
1: Okey,
0: sebentar lagi kita sambung lagi. Kita layan dahulu lagu ini dari Anwar Zain, Ajari Aku.
1: Okey.

0: Selangor FM, pilihan tepat, itu dia ajari aku. Banyak yang perlu dipelajarkan supaya kita dalam kehidupan ni setiap hari kita belajar lah kan. Kalau orang tanya saya, mungkin macam saya juga untuk profession sekarang ini, walaupun mungkin dah lebih daripada 10 tahun, tapi banyak sebenarnya yang perlu belajar.
1: Ya, betul.
0: Kan? Macam itu jugalah. Pastinya guru-guru yang bakal bergelar guru juga kan, ingin belajar macam mana agaknya betul-betul mencintai kerjaya mereka. Supaya tak rasa yang tadi ada kereta kosong, kata nak rasa kosong, nak rasa semangat ni, nak didik anak bangsa best kan. Okey, doktor. Okay. Mungkin untuk malam ni kan, bagi mereka yang sedang mendengar lah kan, guru-guru di luar sana lah khususnya, mungkin yang pernah menjadi anak didik doktor juga kan, di UPSI. Okey, yang berasa sangat penat kan, mungkin mula mempersoalkan sama ada usaha mereka masih bermakna, mungkin apa yang boleh doktor sampaikan kepada mereka ni.
1: Okay. Kan,
0: baru 3 bulan masuk kerja dapat ni kata.
1: Kena buat api ke.
0: Baru 3 bulan orang lain dah 13 tahun.
1: Budak ramai kan.
0: Sabar je.
1: Sabar je lah. Okay. Kalau macam di sekolah kan, ada je satu 30 orang. Anak ke rumah seorang je satu dah terbalik dah rumah kita kan.
0: 30 orang.
1: Ni 30 orang ni macam mana nak buat kan. Memang penat. Jadi kan, mencintai profession ni kan, bukan bermaksud kita sentiasa gembira dan tak pernah penat. Kan kita manusia, saya ulang lagi, kita manusia. Manusia ada masa dia penat. Jadi kalau kita apa mencintainya, kita bukan sentiasa gembira dan tak pernah penat, tapi cinta yang matang itu tidak diukur hanya ketika keadaan yang mudah.
0: Faham?
1: Nampak tak? Bila kita cinta tu kan, bukan waktu senang saja.
0: Waktu susah.
1: Waktu susah.
0: Ayah kena ada dengan itu macam itu kan.
1: Cinta tu macam tu. Tapi kan itu kan, sebab tu saya bercakap cinta yang matang. Cinta yang matang tidak diukur hanya ketika keadaan yang mudah. Cinta dilihat ketika kita tetap menjaga amanah walaupun berhadapan dengan kesukaran. Susah macam mana pun, tapi ni anak murid aku, aku mesti pastikan dia berjaya. Cubalah macam mana cara pun kita buat, sebab kita berpegang pada amanah, walaupun suka macam mana pun. Jadi ada hari tu kan cikgu tu bersemangat, ada hari tu cikgu pulang rumah dengan berat hati, ada hari kita buat macam-macam orang tak hargai pun kita, ada hari kita buat macam-macam orang persalahkan kita lagi, kenapa cikgu ni buat macam ni je kan. Macam-macam ada perasaan. Murid-murid ni berubah kan. Tapi kan cikgu tu ingat, kita menanam ilmu, menanam dan kita siram dengan kasih sayang.
0: Faham?
1: InsyaAllah kasih sayang itu akan datang pada kita balik. Jadi kan, ini menunjukkan bahawa cinta terhadap profession tu, dia bukan sekadar perasaan. Bukan sekadar perasaan. Tapi cinta itu dibuktikan melalui kompetensi, kecekapan, tindakan dan kesanggupan memperbaiki diri. Sebab kita pun tak pandai kita, dan dunia sentiasa berubah. Betul. Kita kena sentiasa belajar lah. Macam dulu saya pun tak pandai AI kan. Dulu masa COVID, sebelum COVID, kami pun tak pandai nak Google Meet lah apa semua kan. Belajar tak kita ni, walaupun kita dah pensyarah kan. Belajar kan. Hari ni AI, esok tak apa benda lagi datang, wallahualam. Belajar. Jadi maknanya kan, kita buktikan cinta itu dengan kompetensi, dengan apa? Dengan kita punya kecekapan, dengan kecekapan dalam bidang kita lah, kepakaran, tindakan dan kesanggupan memperbaiki diri kita.
0: Ya,
1: itu dia besarnya cinta ni.
0: Tapi sebenarnya dia bukan dalam profession sebagai seorang guru. Apa yang dikongsikan oleh doktor tadi, sebenarnya kalau kita aplikasi dalam kehidupan kita kan, bila kita faham juga dalam konsep perhubungan jugalah, contohnya sebab tadi doktor ada cakap, dia kata kalau kita faham itu adalah amanah, pasti kita akan belajar banyak perkara kan. Jadi macam tu jugalah dalam hubungan, bila kita tahu pasangan itu juga adalah amanah yang patut kita jaga, makanya setiap kali ada mungkin kurang di mana-mana, maka kita cuba perbaiki kan. Okey, doktor, mengapakah proses mengenali, menjiwai dan mencintai profession ini sangat penting pada seorang guru? Sebab takut nanti ada guru-guru ni walaupun dah hujung mereka panggil semester juga ke doktor?
1: Sekolah ke?
0: Tak, kalau untuk guru yang berada di UPSI.
1: Semester.
0: Maknanya untuk bergelar seorang guru tu perlu sampai ke
1: 8 semester, 4 tahun.
0: 4 tahun.
1: Proses dia bukan pendek pun.
0: Takut nanti ada yang tengah, orang kata tengah dalam proses belajar ni kan, di semester yang ke-8 tu kata betul ke kejayaan yang kepilih baru dia tanya. Semester ke-8 baru dia tanya. Kalau semester pertama boleh tarik diri lagi. Jadi macam mana doktor?
1: Bukan nak kata okay, saya kongsi lah, saya pernah jumpa kes macam ni. Aha. Kita bila semester ke-8 di universiti, kita ada latihan mengajar.
0: Okay.
1: Okay, latihan mengajar. Kan maknanya habis dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semester 8 dihantar ke sekolah. Habis semester 8 tu pergi ke sekolah lah jadi cikgu betul. Jadi saya ni menyelia pelajar tersebut. Biasalah kita ni kan. Kita pun cikgu kan. Bila cikgu yang tengah mengajar, apa, cikgu praktikal yang tengah mengajar tu adalah kurang sana kurang sini, kita menegur. Kita menegur, kita apa, kita ada consultation kita ada. Jadi pelajar saya ni kan, saya tegur sikit, dia menangis. Apa, dia sedih. Saya tegur lagi, dia menangis. Lagi tegur, lagi menangis. Menangis kuat.
0: Payuhlah. Dia macam mana tu, doktor?
1: So, saya pun manusia, betul tak? Saya pun manusia. Saya kata, kamu ni dah kenapa? Kan, betul lah. Saya pun ada rasa marah punya. Kamu ni kenapa? Saya tak boleh tegur ke? Kan, saya tegur bukan kerana saya tak sayang. Tapi, kan, saya nak menegur supaya kamu menghasilkan pengajaran yang lebih baik, kan? Okey, lepas tu dia jawab apa, DJN? Saya tak nak je cikgu. Dalam derayan air mata.
0: Oh, lah sian.
1: Dalam derayan air mata tu, saya tak nak je cikgu. Lepas tu, subhanallah. Kamu tahu tak, ni dah 8 semester ni. Semester last ni. Lagi berapa hari dah ni nak pergi mengajar ni. Nak jadi cikgu sekolah ni kan. So kenapa you masuk kursus ini? Kursus ni 4 tahun. 4 tahun bukan tempoh yang pendek, kan? Kalau you dah tak suka, kenapa nak saja nak buang masa? Carilah benda yang suka. Lepas tu dia cakap kat saya tak nak jadi cikgu. Lepas tu kenapa kamu masuk belajar kursus jadi cikgu? Mak saya suruh. Kenapa kamu? Kenapa mak kamu suruh? Mak saya cikgu, bapak saya cikgu.
0: Turunan kita kena jadi cikgu. Mak dia pasal. Aduh.
1: So jalur keturunan kita cikgu, so you kena jadi cikgu kan. Lepas tu saya dah kata, Allahu Akbar, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? 4 tahun ni nak 4 tahun ni. Esok lagi berapa hari ni nak menjadi cikgu. Lepas tu berlakulah proses pemujukan.
0: Kena bagi motivasi.
1: Yes, kena bagi motivasi. Kena fahamkan dia. Kenali profession kita. Tahu dah kamu ni, mak suruh kamu jadi cikgu sebab apa? Kita bercakap tadi tentang circle tadi. Duduk dalam circle orang yang baik-baik, kan? Orang yang terpilih saja Allah pilih dia jadi cikgu. Orang yang baik saja Allah pilih cikgu. Bukan semua orang boleh jadi cikgu ni, kan? Maknanya you adalah orang terpilih. Tak bersyukur ke dengan apa yang Allah bagi kat kita?
0: Kan? Tapi doktor, saya nak menyelit sedikit. Secara jujur ialah, macam saya pun ada pengalaman bergelar anak murid dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita lihat guru ini, tidak semua guru itu mampu menarik perhatian di kelas.
1: Betul.
0: Adakah itu yang diajar ataupun itu sebenarnya adalah boleh kita panggil gifted lah. Maksudnya ada guru yang bila dia mengajar, kita rasa kita boleh fokus, kita seronok untuk belajar di kelasnya.
1: Faham.
0: Ada guru yang mengajar mata pelajaran yang sama tetapi kita rasa macam cepatlah habis. Macam tu. Jadi ini sebenarnya adakah ianya dididik di UPSI contohnya, ataupun memang itu sebenarnya memang ada dalam diri setiap individu itu berbeza-beza.
1: Dalam diri itu berbeza-beza. Kan, betul lah. Kita didik, okey, tak apa, satu bab apa yang kita buat kat UPSI dan apa yang saya nak sambung yang tadi, kan? Sebab saya kata mengenali, menjiwai dan mencintai. Okay, tadi kita dah kenal dah. Bila kita kata menjiwai ni, kan, menjiwai bermaksud membawa nilai keguruan daripada pengetahuan. Maknanya pengetahuan tu ada dalam kepala kita, dalam minda kita, kepada penghayatan dalam hati. Macam mana ni nak bawa ni ilmu kat dalam kepala ni, dalam minda kita ni, ke dalam hati, kemudian diterjemahkan dalam perbuatan. So jadi apa yang DJN cakap tadi tu adalah ilmu yang diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. So perbuatan tu best. Ada perbuatan yang tak best, kan? Ada yang perbuatan yang menarik minat, ada perbuatan yang tidak menarik minat. Kenapa? Dia kena patah balik lah. Kerana dia kena menghayati dengan hati. Dia menghayati dengan hati. Jadi kan, seorang tu kan, mungkin dia tahu tentang maksud amanah. Oh, amanah tu apa? Dia boleh cerita amanah sikit-sikit. Tapi dia hanya menjiwai amanah apabila tetap melaksanakan tugas dengan jujur, walaupun tiada siapa yang memahami hati.
0: Siapa
1: kita? Ikhlas.
0: Betul? Itu yang kita pernah dengar lah. Kata, kan, nak tahu hati seseorang tu ketika tiada orang melihatnya. Jadi itulah dia sebenarnya.
1: Itulah sebenarnya.
0: Sebab kita hidup dengan orang kata zaman penuh dengan wayang. Segala yang indah-indah saja ingin ditunjukkan.
1: Sangat tepat. Kan, maknanya ikhlas. Maknanya kita
0: nak
1: buat tu,
0: nak tulus itu mudah.
1: Betul, kan? Ikhlas tu sebenarnya tingkatan yang sangat tinggi. Tingkatan yang sangat besar. Saya ni bukanlah ustazah, tapi kalau kita dengar ceramah-ceramah ustazah kan, bila kita ikhlaskan, dia jadi macam satu protection tau pada kita. Mm-hmm. Ha, maknanya ni anasir-anasir yang tak baik ni, busuk hati lah, apa-apa-apa, orang nak bagi kita apa semua, semua tak boleh. Hasutan syaitan tu tak boleh masuk bila kita ikhlas. Mm. Ha, jangan sebab main-main kita, dengan ikhlas.
0: Sebab mungkin ikhlas ini sebab bila kita dah tak menuntut apa-apa ke, macam gitu kan? Mungkin bila ikhlas, kita betul. Tahu itu tanggungjawab kita. Yeah. Jadi kita dah tidak pernah kisah kalau kita ini, yelah mungkin kalau kalau kita mendidik anak murid, kalau ada mak ayahnya tidak ni, mungkin datang marah kan.
1: Baru nak buat
0: kita kan, memang tanggungjawab kita nak mendidik itu, kita ikhlas dengan ilmu yang kita bagi.
1: Betul.
0: Maka itu tak akan menjadi pun satu benda yang akan melukakan hati
1: kita. Ya, betul.
0: Tapi nak sampai ke fasa tu bukan mudah.
1: Bukan mudah. Dan dan kita kata, oh, you kena ikhlas. Ikhlas macam mana tu? Ikhlas kerana Allah. Okay, fine. Betul dah. Dahsyat ni kan.
0: Kita ni manusia pula. Contoh saya pula, jiwa memberontak pula.
1: Tapi sebenarnya kan, ikhlas pada kerana Allah tu kan adalah tingkatan ikhlas yang paling rendah. Mm-hmm. Ikhlas yang dia naik up sikit level dia apa? Ikhlas bila kita tidak memerlukan sanjungan, pengiktirafan daripada manusia lain. Okay.
0: Semua tak penting.
1: Semua tu tak penting. Jalan saja kan. Jalan saja. Semua tu tak penting. Jalan saja. Dia naik lagi satu level bila kita tidak merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain.
0: Ya. Ini sebenarnya banyak tau. Bila kita bersama dengan doktor ni, bukan dapat ilmu untuk guru-guru saja, tapi kita dalam kehidupan kita kan. Yeah. Tanpa kita sedar kadang-kadang betapa kita cuba untuk menunjukkan, akulah yang terpaling bagus, akulah yang terpaling hebat, terpaling pandai buat kerja, betul. Aku terpaling segala-galanya. Maka kita dah tanam rasa sombong dalam diri kita kan.
1: Betul. So saya selalu ingatkan diri saya, ya Allah ya Tuhanku, kan kita pun manusia, kita tak, kan kita pun tak apa-apa lah nak baik sangat kan. Okay. Saya cakap dengan anak-anak murid saya, tahu tak, kita jangan sombong kan. Faham tak tentang sombong kan?
0: Faham.
1: Iblis tu dia jatuh kerana kesombongan dia. Kerana apa? Kerana dia merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain. So jadi kalau ada kesombongan dalam hati kita, sebenarnya kita membina kejatuhan untuk diri kita sendiri.
0: Faham.
1: So jangan main-main dengan ikhlas. Jangan main-main dengan merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Tu besar dia tu. So itulah dia. So jadi apa nama ni, seorang itu mungkin dia kenal tentang kasih sayang, tetapi dia akan menjiwai kasih sayang bila dia sanggup bersabar dengan anak murid yang lambat memahami kan. Macam itulah dia. So jadi balik pada tadi, kena menjiwai, mengenali, menjiwai dan langsungnya mencintai.
0: Ya, semoga semua dah bakal bergelar guru-guru yang hebat. Kerana anda punya tanggungjawab yang besar, anda adalah pendidik masa orang kata mendidik anak-anak muda kan, generasi akan datang, supaya mereka menjadi hebat. Okey. Dan pastinya doktor, sebagai penutup, mungkin ada pesanan kepada semua guru dan bakal guru kan, mungkin juga kepada bekal-bekal pelajar ke kan. Doktor dah orang kata mengajar di UPSI dah berapa lama dah doktor?
1: Saya di UPSI dari tahun 2001.
0: Ui, lama. 25 tahun eh?
1: Ya.
0: Ui, dah macam-macam perangai anak murid jumpa.
1: Di sekolah, di sekolah dulu saya sebagai seorang guru biologi di sekolah. Tahun 97. Tapi sebelum 1997.
0: Sehingga 2000 lah, 2001.
1: Lepas tu masuk ke universiti. Sebelum tu adalah, sebelum 1997 tu adalah jadi guru sandar. Apa semua.
0: Maknanya lebih kurang-kurang lebih 30 tahun ada
1: pengalaman. Ada, insyaAllah. So I love to be a teacher.
0: Ya kan.
1: Itulah dia, sangat mencintai
0: kan, bila cinta
1: bila ikhlas. Betul.
0: Kan, yang penting macam apa tadi, antara yang terbesar saya belajar hari ini dari doktor adalah, apabila kita buat satu perkara tanpa kita harapkan apa-apa sanjungan, pujian dan sebagainya. Kan, tak hidup dipuji, tak mati dikeji, asalkan perkara itu baik kita lakukan, insyaAllah kan.
1: Betul.
0: Dan datang pun baik-baik, ingat kejayaan guru ni ataupun ialah apa saja yang kita lakukan, kita bukan saja membuat sesuatu itu untuk diri kita kan, kalau ianya memberi manfaat, maka beruntunglah kita sebenarnya. Kita dapat memberi manfaat kepada insan-insan sekeliling kita kan.
1: Dan seorang yang berjaya itu bukan dia membina kejayaan untuk diri dia sendiri, tetapi membina kejayaan untuk orang lain. Kita berjaya bila kita membina kejayaan untuk orang lain. Kita berjaya bila anak-anak murid kita berjaya jadi lawyer, jadi doktor, jadi apa, tak kisahlah. Dan bukan kata jadi doktor, jadi lawyer saja, jadi pangkat besar-besar. Tapi kalau dia menjadi manusia yang baik, dah kita dah berjaya. Itulah dia. So jadikan cikgu tu memang selalu penat. penat tu biasa, itu tanda kita manusia. Okey. Jadi kalau penat cikgu, okey, saya berbicara dengan cikgu, okey. Kalau penat, tubuh rasa penat, berehatlah. Okey, berehatlah. Ambil masa untuk berehat. Hati kita pun perlu dijaga, perlu dipelihara. Okey, kita juga ada keluarga, kita juga ada kehidupan yang yang memerlukan perhatian kita. Okey, so jadikan, bukan bermakna kita jadi cikgu yang ikhlas ni tak bermaksud kita mengorbankan diri kita, mengorbankan keluarga kita, mengorbankan kesihatan kita, kan? Mengorbankan kita tak mau jumpa kawan apa semua. Tapi tapi kan menjadi menjadi diri yang bukan tanda kita tidak maknanya kita tak semestinya korban semua itu untuk menunjukkan kita cinta kepada murid. Tak semestinya kita korban benda itu semua. Namun kita kena jaga diri kita dan sebahagian daripada tanggungjawab kita supaya kita terus hadir dan mendidik dengan baik, dengan ikhlas. Okay. Dan cikgu itu sebenarnya kan adalah orang yang boleh mengubah murid, yang akan membina masa depan negara. Kalau kita tengok, saya selalu cakap ke anak-anak murid saya, kan kita ni jadi cikgu ni kan dia ada hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Hasil jangka pendek, esok kita tengoklah dia dapat A, dia dapat B, dia gagal, dia lulus,
0: itu
1: kan.
0: Jangka pendek.
1: Itu jangka pendek. Dia geram je kita tengok.
0: Dia dapat kan. D tu dengan kita-kita sekali jantung. Dengan mak bapak dia kita sekali jantung.
1: Dengan kita-kita kadang-kadang, ni nasib baik tak dekat-dekat ni, langsung macam nak jentik je ni. Masa dia baik kan. So, kan. Tapi kan hasil jangka panjang dah adalah siapa dia selepas itu. Siapa dia selepas itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain, dan menjadi orang yang membina negara. Okay, kita cikgu ni kan, kita memang tak mampu pun nak buat bangunan, kita tak mampu pun nak jadi menteri, kita tak mampu pun nak jadi
0: doktor. Mungkin anak murid kita
1: berkelaruan kita seperti itu. Tapi kita adalah orang yang melahirkan mereka itu. Jadi kita perlu dengan penuh kasih sayang.
0: Tadi juga doktor ada sebut tadi kan, jika kita melakukan sesuatu dan kalau kerja kita ini memberi manfaat, jangan pandang daripada aspek seorang guru saja. Saya kira apa saja kejayaan yang sedang anda lakukan sekarang, Wak Imah, anda adalah peniaga di tepi jalan, menjual nasi lemak, anda memberi manfaat kepada orang lain. Jadi apa saja yang anda lakukan, tolong lakukan sebaik mungkin, sebab kehidupan kita ni tak akan rugi bagi orang yang buat baik. Okey? Jadi untuk guru-guru di luar sana, jangan pernah putus asa, sebab tanggungjawab anda besar, kan? Dan pastinya kenapa anda ada di tempat anda, kerana yalah, kadang-kadang kita tak tahu perancangan perjalanan itu. Kalau tanya saya pun tak pernah sangka kerjaya saya sekarang, sebab ini mungkin bukan apa yang saya pelajari. Okay, tapi kadang-kadang kehidupan kita ni dah disusun cantik dah.
1: Perjalanan kita Allah dah tentukan. Takdir kita tu Allah dah tentukan. Dan ikut je lah takdir itu. InsyaAllah Allah tak menanya kita. Allah tu apa, dengan penuh kasih sayang. Jadi kan katalah, kalau cikgu, saya tahu cikgu selalu penat, banyak kerja itu ini, tak apa, penatlah cikgu, tak apa, tak apa, kita manusia kan. Penat tu kadang-kadang kan cikgu merasa sebab apa, sebab kita rasa tidak dilihat oleh orang lain. Kan, sebab tu dia berbalik pada tadi,
0: kan? Guru besar tak puji pula,
1: guru besar tak puji pun dia dapat hadiah, aku tak
0: dapat hari guru tak ada dapat hadiah, dapat dua je. Cikgu lain kemain lagi, cikgu sukan kemain banyak.
1: Itulah, sebab itulah dia berbalik kepada ikhlas tadi. Ikhlas
0: tidak tadi. Mengharapkan apa-apa.
1: InsyaAllah tidak mengharapkan apa-apa, tapi insyaAllah Allah itu ada, kan. Kalau kita rasa penat, kita rasa kita tak tahu nak buat macam mana, berbicara dah dengan Allah. Allah tu sangat dekat dengan kita. Dia dekat daripada urat kita.
0: Betul. Jadi semoga semua bersemangat, bukan guru saja, semua saja insan-insan lah yang mendengar saat ini kan, belajar untuk orang kata dalam kehidupan kita, untuk belajar ikhlas. Jadi doktor sebut kan, ikhlas ada beberapa fasa, kan. Apapun, terima kasih doktor, banyak ilmu yang saya juga dapat hari ini bersama dengan doktor, Dr. Rosnida Mansur, yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajar Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, untuk topik yang kita bawakan, cintai dan jiwai profession guru. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Norazila Abdul Aziz, insyaAllah doktor ada kesempatan kita bersua lagi.
1: Okay,
0: tajuk ini tak akan pernah selesai, sebab banyak ilmunya, kan. Mungkin untuk topik-topik yang lain, insyaAllah. Okay, jadi kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia dari Armada bersama dengan lagu nyanyian daripada Armada bersama dengan Ifan, katanya, Demi Tuhan Aku Ikhlas. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, 10.32 minit malam. Selamat malam untuk anda. Dan kalau anda ingin dengarkan lagu anak udara, apa kata hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyi daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Cakarahan Seluruh Cina.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sabar katanya. Bawa bersabar, bawa bertenang, acik-acik, akak-akak, abang-abang sekalian. Okey. Kita sekarang dah pun memasuki jam yang ketiga. Dah 10.45 minit malam dah pun. Okey, sebentar lagi sebelah malam, utama sebelah malam menanti. Lepas tu kembali lagi untuk jam terakhir. Macam biasa, kalau anda ada lagu nak dengarkan, hantarkan saja ke 0173304425. Wan Kajang dengarkan, dia kata hadir malam ni lagu Sambutlah Kasih Love Hunter. Apa pun cuma kasih Captain. Wow, saya jadi Captain hari ni. Okey, jadi jom layan dahulu ini dia. Kita layan final.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikut reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawatan awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun. Tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Aming yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Aming. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Platform penerimaan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian yang menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabenor Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyertaan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemertakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Sumba Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain diberisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia. Hai-hai, bye-bye katanya. Okay, sekarang dah 11.18 minit malam. Selamat malam untuk anda. Jam terakhir ini temankan anda untuk hari ini kan. Hari ini hari Selasa tau, 21 Julai 2026. 6 Safar 1448 Hijrah. Okay, jom nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Kiriman daripada Cikgu Noli kita ni. Ha, dia kata, akak dah tumbang tergolek dah ni layan Selangor FM. Baru mata ni jadi kecil. Lagu ni ada dalam sistem ke kan? Lagu apa ni? Oh, okay, saya cari kat. Kalau ada, saya siap, ya. Okay, apa pun kita layan dahulu lah. Ini dia daripada hari ini.

Dengar FM pilihan tepat, itu dia Mas Do dengan Dinda katanya. Okey, untuk semua yang dengarkan saat ini, sekarang dah 9.42 minit malam dah pun. Kan, dah penghujung lah orang kata kan. Kalau yang dah mungkin awal lena, dah selamat, dah mimpi dah. Tak tahu dah mimpi sampai ke mana dah eh. Oh, Netherlands dah katanya. Zimbabwe dah. Jauh dah perjalanan. Okey, Fitri dari Padang Jawa, Shah Alam nak minta lagu Terasing dari Iman Troy dan juga Naim Daniel. Apa pun, terima kasih sama-sama. Okey. Kita layan dahulu lagi ni. Ini dia dari Mimi Fly katanya. Tembirang. Terus dengar selamat datang.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan jangan lupa esok kembali lagi untuk segmen teh tarik kopi. Oh, terima kasih juga yang hantarkan kiriman. Dia kata Syam dari Kelantan Banting hendak minta lagu Firasat Toki. Alah, tadi saya dah main lagu Toki kan, selumbar kan. Orang yang terlihat tenang sebenarnya sudah melewati banyak luka. Sudah belajar menahan diri, sudah terbiasa kehilangan, sudah lelah menjelaskan, sudah faham bahawa damai lebih berharga daripada ego. Yelah, tenang itu mahal lah katanya kan. Okay, juga ada sahabat kita ni, dia kata selamat malam, segmen 9 okay, tentang peranan guru dalam dunia pendidikan amat menarik dan penuh dengan ilmu. Terima kasih juga kan Cikgu Devi juga dengarkan Selangor FM. Okay, tinggalkan anda dahulu lagu ini. Tadi ada sahabat kita nak dengarkan lagu daripada Iman Troy tadi, terasing, tapi saya cari lagu tu tak ada kan, tapi tak apa, saya ganti dengan lagu ni. Walaupun macam tak tailor sangat lagi lagu daripada Budak Kacamata. Jumpa lagi esok malam, okay?

慢慢。

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12.30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas, terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Click kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Click sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Click ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di National FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni. Dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider Aladdin. National FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa tu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu nangis di bujur katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat pagi. Selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Sue hadir teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy. Semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan National GBH sampai 6 pagi. Terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Selamat tengah malam Rabu. Salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH. Jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan. Semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang telah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan perdengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri,
1: beradab sewaktu memberi komen,
0: tidak menyebarkan maklumat palsu,
1: tidak menghasut pengguna yang lain,
0: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: Sudah mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di National FM sentiasa di hati. Ada Jabi Cafe hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizi Z, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malaman anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan Janji Yang Manismu, membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad, digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990, telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai tu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melapaskan Maaf.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Kecik 88.1
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin, Assalamualaikum katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia, terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH katanya. Ada juga Mazizawati Misran, Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, selamat malam and selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya Easy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026. Tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey. Dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, semoga sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah eh. Kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBH, semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syalin Nadia juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda, insyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil, ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ni dia lagu seterusnya dari Samsul. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sama-sama itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang dokumentasi, sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Ya, mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya, tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Saya Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan mula bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan Bola Sepak Tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026. Pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okey, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Burung Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu, Ganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Tidak kiralah di mana jua anda berada, sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti. Waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada juga Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua. Selamat pagi dah. Selamat pagi geng Burung Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke-63 tahun. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang dah pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun, bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting, jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja. Dan yang paling penting, hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas. Kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Yalah, keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ini ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mak-mak yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengan kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengar lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Burung Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Burung Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah. Ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Din, Saadiah, Markom, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito, Johor FM, yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis pukul 12 malam tadi, ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu, Nik Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Dikau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni, Sajan Jigar Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil giling-giling kepala dengar. Kak Ita Cot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi, assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sepenuh Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km, ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sepenuh Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam National Gang Burung Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baiklah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ini kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Kan? Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Tu Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah Subhanahu wa taala dia ada tiga peringkat. Kita tengok kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu dia bangga. Alhamdulillah hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu bawah peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata orang dulu kata apa? Allah Senang Muhammad semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah, kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan iaitu apa? Antara kejayaan seseorang, bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Qada aflahal mu'minun. Ha kan? Telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat. Yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah, sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan, di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian. Yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ini na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul. Dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Ha, dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'uzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas pada ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Cepatlah kakak.
1: Hai mama. Mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak bakal sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hish, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan.
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua rakyat di sekitar negeri Selangor? Adakah anda dalam keadaan yang baik? Saya kembali lagi temankan anda menerusi segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari ini.
3: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, hari ini 22 Julai 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Suara ini akan kedengaran sehingga jam 10 pagi. Seorang diri mengendalikan segmen Teh Tarik Kopi O di mana Awan bercuti hari ni. Tapi tak apa, Awan tak adalah tiba-tiba pula pagi ni hujan je kan. Jadi kalau anda nak kongsikan info-info di lokasi anda, mungkin lokasi anda berbeza sebab dekat Angkasa Puri sekarang ni Apis dalam hujan datang kerja tadi. Mungkin anda tempatnya di Shah Alam. Oh, Apis tak hujan pun dekat Shah Alam kan. Boleh kongsikan bersama dengan saya di konti 019-330-4425. Kalau kita tengok ramalan cuaca bagi negeri Selangor pada pagi ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di sebelah malam pula, dijangkakan tiada hujan. Itu yang saya boleh kongsikan kepada anda menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda macam mana pula? Selepas ini kita akan sembang-sembang lagi. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti dalam jam yang pertama segmen Teh Tarik Kopi O.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: RTM terbaik.
6: Baik, terima kasih juga kepada semua pendengar setia di Selangor FM, juga yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau kita dapat tengok, platform perstriman digital RTM ini telah mencatatkan lebih 3.59 juta yang muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Dan RTM juga memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hinggalah ke pentas final. Dan macam ini juga mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia. Walaupun kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 telah pun berlangsung, kita harap anda terus menggunakan aplikasi RTM Klik untuk mendapatkan info dan terus berhibur bersama dengan Selangor FM. Baik, sekarang ini kami sekarang dalam segmen
7: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
6: Asyik kami je kan, selalu berdua, hari ni seorang orang aja, dah terbiasa pula kami. Saya nak kongsikan kepada pendengar semua, kalau habis Piala Dunia, kita di Selangor ada satu lagi kejohanan yang istimewa, dua tahunan, iaitu Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026. Kalau kita kira-kira, lebih kurang 23 hari sahaja lagi untuk Sukan Malaysia kali ke-22 ini akan berlangsung di sekitar negeri Selangor pada 15 hingga 24 Ogos 2026. Sedikit update yang saya nak kongsikan kepada anda, di mana semua venue pertandingan bagi Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 ini bersedia untuk digunakan dengan pihak penganjur telah memberi tumpuan kepada pemeriksaan akhir dan kerja penambahbaikan kecil sebelum Tamasya bermula pada bulan hadapan. Dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sekretariat Sukma Selangor, Datuk Yazid Sairi, kata beliau semua lokasi pertandingan telah pun disiapkan sepenuhnya dan kini melalui fasa akhir persediaan bagi memastikan setiap kemudahan berada dalam keadaan, bukannya keadaan terbaik, keadaan baik tapi keadaan yang terbaik. Daripada segi persiapan venue, semuanya telah siap 100%. Sekarang ini hanya menjalankan kerja-kerja akhir, last touch up lah katakan. Dan Datuk Yazid juga kata kerja-kerja akhir itu melibatkan penyelenggaraan kecil serta pemeriksaan keseluruhan bagi memastikan kemudahan di setiap venue berada pada tahap optimum sebelum menerima kehadiran atlet dari seluruh negara. 14 negeri yang akan terlibat dan satu negara jemputan, iaitu Brunei, telah sah menjadi negara jemputan dalam Sukma Selangor 2026. Jadi kepada anda yang berada di sekitar negeri Selangor, ayuh kita sama-sama doakan, ayuh kita berikan sorakan kepada atlet-atlet negeri Selangor ini untuk mewakilkan kita membawakan pingat emas, insyaAllah. Okey, dengan tema yang dibawakan pada tahun ini, rentak kita, aksi kita. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Noh Salih dengan tajuk lagunya Terbang, 6.35 minit pagi. Kepada anda yang baru sahaja sampai ke negeri Selangor ataupun lalu je ke negeri Selangor ni sebab nak pergi KLIA, nak naik kapal terbang, kami doakan perjalanan anda selamat pergi dan selamat pulang, insyaAllah. Okay, terima kasih juga kepada Haziq yang berkongsikan lokasinya di Kajang. Sekarang ni hujan, jadi hati-hatilah Haziq ya, nak pergi kerja tu. Kalau bawa, kalau menunggang motosikal tu, tolong pakai baju hujan tu siap-siap, supaya nanti kalau hujan tiba-tiba lebat tu, tak adalah Haziq basah dekat tengah jalan ataupun nak kena singgah pula tepi-tepi jalan ni, nak kena pakai baju hujan pula, kan. Jadi kepada pendengar kita semua yang menunggang motosikal nak pergi kerja, kalau boleh buat persiapan awal. Okey, saya nak kongsikan pula kepada anda
1: Alkisah.
0: Okey, hari ini kita nak cerita tentang pengangkutan awam. Satu kursi tak cukup, penumpang rimas duduk sebelah wanita yang berbadan gempal dalam tren. Dia ni santai je, siap buka langkah, buka ke kuda gitu, sampai mengganggu keselesaan orang yang nak duduk dekat sebelah. Okey, di mana pengguna pengangkutan awam perlu sentiasalah amalkan sikap toleransi dan menghormati penumpang lain bagi memastikan perjalanan yang selesa serta harmoni, kan. Kalau kita tengok ada orang warga emas, kita berikan laluan dia. Kalau kita duduk tu, beri laluan kepada makcik tersebut, okay, ataupun pakcik tersebut. Kalau kita tengok ibu mengandung, kita tengah duduk, kita berikan laluan kepada ibu mengandung tersebut, okay. Sama-sama kita menunjukkan nilai murni yang terbaiklah, prihatin kita kalau menggunakan pengangkutan awam ni. Okay, menurut seorang wanita, dia sering berdepan situasi kurang menyenangkan setiap kali berhadapan dengan penumpang tren bertubuh gempal. Bukan nak body shaming ataupun sebagainya, ini kenyataan yang dikeluarkan oleh wanita tersebut. Kebanyakan wanita yang bertubuh comel ini menggunakan ruang yang agak banyak, sekaligus menyusahkan penumpang lain seperti diri dia. Bukan nak body shaming, tapi dia perasan perempuan yang comel ni selalu guna lebih daripada satu kerusi dalam LRT. Kerusi kosong sebelah dia tak boleh duduk sebab dia dah guna ruang tu separuh. Dia santai je duduk, sambil buka kuda-kuda, sambil gelak berburak dengan kawan. Lepas tu kadang-kadang kalau duduk tepi mereka, kita pula kena kecilkan badan supaya tak terlanggar lengan. Tapi mereka tak hirau pun kalau kita kalau kena lengan kita ke apa ke. Menurut wanita tu juga, golongan bertubuh comel ni sepatutnya lebih peka lah dengan keadaan sekeliling agar tidak mengganggu keselesaan penumpang lain. Dan rasa benda ni adalah isu common sense. Dia dah gerak-gerakkan badan sebab tak selesa dan asyik kena siku dia, tapi dia buat tak tahu dan enggan betulkan posisinya. Dan kat ruangan komen juga, ada beberapa individu yang mendakwa mereka juga pernah berhadapan situasi yang sama. Ada yang cakap 100% betul, lelaki pun sama. Saya dah rasa pengalaman dengan orang yang comel dalam LRT, menyusahkan. Mereka macam pentingkan diri sendiri. Itu antara luahan hati di media sosial lah. Kita bukan nak salahkan siapa-siapa, kita bukan nak body shaming ataupun sebagainya, bukan sahaja tertumpu kepada golongan yang bertubuh comel ini, tetapi dia adalah sikap common sense. Itu yang saya cakap tu, kalau kita dah gunakan satu kerusi tu, kita biarkanlah kerusi yang sebelah kita tu dalam keadaan yang selesa juga. Kecilkan badan ke, betulkan posisi ke. Ini badan kita dah lah comel, kan. Ini duduk pula macam nak bersilat, siap buka kuda-kuda. Itu yang menimbulkan ketidakselesaan kepada penumpang yang lain. Jadi sama-sama kita ubah sikap ini supaya kita mewujudkan suasana yang harmoni apabila menggunakan kenderaan awam ni, kan. Tambah-tambah orang-orang dekat Shah Alam ni baru ada kenderaan awam, kan, baru ada LRT3 tu. Jadi kita boleh titikkan tentang common sense ni. Takkan orang nak tegur, kejap lagi kalau orang tegur kan makan dalam pula. Okey, ini dia untuk Alkisah, sama-sama kita renungkan. Selepas ini kita akan ikuti rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Bisingnya anak orang tu, mak dia tu kenapa buat relax tu?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah.
4: Betul.
3: timbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: 107.9.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak beratur. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
4: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Nyanyian daripada Ratu Rock Negara Ella dan juga Daddy Dores dengan tajuk lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Nah, mungkin dekat angkasa puri je hujan, mungkin dekat tempat anda masih lagi mendung kan. Mendung tak bererti hujan. Apa-apa pun tolong berhati-hati walau di mana jua anda berada.

Baik, lagu-lagu ini akan menanti anda dalam jam yang berikutnya. Apis akan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Jangan lupa untuk stream kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Yalah, maklumlah hujan-hujan ni takut dekat lokasi anda tu ada gangguan siaran ataupun sebagainya. Beralih sahaja ke RTM Klik. InsyaAllah ada internet, clear lah dengarkan Selangor FM. Baik, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan dengan baik dan akhirnya kita buat pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada isnya lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan serta ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Click mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 140 lawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut Tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu, manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
2: Cita kami yang menggunung,

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
7: Selamat pagi diucapkan kepada pengguna Lebuh Raya. Sekarang ini saya kongsikan info trafik di lokasi-lokasi di sekitar negeri Selangor. Kita mulakan di Lebuh Raya NKVE. Trafik didapati perlahan dari arah utara, Setia Alam ke Shah Alam. Juga perlahan dari arah selatan, dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara di Lebuh Raya Sprint. Seterusnya di Lebuh Raya Utara Selatan, dari Rawang Selatan perlahan menuju ke Hospital Sungai Buloh, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Juga sesak di Putra Mahkota ke Bangi dan selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Beralih ke Lebuh Raya Kesas, arah timur Bukit Rimau ke Highcom, juga perlahan dari Sifil ke Kewajipan, arah barat Sunway ke Kewajipan. Juga sesak di Lebuh Raya Elite, arah utara Putrajaya ke Putrahaid dan akhir sekali di Lebuh Raya Grand Saga, dari arah utara Bandar Tun Hussein On ke Taman Connaught. Berhati-hati ketika memandu, ingatlah orang yang tersayang. Jika anda ingin kongsikan info trafik di lokasi anda, sila hantarkan di talian WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425.
6: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
8: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
9: Assalamualaikum orang Selangor, dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong, kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
10: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
7: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM 100.9 MHz. Hai, selamat pagi. Saya ucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Saya Apis Rizwan akan temankan anda melalui segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Okey, sedikit info saya kongsikan kepada anda di persekitar di sekitar Angkasapuri sekarang ini hujan masih lagi lebat. But, saya kira anda juga yang akan menuju ke pusat bandar ni, tolong berhati-hati. Kalau ada info-info yang terkini nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain, boleh hantarkan di talian WhatsApp. Nak chit-chat, nak hantarkan minum pagi apa hari ni pun boleh juga kan. Panas-panas, hujan-hujan sejuk-sejuk ni, kena kopi o panas pun terbaik. Okay? Kejap lagi saya kongsikan bio artis untuk anda. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang kedua.

0: Janji happy katanya. Okey, kita dah lama tak dengar cerita tentang Amy Mazdura ni. Tapi kalau kita flashback ataupun kita kenang semula, beliau ni tidak pernah terpalit dengan kisah sensasi. Pelakon, penyanyi Amy Mazdura berpendapat sikapnya yang kurang gemar menghasilkan kandungan dekat media sosial ni menjadi antara sebab namanya kekal bersih. Itu tips dia, okey? Kata Amy Mazdura juga, beliau bukan sahaja tak aktif dekat platform digital, malah sering terlupa rakamkan setiap momen dalam kehidupan untuk dikongsikan kepada umum. Tak sama seperti artis-artis yang lain lah kan. Mereka menggunakan media sosial untuk update apa aktiviti harian mereka. Amy Mazdura ni nak buat benda yang sama tapi selalu lupa. Okey, mungkin beliau kata beliau ni tak reti buat konten kot. Jadi kuranglah kontroversi. Kalau tak ada konten nak cipta, kontroversi apatah lagi. Okey, beliau pun kata beliau tak aktif dekat media sosial, nak ambil gambar makanan tapi dah habis makan baru teringat. Selalunya apa aja yang beliau lakukan lupa nak dirakam, jadi simpan dalam kepala dan juga simpan sebagai kenangan bersama dengan orang yang tersayang je lah. Biarpun kini tidak seaktif dulu, pelakon filem Puteri Impian ni masih belum terlintas untuk ucapkan selamat tinggal kepada dunia seni yang diminatinya sejak sekian yang lama. Saya tidak pernah terfikir untuk bersara. Saya sangat mencintai bidang ni, seronok berlakon tapi mungkin perlu perlahankan kejaya dan tak seaktif dulu. Ini kata ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Amy Mazdura lah. Dan beliau banyak masa bersama dengan keluarga sekarang ni. Sekali-sekala nak juga berlakon sebab memang minat. Dalam perkembangan lain juga, Amy Mazdura kini membintangi drama yang berjudul Atakoma I Love You. Terbitan View yang menampilkan dirinya dengan cabaran baru menerusi penggunaan dialek Perak yang pekat. Kita pun sudah maklum dah, ni memang anak kelahiran negeri Perak. Dan walaupun kata beliau berasal dari negeri Perak, tempoh lama menetap di Kuala Lumpur membuatkan beliau perlu kembali membiasakan diri dengan logat negeri kelahirannya. Dan ini pertama kali beliau melakonkan watak menggunakan dialek negeri Perak yang pekat, dan itulah cabaran yang sedang dihadapi. Tapi mujurlah kru produksi semua membantu, jadi beliau dapat refresh balik untuk bercakap dalam dialek Perak. Okey, dah lama kita tak tengok masterpiece dari Amy Mazdura ni. Kita doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar. Dan itulah topiknya ataupun itulah tipsnya kalau kita tak nak dikaitkan dengan kontroversi ataupun disalah faham, disalah ertikan oleh orang lain. Kurangkan orang cakap update dekat media sosial kan, tak semua perkara perlu dikongsikan. Terus dengarkan Selangor FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM di frekuensinya 100.9 MHz. Terima kasih kerana anda memilih Selangor FM sebagai radio pertama di hati anda. Anda kini bersama dengan saya, Apis Rizwan, dan sekarang ini saya nak bawakan untuk anda
1: Sembang to Set.
0: Walaupun tengah hujan dekat luar tu, saya nak ajak anda sembang. Jom respon dalam Sembang to Set. Anda boleh hubungi saya di konti 0322873203 ataupun 0322873204. Jadi selamat pagi semua. Semoga pagi anda sentiasa dipermudahkan. Kalau dekat tempat anda sekarang ni hujan, berhati-hati dekat jalan raya dalam dan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Orang kata hujan ni bukan sekadar bawa air yang menyuburkan bumi. Kadang-kadang ia juga turut bawa pelbagai rasa. Perasaan tu yang kita nak cerita hari ni tu. Ada yang bila dengar bunyi hujan terus teringat zaman kecil main hujan dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik. Ada yang terus terbayang secawan kopi panas. Ada juga yang mak-mak bila hujan je terus terfikir ataupun terus teringat nama Along. Angkat kain jemuran. Hujan dah turun. Okey, jadi pagi ni dalam Sembang to Set, saya nak tanya kepada anda, bila hujan turun, apa perkara pertama yang terlintas dekat fikiran anda? Ada yang terfikir, alamak, tadi jemur kain dah angkat ke belum? Alamak, macam mana nak basuh baju ni? Kejap lagi tak kering lah kalau nak jemur. Ataupun anda teringat tentang makanan. Macam saya, saya of course lah. Bila hujan je, automatik saya akan teringat lapar. Apa benda yang boleh makan, semua makan kan? Tapi paling saya teringat bila hujan ni, kena kopi panas, cicah pula dengan biskut lutri. Itu yang mengambil kenangan ataupun bila hujan je saya teringatkan momen itu. Kena pula menikmati kopi panas dan juga biskut lutut tu bersama dengan orang tersayang. Alamak, seronok kan? Jadi hari ni saya nak tanya kepada anda, anda boleh respon di talian WhatsApp juga 0193304425. Topik kita hari ini, bila hujan turun, apa perkara pertama terlintas di fikiran anda? Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dayu, tahu tak apa nak buat kalau banjir dekat kawasan kita?
1: Banjir? Tak tahu pula.
0: Apalah kau ni? Tak peka. Mari sini aku bagi tahu. Mula-mula, kau jangan panik. Kekal tenang. Lepas tu, kau boleh tengok info-info pasal banjir dekat apps My Public Info Banjir.
1: Apa je ada dekat apps tu?
0: Dekat situ, segala maklumat yang terkini dan akan diupdate pada setiap masa. Macam amaran hujan, amaran banjir dan kau pun boleh tengok keadaan sungai yang dikatakan hotspot sebagai langkah berjaga-jaga kepada penduduk dekatan.
1: Wah, bagus betul kau ni. Apa tadi nama apps dia?
0: Ish, kau ni tak fokus kan? Type My Public Info Banjir.
1: Muat turun sekarang di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Sembang tu set. Kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen, jam yang kedua, segmen Teh Tarik Kopi O. Masih lagi bersama dengan saya, Apis Rizwan. Saya bawakan topik untuk anda. Nak tanya, bila hujan turun, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran anda? Kalau kita tengok info cuaca bagi negeri Selangor bagi hari ini, 22 Julai hari Rabu, di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah petang juga akan diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di sebelah malam dijangkakan tiada hujan. Itu dia untuk anda ambil maklum tentang keadaan cuaca yang diramalkan bagi negeri Selangor edisi hari ini. Okey, kita dah terima dah komen daripada pendengar kita Aina di Shah Alam ini. Bila hujan turun je Pis, saya terus teringat arwah ayah. Dulu setiap kali hujan, ayah mesti ajak kami minum teh panas sambil makan pisang goreng. Amboi, sampai sekarang setiap kali hujan je, kenangan itu masih lagi segar. Nak-nak pula kita waktu kita kecil tu kan, kita minum dengan ayah. Ayah bagi kita minum dalam piring tu. Siapa pernah minum macam tu kan? Itu yang membuatkan kita rasa rindu akan momen tu. Bila teringat je hujan, kita tengok je hujan, terus automatik itu yang terlintas di fikiran Aina. Faiz pula, perkara pertama yang saya fikir ialah jalan mesti jam. Kan? Jadi saya akan keluar rumah lebih awal. Hujan memang menenangkan Pis. Tapi kalau lambat pergi kerja, terus jadi cuaca yang agak mencabar. Yelah, pagi ni kan, kalau kita tengok semalam, alhamdulillah cuacanya baik kan. Petang hujan. Tapi kita tak tahu pula pagi ni tiba-tiba pula hujan. Saya percaya ramai yang agak kelangkabut pagi ini. Walau bagaimanapun, tolong berhati-hati. Okey, ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Hapi.
2: Ya, selamat pagi. Itulah tu, tak mana hilangnya tak. Main hujan ke?
3: Ya, terlebih main hujan.
2: Okey, Tam, awak dekat mana sekarang ni?
3: Saya masih kat rumah.
2: Okey, macam mana keadaan cuacanya? Masih lagi hujan?
3: Tadi ada guruh sikit lah.
2: Okey, tapi tak hujan lagi?
3: Hujan sekejap je. Dia macam hujan gerimis gitu.
2: Oh, gerimis mengundang.
3: Gerimis mengundang.
2: Lagu slam tu. Okey. Tapi tak, lokasinya?
3: Gerimis di lautan pun boleh.
2: Lokasinya di mana?
3: Lokasinya kat tempat biasalah. Tempat rumah saya.
2: Yalah, rumah awak tu. Kita kan tahu Selangor pun ada 9 daerah. Kita tak tahu tu.
3: Daerah saya dekat daerah Bayan Lepas.
2: Di Pulau Pinang.
3: Ya, betul.
2: Orang Pinang. So maknanya Pinang hari ni hujan main-main je lah.
3: Hujan main-main.
2: Tapi kami dekat Selangor ni betul-betul hujannya. Tam, kita nak tanyalah awak kan, bila cuaca hujan, tak kisahlah pagi, malam, petang kan, apa yang terlintas dekat fikiran awak pertama sekali?
3: Pertama sekali ya? Alamak, macam mana nak pergi kerja ni eh? Alamak, macam mana nak balik ni eh?
2: Mula dah mencari alasan.
3: Gitu.
2: Mula telefon kawan-kawan, mana ada jual MC eh? Iya ke?
3: Yelah, Pis.
2: Sebab awak pergi kerja naik apa sebenarnya?
3: Okey, situasi dia kita berjalan kaki.
2: Okey.
3: Kita berjalan kaki, bila langkah lain gitu, kita macam agak dah terfikir lah. Okey, kalau andainya kita jalan, satu kita jalan tak, kalau Hafiz nak tahu kan, kita jalan ni, jadi jalan beramai, okey, katalah kita berengkir macam kereta api, dalam 4 ke 5 orang macam tu. Jadi macam, ada yang dapat ikut kaki kita, ada yang tak dapat ikut sebab pergerakan dia agak lambat kan.
2: Yalah.
3: Di situ yang membuatkan fikiran kita, macam mana aku nak pergi kerja ni, aku boleh kerja kan, awal eh.
2: Kadang-kadang kita tak fikir pun kan, kadang-kadang kita ni fikir aduh basah lah ni, tapi kita kena kenang juga orang-orang yang kalau tadi kan macam Faiz tadi, aduh jam ni kan, tapi kita kena kenang juga kawan-kawan kita yang mungkin tak ada kenderaan nak pergi tempat kerja tu, terpaksa redah juga hujan tu kan. Ni kalau sesak pun at least tak basah kan.
3: Betul. Sesak dalam kereta tak apa, tapi kita duduk dalam ekor lah tak apalah. Kalau dalam sampai lambat sikit pun tak apalah.
2: Bagi tahu ofis awal-awal lah kan. InsyaAllah ofis faham tu.
3: Kan. Macam habis naik motor ke, alamak, yang tu pun dah fikir dah.
2: Itulah.
3: So lagi masa kita nak melintas lampu isyarat tu. Waktu tu kadang-kadang motor ke kereta ke, dia tak fikir nak berhenti dah tau. Dalam keadaan gitu.
2: Itu belum lagi yang dia langgar lopak air, patut terpericik kena kita tu.
3: Aduh. Sebab kadang nak salin pun tak boleh kan, dia orang tak nampak kita.
2: Betul.
3: Tau. Bila dalam keadaan tu tengah hujan, basah kan. Itulah kita dia.
2: So maknanya hari ni pergi kerja ke tak pergi kerja ni?
3: Hari ni kerja.
2: Hujan main-main jangan tak pergi kerja pula. tadi awak dah
3: patuh dengan Hafiz tau.
2: Awak dah bagi tahu tadi tempat awak hujan gerimis je tadi. Tiba-tiba awak pula macam orang Selangor tak pergi kerja ni kat Penang ni. Jangan lagi bos awak yang telefon saya kan. Okey Tam, terima kasih Tam ya.
3: Alright, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia cerita sahabat kita yang berada di Main Lepas Pulau Pinang. Terima kasih menggunakan RTM Klik mendengar Selangor FM di dalam talian. Jadi kepada anda yang mungkin nak hubungi saya juga macam Tam tadi, saya ulang sekali lagi, 0322873203 ataupun 0322873204. Ini dia Muin, kau yang ku sayang, Selangor FM.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Trafik di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya yang didapati perlahan dari UPM ke KTM Sedang, juga agak sesak dari Balakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tol Mais Utara, Tol Mais Utara ke Kampung Malaysia Sungai Besi, Kampung Malaysia ke Persiaran Kuchai Lebuh Raya NPE, Salak Selatan ke Pusat Bandaraya, di Tolok Yu ke Jalan Istana. Manakala di lokasi tersebut hujan masih lagi lebat. Seterusnya kita ikuti info trafik di Lebuh Raya NPE dari arah utara, dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam, juga perlahan dari Sunway Pyramid menuju ke Perserian Kewajipan. Lebuh Raya LDP juga sesak dari arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Perindustrian Puchong ke IOI Puchong, Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah dan Taman Megah ke Damansara Utama. Beralih ke arah selatan, dari Pencala ke TTDI. Juga perlahan di Lebuh Raya Akli dari arah barat, Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat, dan akhir sekali di Lebuh Raya LKSA dari arah utara, Persiaran Anggrek Mongkara ke Persimpangan Kota Kemuning di Lebuh Raya Kesas, Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Seri Muda perlahan susur ke Lebuh Raya Kesas. Hati-hati memandu, ingatlah orang yang tersayang dan semoga selamat tiba ke lokasi yang anda tuju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dah nyanyian daripada Tila Chanel, 7.54 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Sekejap lagi kita akan beralih dalam jam yang baru, iaitu jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O. Kita akan sambung semula topik Sembang Tu Sen hari ini. Bila hujan turun, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran anda? Kata Syafiq dari Bangi ni, hujan je terus terbayang mie segera, pis. Telur separuh masak, kopi panas, memang kombinasi terbaik bila cuaca sejuk. Ni orang bujang ni, kalau dah kahwin ni selalunya takkan mie segera je. Paling kurang-kurang pun dia ada welcome-welcome ataupun jemput-jemput kan. Hujan-hujan ni kopi panas dengan jemput-jemput. Okey, mungkin ada juga yang nak hantarkan menu makan pagi hujan-hujan ni, boleh hantarkan di talian WhatsApp juga 019-330-4425. Umi Ampang, Pak Lang, kejap lagi saya raikan komen-komen daripada anda. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti selepas ini.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.